Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Tapi kamu tahu nggak dulu yang sempat viral nom, yang di Tenggarong apa di mana aku lupa deh.
1: Iya.
0: Danau Biru padahal itu area bekas tambang.
1: Oh, bentar. Aku kok kayaknya lupa ya. Itu ya, sekitar tahun berapa ya?
0: Udah agak lama banget. Jadi
1: belasan ya.
0: Orang tuh pada viral. Oh, ada danau.
1: Iya.
0: Ya ternyata itu bekas galian tambang gitu loh. Dan memang kalau air bekas bekas galian tambang itu kan bakal jadi kolam ya.
1: Iya.
0: Dan kolamnya itu kan warnanya bakalan jadi warna yang ya bagus warnanya, cuman itu enggak bisa banget teman pro 2 untuk kamu jadikan kayak kamu berenang karena
1: iya.
0: Kandungan airnya itu enggak bagus.
1: Karena asamnya. Ya itu bekas limbahnya dari tempat sebelumnya kan.
0: Bener, itu pH-nya enggak bagus banget. Jadi malah kamu harus hati-hati banget kalau masuk ke situ.
1: Iya, tapi namanya orang enggak tahu gitu ya, tapi ternyata itu bekas apa tadi tambang gitu
0: iya.
1: Kan ya. Ya kalau orang nggak tahu, ya mungkin ya sudah nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya abis itu tahu gitu ya pasti orang tuh bakal jangan ke situ gitu.
0: Bener.
1: Tapi namanya gini, kalau misalnya kita ketemu sama hal yang kayak gitu, pasti kita kayak, bagus ya, kan bagus dulu apa untuk first impressionnya gitu ya. Tapi pas dilihat sumber-sumbernya, pas dari tambang tuh kayak. Orangnya kaget nggak ya yang habis nemuin
0: iya,
1: gitu?
0: Iyalah,
1: ya kayak dia udah mandi-mandi, udah foto-foto.
0: Soalnya kan banyak kasus gitu. Kan, nom, anak-anak yang kayak harus kehilangan nyawanya karena dia berenang di area bekas tambang itu tadi.
1: Iya.
0: Itu bukan buat berenang.
1: Bener, kayak gitu tuh seharusnya ini ya dikasih tahu kalau ini tuh dilarang kah atau apa nggak boleh campuran.
0: Orang-orang tuh kadang bodo amat, nom. Dilarang malah makin jadi orang-orang itu yang ada.
1: Iya, tapi kan maksudnya kan airnya tuh bakal kemana-mana kan. Nah seharusnya tuh nggak cuma daerah kawasan itu aja, tapi ya juga kawasan lainnya karena itu bekas ini bekas tambang. Karena ngeri banget kayak gitu.
0: Bener.
1: Kalau nggak dikasih tahu, kitanya nggak tahu ya asal nyebur aja anak-anak apalagi.
0: Bener,
1: gitu.
0: Jadi emang bahaya. Jadi memang mau ke tempat wisata manapun harus dilihat dan dicek lagi ya gimana teman-teman dua. Karena kita nggak pernah tahu, ternyata malah bukan nih gitu.
1: Benar.
0: Terus kamu tau nggak sih ada pantai di Sangatta itu yang aku tuh pengen banget kesana gara-gara kulit pantainya bagus. Pantai atau apa ya? Jadi udah nggak boleh ada yang kesana lagi karena banyak buayanya.
1: Oh, buaya rawa gitu ya?
0: Iya, pantai Sangatta. Jadi dia tuh ini loh nom, masuknya tuh lewat perusahaan.

0: viral. Apa? Ada mbak-mbak gitu, dia main banana boat di Balikpapan.
1: Oke.
0: Tahu nggak ceritanya?
1: Yang ini kan, yang dia itu apa sih namanya? Bukan yang ini kan? Aduh, aku lupa. Yang
0: sengat.
1: Oh, kesengat.
0: Oh, nggak tahu ya?
1: Nggak, aku taunya tuh yang dia dilempar tapi malah lemparnya tuh ke darat.
0: Itu bukan di Balikpapan, ini di Balikpapan kejadiannya.
1: Oh, itu gimana?
0: Jadi dia tuh emang suka banget sama pantai.
1: Iya.
0: Itu di TikTok aku liat ya, teman Pro 2 main banana boat kan, terakhir banana boat itu kita dilempar kan.
1: Betul.
0: Jatuh kan.
1: Iya.
0: Jadi sangat ubur-ubur sampai sekarang tuh akhirnya masih sakit banget dan bekasnya sengatan ubur-ubur tuh kayak tak kulit kita tuh kayak keset, kayak ini loh non.
1: Benar.
0: Ada guratan-guratan kayak kesetrum gitu loh.
1: Iya, bekas nyetrumnya tuh masih ada.
0: Iya, dan itu katanya badannya tuh sampai udah berapa, ini udah berapa minggu kejadian dia masih terus kontrol.
1: Okay.
0: Ke penyakit dalam apa kemana aku lupa, deh dokter apa dokter yang khusus gitu. Untuk itu katanya sampai sekarang masih sakit banget dia bilang, dan dia sampai bilang gue trauma katanya. Aku trauma ke pantai, males lihat pantai jadinya gitu.
1: Iya. Ya kayak gitu tuh teman Bro 2. Ya kita sesenang-senangnya ke suatu tempat kayak ke pantai gitu ya, banyak hal yang ternyata juga di luar kendali kita. Ya ubur-ubur gimana ngendaliinnya?
0: Bener.
1: Kita orang lain aja mungkin nggak bisa ngendaliin juga, dan kebetulan
0: sih kita panggilkan.
1: Anu ya, pakai jaringnya dia sama Patricknya
0: itu. Baru diambil selainnya.
1: Waduh, ya.
0: Aduh, agak
1: kok mikir jadi selai ya, jadi teringat kan, puding gitu jadinya.
0: Iya, kok puding selai? Selai
1: oh iya, selai roti. Kok aku jadi nganggep, oh ini maksudnya jellyfish.
0: Oh iya, jellyfish. Aneh emang dia.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat.
1: Yehey, teman Pro 2. Yo yo yo yo yo yo.
2: Iya, masih ngomongin tentang liburan-liburan ataupun traveling yang zong gitu tuh teman Pro 2.
1: Karena jujur kalau aku jarang zong sih.
2: Oke, ya. Kalau aku sebenarnya juga jarang karena biasanya yang ngatur itu kalau misalnya
1: itinerinya kakakmu.
2: Iya, betul. Kayak tempat tinggal sudah ada rekomendasinya dari dia, makan
1: tapi kalian
2: sudah ada.
1: Tipe yang kalau liburan itu tuh ke kota yang itu-itu terus atau tipe yang gonta-ganti?
2: Kayaknya sih lebih ke kota itu terus karena mungkin ada beberapa hal yang kayak oh kita belum datengin yang tempat ini nih gitu.
1: Contoh,
2: di kota itu.
1: Contoh kayak ke
2: contoh misalnya kayak ke mana ya, kayak misalnya di Jogja. Jogja kan udah Malioboro, udah ke pantai, tapi belum nyoba misalnya makanan yang mana, makanan apa gitu-gitu. Kayak gitu-gitu sih. Kita tuh lebih suka yang kayak kulinernya gitu.
1: Sama aku juga. Aku tuh kalau liburan itu tuh sukanya tuh lebih ke kuliner.
2: Mm-mm.
1: Bahkan aku jujur ya tempro dua karena merasa aku tuh kan seringnya lebih pergi tuh ke Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Atau enggak karena kerjaan kantor ke Jakarta, paling kayak gitu. Jadi ke Surabaya tuh bener-bener cuman sekali dan aku tuh kepo banget sama makanan-makanannya Surabaya. Cuma kalau sama suamiku, ya kalau kamu lihat Jawa Timur tuh kurang lebih Samarinda karena di Samarinda banyak orang Jawa Timur kan.
2: Iya, benar.
1: Makanan-makanannya juga ya model-modelnya tuh ya. Ya cuma emang lebih ini aja. Aku tuh pengen banget nyobain makanan di Surabaya tuh ini loh. Lain mak yeye, tapi yang di dalam pasar. Tapi yang makanannya kayak sambal ikan
2: gitu. Oh iya, ini ya sego sambal gitu ya.
1: Sego sambal tapi yang di dalam pasar yang ada telur ikannya itu. Ah,
2: aku pertama kali makan iwape itu ya.
1: Hah, iwape itu bukan iwape, Nom?
2: Iya, tapi ini aku mau cerita yang itu.
1: Oh, ini cerita iwape.
2: Iya,
1: ya, kenapa?
2: Itu kan aku hitungannya jarang ya makan ikan tuh yang selain kayak lele, nila gitu ya. Apalagi makanan ikan laut kayak tongkol tuh jarang, jarang banget. Dan itu pertama kalinya aku makan iwape.
1: Enak banget iwape
2: itu. Untuk pertama kalinya, pertama tuh kayak wangi-wangi gitu kak. Tapi lama-lama tuh kayak wanginya menurutku tuh bikin enek gitu. Tapi maksudku masih dalam kontrol yang bisa aku kontrol gitu.
1: Aku suka banget iwape, Nom.
2: Nah, pas makan dagingnya itu kayak berasa banget kayak makan daging ayam.
1: Iya, tapi lebih
2: itu
1: lembut.
2: Kaget banget.
1: Iya, daging ayam tapi lebih lembut lagi kayak paha gitu.
2: Iya, paha gitu
1: tapi
2: ya.
1: Tapi seratnya kayak dada.
2: Iya, benar.
1: Tapi enak banget.
2: Terus kan aku apa ya, kan orang-orang tuh biasa liburannya tuh kalau ke Surabaya makan di situ. Aku akhirnya nyoba tuh sama temanku. Temanku bukan orang Surabaya, dia kuliah di Surabaya. Nemenin waktu itu kayak apa sih rasanya, terus aku coba makan gitu kan, oh katanya pedes, mana ini pas sudah setengah baru udah
1: tapi,
2: begitu.
1: Jawa Timur tuh kalau kata suamiku ya kan Anam juga orang Jawa Timur nih, tapi suamiku kalau Jawa Timur itu karena kebetulan keluarga banyaknya di Surabaya sama Malang, jadi ke daerah situ Nom, kata suamiku tuh rata-rata makanan Jawa Timur tuh pedes.
2: Iya,
1: pedes nah, gurih.
2: Ini menurut experience-ku ya, kalau misalnya sambal di sini tuh apa ya?
1: Masih ada manisnya.
2: Masih ada manis, gurih ataupun juga bumbu yang kayak disesuaikan atau ini maksudnya cita rasanya tuh enggak cuman pedes aja gitu. Nah, kalau di Jawa Timur atau di Surabaya atau daerah lainnya itu kalau mau pedes ya pedes, pedes gurih atau apa ya? Kayak betul-betul literally oh ini memang pedes gitu.
1: Oh, jadi rasa cabai aja memang.
2: Iya, cabai, ya mungkin campurannya sama kayak bawang, bawangan gitu juga ada. Tapi mungkin yang beda tuh kayak manisnya tuh.
1: Oh, manis.
2: Jarang gitu di sana.
1: Kalau di sini tuh masih cenderung manis sih.
2: Iya, benar.
1: Aku jujur ya, enggak pernah makan sambal di Samarinda. Ada sih. Tapi itu mah jatuhnya ini, Nom. Sambal korek. Kalau sambal korek kan memang enggak ada manisnya.
2: Ya.
1: Karena cuma lombok doang.
2: Iya.
1: Cuma kalau lombok yang ada bawangnya pasti manis, enggak pernah enggak manis.
2: Benar.
1: Nah, dan tapi aku jujur karena aku orang Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Aku suka yang ada manis-manisnya.
2: Iya, tapi maksudnya kalaupun ke sana ya jangan kaget kalau ternyata mungkin sambelnya ada yang merasa kurang selera gitu, karena di sana itu khasnya begitu.
1: Oke.
2: Kalau pedes ya pedes, tapi yang makanannya mungkin manis ya manis gitu.
1: Bener, bahkan kamu tahu nggak sih di deket rumahnya kakak iparku tuh tinggalnya di daerah Darmo.
2: Oke, okay. Dermo.
1: Dermo. Perumahan-perumahan.
2: Oh, oke, okay. Iya.
1: Itu aku gak tahu Dermo deh namanya ya.
2: Mm-hmm.
1: Dermo enggak sih? Pokoknya tuh sebenarnya banyak perumahan di situ, cuma sebutannya orang-orang tuh daerahnya namanya Dermo, teman-teman.
2: Yeah.
1: Ini dekat situ tuh ada warung makan yang setiap hari menunya ganti, Nom. Dan itu pedes semua makanannya.
2: Oh.
1: Misalkan kayak sayur nangka gitu. Sayur nangkanya pedes. Gitu. Nah, aku tuh pengen banget cobain itu, Nom.
2: Tapi kayak ya mau dikasih apa aja, kayak maksudnya pas kita datang kan random ya menunya kayak gitu.
1: Bahkan aku sampai sekarang sudah tahu mau kemana. Jadi aku tuh ya kalau ke Surabaya tuh makanan, ke Jawa Tengah tuh makanan sama wisata alam.
2: Iya.
1: Nah, kalau ke Bali aku cuma pengen wisata alamnya. Kalau makanannya aku enggak ada yang tertarik.
2: Iya,
1: dan aku suka, aku pengennya ke Ubud.
2: Oh iya, paling ujung-ujungnya yang maksudnya comfort foodnya nasi tempong sih.
1: Tempong. Kamu jadi Cindy, cegil. Heran tuh berdua. Kita lagi satu ini, cegil. Bukan cegil.
2: Iya, ya, gitu tuh teman berdua.
1: Tapi kayak pengen banget sih, Nom, kayak biasa aja.
2: Masih biasa aja.
1: Karena,
2: ya.
1: Aku tuh ada lihat salah satu villa. Namanya di Ubud itu bagus banget, aku pengen banget. Jadi aku tuh kalau ke Bali di otakku tuh cuma ngeliat keindahan alam deh, itu doang.
2: Oh iya, tapi ini ya di sana nggak makan sama sekali ya?
1: Biasa aja, paling ya nyoba-nyoba aja kayak makanan di sana, cuman nggak yang pengen kayak kayak otakku ke Jawa Timur, karena kan kalau di Jawa Timur wisata alamnya masih agak nggak sebanyak di Jawa Tengah.
2: Benar, ada tapi mungkin daerahnya yang agak spesifik, yang kayak ke desa-desaan gitu ya. Kalau udah kota banget soalnya.
1: Kalau di Jawa Tengah tuh banyak teman perdua masih.
2: Iya betul.
1: Kalau di Jawa Timur tuh di Surabaya ya especially itu kurang, tapi makanannya aku pengen.
2: Kapan ya?
1: Tahun depan sih aku bisa tahun.
2: Amin.
1: Kan. Siapa tahu tahun ini. Pokoknya akan aku lakukan semua untukmu.
2: Asik.
1: Supaya ke Surabaya.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
6: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi pasti.
2: Agak happy
1: sih, harusnya happy banget dong, Nong.
2: Betul.
1: Karena ya, saat ini kita sudah tersambung dengan perakirawan Zaki untuk menginformasikan apa kan, Nong?
2: Menginformasikan bahwa pembelian
1: enggak dong. Pisang lagi. Kamu dimarahin perakirawan Zaki loh.
2: Betul.
1: Langsung.
2: Sorry.
1: Silakan perakirawan Zaki untuk informasi cuaca hari ini.
3: Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat pagi para pendengar RRI, Sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Samarinda pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Cuaca hari ini diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hari, lalu berawan pada siang hingga malam hari. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan antara 10 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Balikpapan, Samarinda hingga Bontang berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah utara hingga arah barat dengan kecepatan angin antara 16 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih. Perakirawan Zaki.
2: Itu dia informasinya ya, teman Pro 2. Jadi tetap aja tidak bosan-bosannya kita mengingatkan kamu untuk bawa jas hujan ataupun payung.
1: Benar.
2: Ya, apapun kondisinya, teman Pro 2.
1: Kamu lagi patah hati, mau lagi senang hati.
2: Mau kamu lagi beli sayur di pasar gitu juga.
1: Ya, kan,
2: jangan lupa bawa payung.
1: Udah, teman Pro 2 makin kemana-mana ya.
2: Betul.
1: Dia.
2: Hai.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Yuhu, di Instagram.
1: Okay.
0: Ih, ngeri banget.
1: Okay.
0: Suara voice over banget. Kata Anam, ya udah ya, gimana ya? MC iya, ini aja jadi MC Seven Summit nih. MC Seven Manit
1: Iya, Seven Days.
0: Ada yang di Instagram tuh kita buat vote, katanya pernah ke tempat wisata tapi enggak sesuai. Pernah. Kayak rata-rata orang pernah sih, Nom, ke tempat wisata yang emang apa namanya? Zong.
1: Aku pernah juga nih, mungkin bukan tempat wisatanya, tapi lebih ke kulinernya. Karena kita tuh bingung gitu menentukan tempat makan yang kayak pas yang buat keluarga yang mana, tapi pas datang ke sana tuh ternyata enggak sesuai ekspektasi. Nih, aku pernah ke Balikpapan gitu ya. Ini tuh kayak dibilang
0: apa nih makanannya apa nih?
1: Iya, jangan dibilang di sini dong.
0: Enggak usah, Pak. Maksudnya jenis makanannya apa?
1: Jenis makanannya tuh ayam bakar. Kayak dilihat di review misalnya di
0: bukannya malam apa siang?
1: Bukanya siang sore gitulah.
0: Malam enggak ya?
1: Nah, malam tuh kita udah pulang gitu karena enggak tahu kan. Nah, kita tuh pasti ngelihat kayak makan rekomendasi makanan-makanan gitu yang buat keluarga. Terus kayak pas datang ke sana kok sepi banget ini ya? Cuman kita bertiga aja yang makan kayak gitu. Pas datang tuh kayak ya udah, makanannya sebenarnya kayak oke lah kayak gitu, bukan zong yang nggak enak atau gimana gitu. Okay,
0: cuma
1: lah.
0: B aja nggak kayak
1: yang
0: orang.
1: Bener, kayak wah gitu kan ya. Jadi tuh kayak ya kita udah ketinggian ekspektasinya, pasti kayak udah berasa banget dong bedanya kayak gitu. Kayak aku kira tuh kayak bah mantep banget ini, ternyata abis naik mobil kayak ojol gitu. Pas sampai sana kok sepi banget ya, sudahlah, udah kadung di sini, masa mungkin udah dilihat sama pedagangnya gitu kan, masa kita keluar lagi, ya udah kita makan situ aja.
0: Kalau
1: gitu.
0: Aku tuh alhamdulillah tuh tipe orang yang Nom, untuk makanan yang aku lihat di Instagram di ada sekali rumah makan.
1: Okay.
0: Ternyata pas makan ya biasa aja. Nah gitu.
1: Itu nemu dari apa?
0: Medsos.
1: Ini juga makan. Rekomendasi influencer kah atau apa?
0: Influencer. Jadi kayak biasa aja ternyata. Dan mungkin karena itu waktu udah agak lama Nom dia nge-reviewnya, nggak baru-baru aja.
1: Okay.
0: Karena aku tuh nggak suka tempat yang ramai, jadi ya udah. Tapi kalau untuk yang makanan kaki lima, alhamdulillah atau aku di Balikpapan ya, yang aku rasain review dari temanku dan lain-lain sih nggak zong. Aku ada kayak aku ya teman pro 2 ada makan gudeg. Yang menurut aku di Samarinda nggak ada gudeg yang kayak gitu, cuma adanya di Balikpapan.
1: Iya, karena di sini pun juga gudeg nggak banyak ya.
0: Iya, bakmi.
1: Okay.
0: Bakmi yang mie keriting kecil-kecil tuh di Samarinda tuh nggak banyak.
1: Mie-nya
0: tuh lurus-lurus tebel-tebel rata-rata.
1: Yeah.
0: Itu bakmi. Terus kayak soto Semarang yang enak tuh di Balikpapan banyak, di Samarinda aku nggak pernah nemu soto bening yang kayak soto Jawa Tengah.
1: Yeah.
0: Yang bening yang worth it itu nggak ada.
1: Ini beda kah soto bening gitu atau soto seger?
0: Iya, soto yang warnanya bening.
1: Iya.
0: Kayak kuah gening, aku gak berani nyebut nama, nanti dikira nyebut nama merek beberapa soto yang kuah bening. Cuma kalau di Samarinda aku belum dapetin yang enak gitu.
1: Okay.
0: Pas makan tuh lebih ke gini aja Nom, kayak nah kalau yang di Balikpapan aku suka banget.
1: Karena gini, karena aku mungkin gak tahu ya bedanya soto seger sama soto Semarang gitu. Jadi
0: beda dia.
1: Karena yang mungkin pernah aku coba tuh soto seger tuh ya memang bening. Apakah soto Semarang tuh bening gitu juga atau memang sama rata-rata tuh soto seger Semarang gitu atau gimana?
0: Iya, rata-rata gitu sih, cuma apa ya, beda di bumbunya aja sih kalau aku. Sama di porsi yang menurut aku yang di Balikpapan tuh worth it banget masih dengan harga 13.000.
1: Oh iya, benar.
0: Nampak kecil tapi ayamnya banyak.
1: Aku pernah makan ini, makan soto sewu.
0: Oh, di Jawa.
1: Iya, di ini, tapi ini tempatnya di Tawangmangu.
0: Oh iya, tahu.
1: Nah, itu rame banget tuh soto sewu.
0: Tawangmangu tuh teman pro 2 air terjunnya ini bagus
1: mantep.
0: Mantep banget. Tapi ademnya adem banget.
1: Iyalah orang di pegunungan. Kok ya. Nah, itu kayak nyoba satu. Ini kamu bebas deh pesan berapa porsi. Oke, udah kayak di traktir ya. Padahal harganya cuma 1.000.
0: Tapi jujur aku makan soto daging di Solo itu 2.000. Pas 2.000 berapa itu ya? 2018 19 Nom. Ya Allah, teman pro 2, soto daging 7.000.
1: Iya.
0: Dagingnya tuh banyak.
1: Iya.
0: Ya Allah, karena ya Allah di Jawa Tengah tuh murah-murahnya murah banget tuh, banyak banget.
1: Terus ini kan biasanya tuh bukan porsi, tapi kayak mangkoknya tuh memang kecil.
0: Iya.
1: Tapi porsinya tuh penuh.
0: Bener.
1: Nah, gitu tuh biasanya mereka bener. Tuh ya, jadi kayak ya memang sesuai ininya murah, tapi maksudnya tuh enggak, kita pun kalau misalnya udah merasa kenyang udah cukup, kalau kurang tinggal nambah lagi, jadi kayak enggak rugi.
0: Bener.
1: Kayak gitu.
0: Tapi 52. Selain atau aku di Solo, jadi ingat Solo ya Nom ya. Aku tuh kan emang anaknya tuh tipenya harus tahu aku mau kemana, kulinernya apa, wisata alam apa, wisata yang bukan wisata alam tuh apa. Jadi aku tuh pergi ke tempat membatik di Solo.
1: Oke.
0: Jadi benar-benar aku tuh pakai ini Nom, pakai canting gitu-gitu batik. Yeah. Itu seru banget teman Pro 2.
1: Kayak gitu.
0: Kalau kamu sama anak-anak tuh coba deh bawa itu, kita ngewarnai, kita kayak ngelukis gitu.
1: Lebih ke nitip anaknya buat ngebatik, ya bapak mamanya jalan-jalan.
0: Iya bener, cuma harus tetap diawasi karena betul, panas penting itu.
1: Betul, teman Pro 2.
0: Iya, aku sudah suka ke tempat-tempat yang seperti itu.
1: Itu iya sih, kayak gitu-gitu tuh seru tuh teman Pro 2.
0: Iya.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Yes,
1: Anom Pro 2.
0: Iya, Vera Pro 2. Itu kontak kita masing-masing gitu ya.
1: Iya, nama kontak. Enggak sih, nama kontakmu Anom Citro aja aku tulis. Enggak ada tuh embel. Aku enggak pernah tahu.
0: Iya.
1: Ngasih nama orang tuh belakangnya ada nama kerjaannya aja.
0: Kayaknya kecuali kalau misalnya namanya
1: orang
0: umum
1: luar.
0: Umum banget.
1: Oh enggak, aku orang luar.
0: Oh gitu.
1: Orang yang emang aku enggak kenal banget gitu nah.
0: Oh
1: tapi
0: iya itu bisa.
1: Kalau aku ngerasa kamu aku kenal sama kamu aku enggak bakal namain. Misalkan gini nih, Anom Fakultas Anom Visipol.
0: Iya.
1: Nah gitu. Tapi kalau emang aku udah ngerasa kenal, oh ya udah aku tulis aja Anom Citro. Sulis siapa namanya Alun.
0: Iya.
1: Bang Bi.
0: Itu panggilan ini ya.
1: Sayangnya Ijan.
0: Betul.
1: Ada Ijan buat AA Babang Di.
0: Oke, lanjut lagi ya.
1: Yes, teman Bro juga ngomongin tentang wisata-wisata kayaknya tuh wah, ternyata kok enggak worth it ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nih, aku mau ngebahas tentang ini, Kak.
1: Apa?
0: Kan kalau misalnya esensi dari liburan itu untuk kita tuh bisa dapat apa ya, refresh supaya kita seger lagi.
1: Bener.
0: Supaya kita tuh nggak jenuh lagi.
1: Bener.
0: Gitu ya, tapi paradoksnya adalah kalau kita habis liburan itu masih ada yang tetap capek gitu.
1: Oh iya benar
0: ya kan,
1: malah menurut aku tuh kalau habis liburan tuh jadinya kayak capek banget.
0: Iya,
1: badan sih
0: capek badan, terus juga mungkin tabungannya
1: saldo
0: betul, tabungannya udah mulai menipis lagi.
1: Bener.
0: Gitu ya, pengen minta ditabung lagi gitu-gitu, jadi tuh kayak ada side effect-nya gitu ya dari liburan itu. Enggak cuman yang tadi, kalau misalnya liburan tuh pasti bikin happy, itu enggak juga. Nah, ujung-ujungnya tuh ya tadi nguras tenaga, nguras saldo dan lain-lainnya itu juga gitu.
1: Apalagi kalau misalkan nih ya, teman Pro 2 jalan barengnya sama orang yang salah.
0: Ah, iya itu.
1: Itu teman Pro 2 jadi enggak worth it. Wisatanya udah bagus, tempatnya bagus, tapi ternyata kita salah jalan sama orang yang misalkan orangnya pemarahan.
0: Oh iya.
1: Aduh gak bisa banget Nom.
0: Atau enggak ini maksudnya kita jalan tapi orangnya tuh ada hal yang enggak dia sukai di situ.
1: Atau orangnya tuh lebih ke cerewet gitu kayak ya aku enggak mau gini, aku enggak mau gitu, gitu-gitu.
0: Oh iya iya iya. Oh,
1: iya,
0: iya sih benar.
1: Aku enggak bisa banget deh. Atau sama yang ini deh Nom. Kan kita tuh enggak pernah tahu ya. Apa yang terjadi di depan kita gini nah.
0: Iya.
1: Misalkan tiba-tiba nih bannya kempes begini begini jadi terhambat terus dia bete.
0: Iya.
1: Wah, enggak bisa. Aku enggak bakal mau jalan sama orang yang kayak gitu.
0: Habis itu.
1: Enggak mau.
0: Iya, tapi kan pada saat itu kayak apa?
1: Saat itu?
0: Ya udah mau enggak mau.
1: Udah mau enggak mau, tapi kayak
0: setelah
1: habis itu
0: baru.
1: Aku enggak bakalan mau jalan lagi sama dia. Gitu.
0: Iya,
1: alhamdulillahnya
0: iya.
1: Tuh aku enggak pernah jalan jauh bareng sih sama orang-orang nyebelin.
0: Iya.
1: Cuman jarang sekedarnya aja kayak karena aku enggak bakal mau Nom jalan bareng sama orang yang belum aku kenal banget. Aku harus tahu dia dalam banget.
0: Mm-hmm.
1: Yang orangnya tipikal anaknya pengambekan begini-begini.
0: Yeah.
1: Nah, itu males. Karena kita enggak pernah tahu yang di depan ini yang kita hadapin tuh ada apa. Aku tuh suka sama orang yang emang fleksibel gitu loh, Nom.
0: Benar, nyesuaiin.
1: Pun misalkan dia bete nih, kayak aku kan pernah di tempat Prodo ya jalan sama Anom. Ya Nom ya, waktu yang kita ke ini
0: Balikpapan. Oh iya, benar.
1: Jadi tuh gara-gara ini aku tuh kalau ngasih tahu aba-aba tuh selalu dadakan. Sana tuh kok coba enggak usah dadakan. Nah, terus kayak ngomongnya Anom misalkan agak ngegas ya, aku enggak bakal marah karena itu kesalahan aku.
0: Iya.
1: Dan Anom ya udah ngegasnya itu detik itu juga. Detik selanjutnya enggak ngegas lagi.
0: Habis
1: gitu loh.
0: Enggak lagi malah.
1: Iya gitu loh tuh problemnya. Maksudnya kayak kebayang enggak kalau misalkan coba santai aja enggak usah ngegas, baru bete.
0: Wah.
1: Ih, malas banget jalan sama manusia-manusia kayak gitu.
0: Itu apalagi kalau misalnya baru mulai perjalanan udah kayak gitu. Bayangin seharian jadinya kayak gitu, awkward-awkward aneh gitu.
1: Benar dan
0: itu, tapi itu benar. Kalau misalnya kita liburan kalau sama apa ya, momennya awkward kayak gitu pasti kayak udah bukan janggal ya, kayak udah enggak niat aja rasanya buat jalan-jalan.
1: Iya.
0: Rasanya tuh malah pengen misah.
1: Iya, benar lagi.
0: Kayak gitu tuh teman.
1: Benar tuh Prodo, aku better kayak ah udahlah gitu. Nah. Aku soalnya pernah kok Nom kayak marah kesel betulan.
0: Iya.
1: Karena kayak ngerasanya kayak coba enggak usah marah-marah, Bang, kayak gitu. Cuman enggak bisa aku karena kalau misalkan aku ikutan marah.
0: Betul.
1: Kan misalkan nih ya, contoh aku jalan sama Anom, aku Anom sama Habibi misalkan.
0: Mm-mm.
1: Terus Habibi bete sama Anom. Anom jadi bete gara-gara Habibi bete sama Anom.
0: Iya.
1: Nah, kalau aku ikutan marah, wah.
0: Iya, sama ini maksudku kayak orang kok ini bukan berarti gimana ya teman Prodo, tapi kok kuat banget ya ada orang yang bisa bertahan di awkward yang sepanjang itu.
1: Yes, benar.
0: Maksudnya tuh kalau memang bisa pisah-pisah gitu kan ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau bisa, kalau ternyata masih ada agenda seharian itu full, itu kok orang tuh bisa kuat banget ya. Aku tuh kayak heran banget ada orang yang bisa seperti itu gitu. Bener. Itu aneh banget.
1: Karena kalau aku keren sih banget. Keren bener.
0: Karena menahan itu tuh gak gampang. Kayak kita tuh kayak kalau udah kesel itu gak bisa yang kayak begitu terus kayak pengen doing something gitu pasti.
1: Makhluk rasanya sesabar anom deh. Mm-mm. Kamu kalau misalkan jalan sama orang kayak gitu gimana?
0: Kalau aku sih tahan-tahanin yang jadi buat seruin aja gitu.
1: Tapi next bakal mau gak jalan sama orang kayak gitu?
0: Tentu tidak gitu.
1: Gak bakal, aku tuh bakalan mencari alasan yang kayak duh kayaknya gak bisa deh gitu. Mm-mm. Makanya Nom, kalau asal maksudnya gini loh, aku tuh kan anaknya friendly banget ya Nom.
0: Yeah.
1: Maksudnya friendly kan. Mm-mm. Tapi kalau untuk jalan bareng tuh aku belum tentu sama semua. Maksudnya kayak jalan bareng, nongkrong bareng, aku tuh bikin gini, ayo yuk kapan kita nongki.
0: Yeah.
1: Tapi diajakin aku belum tentu mau.
0: Oke.
1: Okay. Sadar gak?
0: Iya, iya, iya.
1: Karena kayak ini loh Nom, sebenarnya aku gak sadar untuk menolak.
0: Mm-mm.
1: Tapi secara gak langsung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena aku tuh males loh, misalkan gini nih, jalan sama Anom, misalkan aku Anom.
0: Mm-hmm.
1: Kita dia sama semua anak pro 2. Ternyata di dalamnya tuh banyak yang ngeluh, saling ngeluh gitu loh.
0: Yeah.
1: Sama A sama B, ah, males dah gitu. Kayak mm-hmm. kemarin kita jalan ya Nom ya, aku Rangga, Anom, mamiku sama adikku itu karena aku minta tolong sama Anom sama pro 2. Yeah. Jadi lagi sekalian liburan bareng, kan fine aja, gak ada yang ngambek, gak ada yang marah. Aku pun salah, aku kayak yang gak tahu, nyantai aja dong Nom.
0: Rangga yang salahnya banyak aja masih kita ampuni.
1: Iya, parga gak ada nih Nom.
0: Iya.
1: Sebut-sebut.
0: Oh iya kah, iya. Kayak gitu, itu jadi contohnya kayak, tuh
1: apa ya Tempro 2, saling mengerti tapi harus saling mengerti dan saling memaklumi aja sih.
0: Betul, itu Tempro 2.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Ya Allah, kayaknya aku cocok deh nom-temanan sama Kak Kev, sama Iyo.
1: Kenapa?
0: Apa itu?
1: Iya, kaget. Kenapa?
0: Oh, lagu. Ya Allah, Tuhan.
1: Nanti dipotong ya bagian itu ya.
0: Iya, tolong ya dikasih tahu ya lagu yang emang ini loh. Kenapa harus di on air menceritakannya Veranino sama Putri?
1: Ya, kita lanjut lagi ngomongin tentang jalan-jalan. Tapi jujur aku yang berasa itu sebenarnya kalau jalan-jalan. Cakep.
0: Iya, terus lagi.
1: Ya. Yaitu adalah ada orang yang maksudnya dia tuh niat jalan-jalan banget gitu ya, tapi nggak kuat jalan.
0: Hah, maksudnya?
1: Iya, kayak kita liburan, tapi pas udah di sana tuh gampang capek. Wah, itu udah kayak aku udah menyediakan waktu gitu kan ya, aku udah punya tenaga untuk liburan.
0: Ini
1: ya.
0: Berdasarkan pengalaman nyata ya?
1: Sebenarnya ya, kalau mau di iniin tuh agak durhaka sih sebenarnya.
0: Kamu ya?
1: Tapi maksudku masih
0: anak durhaka jadi maling kundang anom kundang.
1: tapi maksudku tuh kayak karena mungkin kita tuh masih muda jadi jiwa eksplornya tuh masih tinggi banget.
0: Oh benar.
1: Jomplang banget mungkin sama orang tua yang pengennya tuh liburan yang kayak gimana ya liburan tuh tapi nggak capek.
0: Ih, ini kamu tau nggak, mamiku tuh adalah kebalikannya mamamu.
1: Oke, kenapa?
0: Kamu lihat kan kemarin dia udah nggak ngeluh.
1: Gak ada.
0: Dan dia itu nom bisa tah. Ih, dia jalan sama temennya nom, gak ada aku sama adekku. Pagi sampai malam dia pulang. Dia pulang tuh ya udah dia malah happy. Malah dia tau gak, dia kalau gak jalan badannya sakit.
1: Tapi kalau misalnya mamaku sama temennya kuat-kuat aja. Tapi kalau misalnya sama aku sama kakakku tuh kayak ya udah gitu, capek istirahat dulu yuk gitu.
0: Oh, kalau gitu mam, dia sama anak-anaknya juga tetap senang gitu. Mam lebih senang sama anak-anaknya sih malah.
1: Iya.
0: Berarti anak-anaknya beban buat dia.
1: Nggak tahu ya. Tapi ya itu maksudnya tuh mungkin karena kalau sekarang sih maksudnya udah wajar banget gitu kayak misalnya jalan-jalan bareng sama orang tua nggak bisa yang mungkin terlalu capek gitu gimana ya cari-cari alternatif. Penginapannya kah atau tempatnya kah gimana gitu. Tapi kalau dulu itu kayak aduh ayo kita kesini kayak pengennya tuh punya efisiensi, punya banyak waktu, bisa datang ke banyak tempat kayak gitu.
0: Emang bener sih, karena kan ya namanya juga kita mau wisata. Kalau cuman ke satu tempat aja buat apa sih?
1: Iya, makanya kayak gitu kan, kayak sayang aja gitu satu waktu kita itu kayak punya list gitu ya, udah listnya 10 yang ditangani cuma 3 gitu. Aduh, 3 2 gitu ya. Loh, terus kayak
0: jadi terus dulu.
1: Nah, terus tuh kayak kadang waktu itu pernah kayak lagi pengen jalan-jalan lagi gitu, tapi karena udah capek gitu, oh akhirnya aku bisa janjian sama temanku waktu itu lagi ke Jogja juga. Jadi pas pagi sampai sore gitu ya, abis itu balik ke hotel, abis itu malam aku jalan lagi tuh, akhirnya bisa, tapi jalan sendiri gitu.
0: Oh.
1: Kayak gitu, jadi yang maksudnya tetap dibolehin gitu loh, bukan yang sampai dilarang, nggak usah keluar lagi gitu. Padahal ya malam itu masih kayak sekitar jam 7 gitu.
0: Tapi menurut aku wajar sih kalau seandainya orang tuamu juga memperbolehkan kamu jalan lagi.
1: Iya.
0: Karena kamu di luar kota, nom.
1: Benar. Dan
0: kapan lagi ada kesempatan?
1: Iya, dan itu maksudnya nggak sendirian, karena aku janjian sama temanku kayak ketemuan waktu tuh. Makan sate kelatak, wih itu enak banget.
0: Sate kelatak tuh perasaan aku nggak, tapi berbumbu banget deh.
1: Tapi ini berbumbu sih enggak gimana ya, tapi gurih banget, bener-bener sekali dimakan langsung
0: itu
1: kayak mentega.
0: Kamu ke Jogja?
1: Itu 2019 kalau nggak salah.
0: Hah?
1: Ya.
0: Kamu udah diarari belum ya?
1: Belum.
0: Ih, berarti kita harusnya ketemu dong, nom. Bulan apa itu?
1: Bulan apa ya?
0: Aku Februari.
1: Oh enggak, aku kayaknya abis Lebaran.
0: Oh.
1: Juni, Juli, gitu-gitu tuh.
0: Benar-benar.
1: Nah itu ngerasainnya tuh kayak gitu-gitu tuh teman bro dua. Ya aku lama banget udah nggak liburan ini. Tolong, kapan aku liburannya?
0: Ya, soalnya ada yang dari kemarin tuh kayak bilang, Kak Vera, aku sepertinya akan izin di bulan sekian.
1: Iya. Sampai sekiannya sekarang, tuh pun belum kesebut bulan apa kan?
0: Iya belum. Ini bahkan tahun ini kayak. Jadi kan om?
1: Belum tentu.
0: Belum tentu. Oh, okay.
1: Iya, kita tunggu aja kapan jadinya ya.
0: Kapan jadinya kita tunggu. Buat teman pro 2 mungkin yang pengen memfasilitasi Anom untuk liburan mau nggak?
1: Boleh, ya boleh. Langsung aja kirim PO Box 100.
0: Kok PO Box sih?
1: Zaman dulu banget ya, iya. Ngeklaim hadiah mainan-mainan gitu.
0: Pakai perangko juga kali ya?
1: Iya, benar gitu ya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Promo-promo diskon besar-besar.
4: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: BTW lagunya asik banget ya.
1: Ya benar, kayak damai gitu.
0: Damai, sentosa,
1: iya.
0: Mahabharata.
1: Gang damai.
0: Iya, makin aneh
1: aja.
0: Simple banget. Tapi emang hidup terus simple kan teman pro 2. Karena kita tuh lagi apa ya? Apalagi kalau buat kamu yang sekarang lagi pengen berwisata sama temen, better kalau aku ya dilihat dulu teman kamu. Ya, tapi kamu tahu nggak? Suamiku tuh punya temen yang dia itu tuh suka ini, yang itu loh, yang jalan-jalan random, yang naik gunung random sama orang yang nggak dikenal.
1: Oh, kayak ya siapa yang mau ikut gabung-gabung gitu ya,
0: langsung gabung. Jadi sendirian nom, dia benar-benar nggak kenal siapapun yang ikutan naik gunung itu sama dia. Dan itu setiap minggu dia tuh kayak sebelum berapa kali ngelakuin itu.
1: Iya, nah, malah itu cari temen kan ya.
0: Benar.
1: Dan biasanya kalau dari cari temen first impressionnya tuh bagus, karena kayak orang yang nggak saling kenal menemukan hobi yang sama.
0: Benar, benar. Kita jadi ini sih lebih banyak kenal orang lagi.
1: Iya, kayak gitu.
0: Lebih memperluas koneksi biar temennya nggak itu aja.
1: Betul. Tapi kalau Kak Vera ada kepikiran nggak, kayak bukan ya kepikiran ada gitu, tapi kayak pengen liburan sendirian gitu?
0: Enggak.
1: Simple
0: itu pertanyaan
1: ya?
0: Yang tidak, kamu sesimpel gini deh, Kak Vera lapar, beli makan sana sendirian kak?
1: Enggak, betul sih jawabannya, cuma iya dan tidak kayak, ya.
0: Ya daripada buat apa aku liburan sendirian, mending aku nggak usah liburan, itu aku nggak bisa.
1: Oh banget. Gitu. Aku kayak ada kepikiran gitu, pengen jalan-jalan sendiri gitu.
0: Nah suamiku banget tuh, dia bisa jalan sendirian.
1: Tanpa Kak Vera ya?
0: Zaman pacaran kan nggak mungkin.
1: Iya maksudku kayak misalnya kalau sekarang gimana? Ikut Kak Vera? Ikut
0: dia. Dia sering kok kadang nongkrong sendirian gitu.
1: Bukan nongkrong, traveling.
0: Yang harus ikut lah. Gak terima banget, enak aja kamu ya. Jalan sendirian Jita.
1: Iya kan izin, kalau izin nggak apa-apa kan.
0: Gak bakal mau, harus aku ada ikut. Makanya tuh kemarin bahkan ayo, aku tau gak sih
1: berarti,
0: nonton apa sih kemarin aku tuh gak jadi tuh
1: nonton konser
0: MCR, MCR yang gak jadi itu. Kamu tau gak, itu aku harus ikut.
1: Iya.
0: Iya aku suka MCR, cuma aku gak yang sefanatik gitu loh. Cuman ya harus ikut, aku bilang gitu pada suamiku. Ngapain coba ikut, katanya gitu kan. Kan kamu tuh gak bisa di keramaian yang penuh orang gitu. Maksudnya bukan karena aku introvert ya.
1: Aku akan coba kan.
0: Gak apa-apa, aku ikut ya udah. Jadi dibeliin, cuman ujung-ujungnya tau gak sih MCR-nya gak jadi datang. Jadi akhirnya di refund, tapi duitnya di refundnya cuman setengah lebih doang
1: loh. Oh gitu.
0: Gak full gitu di refundnya, refund setengah lebih gitu.
1: Iya. Tapi ya namanya kepengen
0: udah planning. Gak bisa lah, aja. Kecuali kamu jalan sama kantormu, ya masa aku mau ikut.
1: Iya.
0: Bahkan waktu itu diajak nom sebenarnya sama kantornya. Kayak, Mas Ahmad diajak aja istrinya, tapi ya aku gak mau lah. Biar enggak aku kalau sama teman kantor, enggak mau. Gak mau nanti dikira orang aku jadi istri yang suka ngintil suaminya kemana-mana.
1: Nah, walaupun ngintilnya pas lagi berdua aja.
0: Iya, kalau itu iya. Tapi emang aku tuh ya nom, dari kecil tuh emang gak bisa sendirian, takut gitu loh. Jadi aku tuh bisa yang kayak misalkan aku pengen buang air kecil, soalnya takut aku mending nahan daripada aku buang air kecil itu dulu. Bahkan aku kalau mau ke toilet rumah aku dulu ya, aku kalau kebangun aku bakal ngetok. Babeku bangunin babeku kayak be temenin ke WC.
1: Oke.
0: Padahal WC-nya enggak yang jauh banget.
1: Iya, namanya takut gitu kan ya.
0: Kayak be temenin ke WC. Jadi babeku tuh kayak nemenin duduk di deket pintu situ sambil
1: tidur sambil ini. Matanya udah nutup juga.
0: Itu nutup tuh jam 3 dini hari tuh.
1: Kayak gitu.
0: Segitunya banget
1: nah,
0: aku.
1: Nah, kalau aku itu tuh suka karena mungkin pas merantau dulu gitu ya, kayak misalnya pertama kali merantau di ini di Surabaya. Jadi kan kayak aku di Surabaya dulu sebelum ke Malang, dan itu aku kayak keliling Surabaya ya. Itu kayak jalan-jalan sendiri, naik motoran sendiri. Jadi itu sambil ngapal jalan, cari tahu di mana sih mallnya ini di sini gitu kan. Biasa tujuan utamanya tuh mall dulu, kayak gitu baru ke yang lain-lain. Jadi kayak seneng gitu sendirian. Waktu itu HP juga masih belum Android ya, jadi Maps pun juga nggak. Ya masih belum begitu berguna gitu waktu itu. Jadi nanya orang gitu, Pak ini kalau ke gerak apa kok ke salah satu toko buku gitu ya? Itu di mana? Oh nanti lewat sini. Jadi tahu jalan. Kalau mau ke mall lewat mana? Parkirnya lewat mana? Gitu-gitu tahu jalan. Nah aku tuh senang banget di situ.
0: Oh gitu.
1: Kayak gitu. Kayak nanya-nanya. Terus kalau
0: pas nanya.
1: Pas kayak pernah kak? Aku kayak kesesat kayak gitu, pernah muter balik lagi ke arah jalan sebelumnya, pernah juga kayak salah belok, seharusnya belok sekarang tapi beloknya nanti, muternya jauh lagi, itu pernah kayak gitu-gitu.
0: Jujur teman pro 2, aku tuh nggak suka yang kayak disuruh nanya, kayak cepet tanya, nggak suka banget. Makanya aku tuh nggak suka jalan sendiri. Kenapa teman pro 2 sebenarnya? Karena kelihatan bego. Kayak aduh malas banget, nggak suka, kayak
1: iya.
0: Gini gimana ya kalau ada teman tuh kayak itu kayak apa masuknya gitu.
1: Terus aku kelihatan pintar berarti.
0: Walaupun di real life-nya ya nggak gitu ya teman pro 2 ya, terlihat ya dari on air aja kan kedengaran ya siapa yang pintar sebenarnya.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya.
2: Oh gitu ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Yes, itu dia teman berdua barengan sama Feranino dan juga
1: Anom Citro.
0: Siswaro Kusumo.
1: Yes, yes, semoga suara saya lekas balik.
0: Amin. Ini kasihannya Anom sakit. Cuma sehat ya Anom. Batuknya gimana batuk? Batuk gemes? Ih, kasihan banget. Aku gak tega jujur ngeliat Anom kayak gini teman berdua. Yaudah kalau gitu waktunya aku Feranino.
1: Aku Anom Citro pamit undur diri. Kita traveling dulu. Bye-bye.
0: Traveling kemana ya?
1: Ke rumah masing-masing.
0: Iya, di sini ada suara siar Alun yang nemenin ya.
1: Iya, yang bakal nemenin kalian jalan-jalan di pikirannya Alun.
0: Sampai besok.
1: Iya, betul.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Updates. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya Aceh dilaporkan terus meluas sejak awal Juni hingga luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 90 hektar. Titik kebakaran berada di dua kecamatan yakni Darul Makmur dan Tripa Makmur, di mana petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, memastikan tempat di semifinal Indonesia Open 2026 setelah meraih kemenangan pada babak perempat final yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Jonathan mengalahkan wakil Jepang Yushi Tanaka 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 24-22 untuk melanjutkan langkah ke babak 4 besar. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi Mark Lee meluncurkan perusahaan kreatif bernama Upper Room setelah meninggalkan SM Town dan keluar dari grup K-pop NCT, di mana perusahaan tersebut akan menjadi wadah pengembangan musik, visi kreatif, serta berbagai proyek masa depan oleh Mark. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: jadi sebelumnya memang adalah musisi.
1: Musisi gitu ya? Pemain, pemain ya, pemain tulen.
0: Oke.
1: Tapi kita harus tanya sekarang.
0: Tanya dulu.
1: Bijing gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sih, Mas.
2: Aku sempat dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke. Okay.
2: SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak-banyak apa namanya ceritanya. Jadi anak band juga dulu kan.
0: Oke. Okay.
2: Buat-buat lagu. Nah, sebenarnya awal itu karena penasaran. Gua susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ. And then waktu coba-cobalah belajar-belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga
0: pas okay. Okay.
2: Coba bentuk band. Nah, dari situlah mulai suka. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh, benar, berhasil berarti. Berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar-belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga. Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Oh, akhirnya vokalis. Oke, oke. Okay, okay. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak.
0: Oh, ya.
1: Kelihatannya gitu ya kan.
2: Kelihatannya.
0: Oke, oke. Okay, okay. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya? Beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan.
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke. Okay.
2: Aku boleh nyebutin ini ya?
0: Kampusnya?
2: Kampusnya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oh, oke, oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Lia,
0: okay.
2: Rap, terus
0: oh, itu sangkatan tuh.
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Nah, pada saat itu mereka ngapain ya? Pada bikin video enggak jelas.
0: Iya, yeah.
2: Itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, yeah, IPG, nah, IPG.
2: Dan pas makin lama nih bulan depan kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa ini dari situ hasilnya?
0: Oh.
2: Ternyata didorong

0: sampai 2017 akhirnya baru dapat picknya tuh untuk gimana caranya ngasih duit dari digital.
1: Oh, ternyata UMN ya?
0: UMN.
1: Gue dulu dosennya UMN.
0: Oh yang? Iya. 2000 berapa?
1: 2010 startnya. Salah satu murid gue itu Gamaliel.
2: Oh Gamaliel, GAC.
1: Dulu di DKV ngajarnya musik musik film.
0: Ya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu di kafe, baru semester 3 dipecah sinem, animasi,
2: DG, gitu-gitu. Berarti pasti gak harusnya sungkan dong sama
0: iya dong,
2: dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya, Ome?
1: Iya. Tapi 2016 kan start
0: aku,
1: ya?
0: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
2: Sebelumnya.
1: Tapi ketemu dong.
2: Ketemu harusnya.
1: Harusnya ketemu. Masuk gak ke musik film?
2: Wah, jangan.
1: Kayaknya sih kalau 2016 gue 2010 berarti
2: harusnya masih ketemu, masih aktif tapi karena gue kan
1: musik bisnis di isi perang panjang.
2: Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
0: Seangkatan ya.
2: Charlie,
0: terus Tommy Lee,
2: Marlo. Itu zaman-zaman IVG. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
0: Awal-awalnya sih iya.
2: Ya kan awal-awal sih.
0: Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
2: Oke, 2015
0: di situ lah.
2: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
2: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lian ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya apa namanya brand agency.
2: Oke.
0: Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih, yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube dari 2016 sampai 2021.
2: Oke.
0: Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya tuh ke-hack di 2021.
2: Oke.
0: Jadi ya bisa dibilang sempat stres ya di 3 tahun pertama setelah ilangnya channel itu.
2: Oh ya.
0: Dan subscribe itu. Itu 400.000.
2: Banyak banget itu ya.
0: Bilang begitu aja.
2: Iya.
0: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh emang dari nol banget.
2: Iya, benar.
0: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku

0: buat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget apa?
1: Struggling banget iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan.
0: Oh iya.
1: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama effort dan apa yang aku terima.
0: Oke.
1: Aku bisa ngasih lebih di maksudnya arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong harusnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena bisa dibilang agak sulit nih diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama teman apa segala dia juga di visual juga.
0: Oke. Okay.
1: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
0: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
1: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
0: Oke.
1: Okay. Waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu nggak akan gua tayangin.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
0: hook ya
1: di video. Short. Nah dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
0: Oh ya.
1: Jadi waktu-waktu zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, gitu-gitu ya. Yeah. Pada saat itu gua pakai tuh.
0: Oh.
1: Gitu.

0: takutnya kalau masa ini kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu.
1: Oke. Okay. Kalau secara kualitas udah pasti menurun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kuantiti setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sendiri bisa 10-20.
0: Oh, banyak banget ya?
1: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang

0: justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
0: Raw aja.
1: Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Contohnya kayak kemarin yang
1: lifestyle ya.
0: Siapa maraton. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari human-nya.
1: Kayak orang nongkrong jadi. Oh gitu, jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang gak dibuat-buat.
0: Yes.
1: Iya, iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu.
0: Iya,
1: ya. Itu juga naik juga tuh.
0: Juga.
1: Iya, iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu
0: ya, sebenarnya semua konten sama aja.

0: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ. Oke.
1: Lagu juga.
0: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Enggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan, karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
0: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya enggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
0: Oke. Okay.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Nah, makanya tadi kita cerita itu benar banget, kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Mm-hmm. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
0: Iya, betul.
1: Etalasnya
0: betul.
1: Tepat. Di sisi Nada Bumi, produksi juga gitu. Karena segitu banyaknya talent.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
0: Oke. Okay.
1: Makanya di talent juga dihasilkan dimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodi.
0: Oh.
1: Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit,
0: enggak
1: mau jadi natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
0: Oh, ya, okay,
1: nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi, bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
0: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu, yang lensanya kuning, kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih, kayak kacamata misal, tapi
2: kalau gue sama gua, dia selalu fokusnya itu cuma di kacamata.
0: Kayak, lu kebayang nggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu, lu penasaran nggak?
3: Kayaknya kuning.
0: Ternyata enggak. Lo gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalamnya enggak kuning ternyata?
2: Sesuatu kan?
0: Iya. Yeah.
3: Jadi sesuatu juga maksudnya.
2: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
3: Tapi kan ada yang begitu kan?
0: Ada.
3: Ada. Tapi ini enggak, yang ini
2: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak melodain ya?
0: Iya. Ini dari luar kuning, tapi dalamnya biasa.
2: Kuning,
0: gue
2: ibarat bacanya.
0: Iya sih. Sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
2: Gimik.
0: Oke, teman Pro 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro2 masih di Music Planner Teman Pro2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggeluti ya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior itu kayak apaan sih agency gitu? Agency apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
1: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang like, banyak yang nggak juga. Maksudnya melihat dalam arti oh ya ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gue nih.
0: Okay.
1: Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal dalam arti ini. Okay. Jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Okay. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lo dapat 100 views itu, gimana caranya terkonversi
0: ke?
1: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
1: Ya,
0: Oke.
1: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbunyi ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapat segini nih.
1: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan tuh.
1: Yes,
0: kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
2: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmenya nggak jalan. Nah, makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Nggak
2: dibusin pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
2: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
2: Yang paling banyak.
0: Oke.
2: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
2: Ibunya pengen anaknya top,
0: dia
2: pengen jadi artis.
0: Okay.
2: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana? Tapi kan kita tidak boleh berharap mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Nggak boleh dikasih janji itu ya.
2: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan. Cuman proses menuju ke sananya, nah ini ke bagian-bagian kita nih. Yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Okay.
2: Nah itu kita harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, kadang-kadang lupa atau memang nggak ingat. Sama ya, bukan ingat. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya, harus.
2: Harus ya,
0: harus.
2: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
2: Tapi kadang, iya om, jalan, ntar kita cek. Enggak nih, hari satu hari ini dia nggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya nggak konsisten.
0: Nggak konsisten.
2: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Okay.
2: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang Taylor Swift.
0: Yeah.
2: Ya Spotify dan lain-lain nggak peduli sebenarnya.
0: Tapi
2: yang dipeduli dia konsisten. Nah, kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Kenapa? Itu jualan mereka, karena kelihatan brandingnya oke nih. Gue support aja, untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
0: dari views dan pendengar
2: semua, ya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
2: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin? Gitu.
0: Sepi juga gitu.
2: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
2: sih,
0: ya.
2: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
2: Bertahap.
0: Ya?
2: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
2: Gitu. Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma kita
2: harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
2: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
2: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Market baru meletek.
2: Baru meletek, tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Baru meletek.
2: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
2: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus lepas hidup dulu nih, gua harus ada ini dulu, kan gitu.
0: Iya.
2: Biasanya ya.
0: Iya.
2: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja, misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini gak diimbangkan. Ya, dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi, dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat juga.
2: Yes. Ya, lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang matang, lalu ada tim-tim yang di belakang yang mendukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
2: Harus gitu ya. Marah sama Tuhan kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi proses sudah jalan, tapi nggak diakukan prosesnya, tapi pengen viral. Ini banyak. Banyak gitu, gue gak viral lagunya gitu. Tapi dia gak ngikutin proses yang benar.
0: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
1: Ngejar viral, ya gak salah juga sih.
0: Gak salah juga.
1: Cuma
0: ya?
1: Memang banyak orang yang menyalahartikan lah ke viral itu. Maksudnya, tapi kalau kita, karena

0: Oke, okay. Tangan dulu.
1: Oh, artis banget
0: aku dulu itu gue punya teman prankster.
1: Oke.
0: Okay. YouTuber juga.
1: Dia ngeprank nih.
0: Dia suka ngeprank. Okay. Dia ngeprank di salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. Dan dia teriak waktu zaman film apa tuh horor yang di luar itu lupa.
1: Apa Conjuring?
0: Conjuring kayak apa? Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke. Okay.
0: Dan di satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke.
0: Okay. Dan dia di grepa sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya, terus dia di foto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan nggak boleh ke mall itu.
1: Oh, di band terakhir ya?
0: Gila. Waduh.
1: Nggak boleh ke mall itu?
0: Nggak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
0: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
2: Kalau yang jelek apa-apa maksudnya?
1: Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh, jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya?
0: Betul.
1: Iya. Nggak boleh. Apa ya, maksudnya semata-mata pengen viral, tapi caranya etiknya. Nggak bagus lah ya.
0: Iya. Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
1: Oh ya. Iya.
0: Nah justru kita tuh memang harus di-script itu video atau si konten itu.
1: Oke. Okay.
0: Cuma di Indonesia kan, oh nggak natural nih apa segala.
1: Iya.
0: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
1: Betul.
0: Dari A to Z-nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya. Cuma kalau di kita kan melihatnya kalau nggak natural tuh
1: sebenarnya iya.
2: Karena dua yang tertentu panggung sandiwara.
1: Asik tuh. Iya.
0: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
1: Oke.
0: Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
2: spontan sih.
0: Spontan. Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila,
1: ya
0: kan?
1: Iya.
0: Terlihat jadi kayak orang gila,
1: jadi enggak. Jadi problem ya.
0: Orang juga.
1: Iya. Iya benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
0: Pasti.
1: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih. Masih gak apa-apa gak?
0: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa.
1: Oke. Okay.
0: Ada meaning apa yang disampaikan di situ.
1: Oke.
0: Okay. Itu sih, sebenernya mau konten kayak apa aja. Ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti.
1: Iya.
0: Itu oke.
2: Iya. Tapi teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
1: Bisa jadi.
2: Gak ditangkep kan
1: dia. Iya. Sebenernya kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan. Omong konten.
2: Iya.
1: Iya. Tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
0: Iya.
1: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Menurut lo gimana Mas?
0: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu TikTok kali ya platformnya.
1: Oke.
0: Okay,
1: okay.
0: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lo milih platform YouTube atau mungkin Instagram. Jadi mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali, and then pada ngikutin gitu ya.
1: Banyak banget.
0: Bisa gitu.
1: Banyak
0: kan,
1: banget.
0: Apa yang dimulai dan itu rame, bisa ngikutin tuh.
1: Iya.
0: Ya kalau lebih sih kayak gitu sih.
1: Iya. Dan Mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
0: Betul.
1: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah orang Indonesia
0: gitu ya.
1: Iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya. Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick itu masih ada.
0: Karena tren enggak pasti ya muter-muter di situ aja.
1: Iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya?
0: Gak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih. Chordnya 3 jurus. Ya kan, CGF
1: gitu. CGF.
2: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya.
1: Iya.
2: Awal. Terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
1: Asik.
2: Lama-lama berkembang kan chordnya kan.
1: Kasih fizz.
2: Ya, sampai satu titik jadi nge-jazz.
1: Waduh.
2: Udah ribet banget
1: mainnya. Iya, udah ribet banget.
2: Tapi satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
1: Oh iya. Udah paling gampang.
2: Udah paling gampang.
1: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Idan Semana. Betapa hebatnya kalau main.
1: Betul. Yang
2: favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
1: Bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
1: Enak banget juga.
2: Ya, enak banget. Dengan chord yang polos ya.
1: Iya.
2: Di taman not 11 gini, gak macam juga.
1: Iya, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
1: Betul, betul, betul. Penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Semua dibuat pakai mayor 11, orang enggak mau denger kan.
1: Oh iya, apaan nih?
2: Lagunya pop.
1: Lagu apaan nih gitu jadi ya. Iya, itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
1: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You Better Hate You.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landi Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Des nih di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini nggak bisa lepas.
0: Ya. Yep.
1: Harus relate gitu rumahnya.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama, gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal.
1: Ya, kan? Itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Benar.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh. Okay, gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, tapi
1: perlu edukasi.
0: Perlu edukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Andy dulu mulai.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat

0: ya good luck untuk apa namanya menggapai mimpi lu semua.
1: Oke, okay,
0: okay. Karena kita terus nih, siapa lagi?
1: Gitu. Iya benar, jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya. Oke oke oke Om Rio.
2: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Pendaftaran, penataran pedoman penghayatan Pancasila. Ya.
1: Dulu PPKN zaman-zaman.
0: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan-singkatan.
1: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
2: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
1: Oh, masuk kalo kampus.
2: PPKN kan di
1: sekolah, iya.
2: Gua bukan PPKN, PMP.
1: PMP.
0: Jalan gitu.
1: Iya, heeh. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
2: Iya, gua merasa wulan.
1: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
2: Jadi waktu gua masuk kampus tuh banyak P4 dulu. Di Matar kita. Dulu waktu zaman dulu gua bilang ngapain sih ini? Ngomongin tadi dulu dari zaman SD, SMP, SMA gua udah diajarin PMP.
1: Iya.
2: Sampai masuk kuliah diajarin.
1: Ada P4 nih.
2: Ini ada enggak sama sekarang?
1: Oke. Okay.
2: Lalu akhirnya gua merasa enggak harus belajar.
1: Oh iya,
2: ikut aja ke dalam. Tiba-tiba, gua didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
1: Lah,
2: caranya di Sumatera, kan gue di Padang kan.
1: Oke. Okay.
2: Kan kaget kan. Tapi karena udah diajak sama teman, udah ikut aja lo gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
1: Oke. Okay.
2: Pidato tanpa teks. Istilah lomba lah. Gue menang dong.
1: Lah,
2: gue gak tau P4.
1: Gitu.
2: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya, gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
1: Oh, oke,
2: okay, oke. Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah kejadian hari ini.
1: Okay.
2: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
1: Yeah.
2: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
1: Oke, okay, karena?
2: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
1: Udah nggak.
2: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
1: Iya, iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
2: Nggak semasif itu.
1: Iya, iya.
2: Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
1: Oh gitu?
2: Oh iya, itu gua ngerti.
1: Oh iya?
2: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balansnya otak kiri dan otak kanan.
1: Oke. Okay.
2: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
1: Oke. Okay.
2: Nanti aku coba bantu hipnonya.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anaknya hang.
1: Anaknya hang.
2: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
1: Anaknya hang.
2: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
1: Oh, jadi tergantungan banget sama hati.
0: Sindrom.
2: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
1: Oh gitu.
2: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita kasih cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
1: Karena
2: nanti di tahun-tahun ini kita generasi emas ini, tahun 2020 ini 40 ya?
1: 45.
2: 45. Kalau Pancasila yang gak ditanamin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah sekarang udah zamannya AI.
1: Iya.
2: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam nggak perlu.
1: Iya.
2: Ya, lewat GPT aja semua udah beres.
1: Iya.
2: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
1: Iya.
2: Ditambah lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
1: Iya.
2: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
1: Oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
2: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
1: Iya.
2: Itu udah tanggung jawab sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah kan nanti enggak jalan.
1: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin.
2: Padahal yang paling penting di rumah.
1: Di rumah
2: aja. Makanya ada begal, ada bacok segala macam itu udah pasti parentingnya dulu enggak beres.
1: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
2: Ya gara-gara parenting enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Cepat akibat kan?
1: Iya, benar, gitu. Benar.
2: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
1: Oke. Okay.
2: Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan,
1: budaya sebelah.
2: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
1: HP ya. Ya
2: kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobsnya ya. Kenapa lu bikin touchscreen segala macam? Problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar. Tapi lebih sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang sih. Kemarin yang viral tuh om, dia tuh betulan agak
1: betul.
0: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Kebelakang. 10 tambah 2 belum.
1: Bingung dia.
0: 5 tambah 5.
1: Iya.
0: Dia nggak tahu.
1: Iya. Itu nggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
0: Semoga ya, kita berharap baik tetap.
2: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
0: Lebih kayaknya.
2: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
1: Lumayan.
2: Kalau cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
1: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu kelurahan itu.
2: Nah, itu dia.
1: Iya, tetap.
2: Paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone-nya benar-benar silent dulu dong.
1: Oh iya benar.
2: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
1: Karena zaman dulu HP juga berisik kan?
2: Berisik. Cari telepon umum.
1: Pakai koin dong.
0: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Di zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
0: Yang jadi misalkan dipin, udah pasti kayaknya datang gitu.
1: Benar.
0: Iya. Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, buat tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
0: Itu kalau perbedaan yang mungkin ya.
1: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau nggak salah ya.
2: Masih Soeharto ya.
1: Orde baru dong.
2: Orde lama. Udah tahun 65 dulu.
1: Itu udah kuliah.
2: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak, Orde Baru gue.
1: Iya. Jadi
2: 90-an.
1: Jadi itu juga tuh apa, orang gue kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janji di Blok M jam segini.
2: Pasti.
1: Kalau mau cancel nggak bisa.
2: Bisa.
1: Karena orang apa sudah jalan.
2: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
1: Iya.
2: Itu sering.
1: Kalau mau nelfon orangnya udah gak di rumah.
2: Betul.
1: Paling mak ya kan.
2: Nggak semua orang punya pager kan.
1: Iya benar.
2: Ada pager rumah.
1: Tahu kan? Waktu itu pager masih barang mahal ya.
2: Barang mahal. Cuman
1: gitu.
2: Untuk dapat info dari administrasi
1: adminnya.
2: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, jangan bisa gitu ya.
1: Dia dulu pernah pakai, kita enggak pernah pakai.
2: Kita enggak pernah pakai pager. Kita mengharapkan kata-kata itu.
1: Iya.
2: Ngasih kata-katanya orang lain.
1: Iya, itu bermakna ya.
2: Bermakna.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
1: tapi
2: operatornya.
1: Iya, benar. Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman-teman berdua, dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya, dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat, kalau misalkan teman-teman berdua bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
2: Amin.
1: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman-teman berdua. Gue Ellen Nikrisandar cabut.
2: Rio Ji, Dada Bumi.
1: Dan juga
0: Dan
1: cabut. Dan siapa?
0: Dan aja.
2: Namanya Dan aja.
1: Dan aja. Kita cabut dulu teman-teman berdua, and bye-bye.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Siar Jalan M. Yamin nomor 8 sama Rinda. Hai teman Pro 2, good morning. Ini jam 11, masih morning gak sih? Barusan kamu habis dengerin lagunya Dia dan juga Indah Kus yang judulnya Malu-Malu ya. Lately udah mulai jarang kedengeran di FYP aku teman Pro 2, tapi ini masih sering sih dipake buat konten-konten yang biasanya nyeritain daily life atau at least cuma outfit check doang. Dan hari ini Lun di Pro 2 Hitlist bakal ngajakin kamu untuk request lagu nih barengan sama aku. Dan aku udah siapin question boxnya di Instagram kita juga di @rriprodosamarinda, atau kamu pengen lewat WhatsApp juga boleh, langsung aja ke 081258487885. Ini spesial banget juga buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital teman Pro 2, kamu bisa langsung aja request lagunya di fitur live chat.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

As usual ya teman Pro 2, kita kan kalau di Pro 2 Hitlist mainnya siapa cepet dia dapet nih. Dan Lun bakal muterin dulu requestan pertama dari Instagram. Ini dari Kak Anissa underscore Nur Ashifa. Hari ini katanya pengen dengerin lagunya Haifa yang judulnya Pelangi. Zuzur, ini sebenarnya aku gak ada melihat pelangi satupun ya teman Pro 2. Mungkin hari ini dia rada-rada relate kali ya sama liriknya.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

Sekarang kita move dulu ke WhatsApp ya teman Pro 2. Ini ada requestan dari Kak Cekikik yang hari ini katanya hawa-hawanya bikin dia agak-agak bucin sedikit ya sama Kota Samarinda. Agak-agak anu ya, lumayan puitis ya kakak ini ya. Dan sekarang dia pengen request lagunya Nadif Basalamah teman Pro 2 yang judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, aku mah udah kenyang ya kayaknya nontonin konten yang lagunya sebucin ini.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: ngeluarin uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Dan abis ini teman Pro 2, Lun bakal lanjut buat menin kamu ya buat jalan-jalan. Kayaknya kita bakal keliling dunia sih hari ini. So buat kamu yang mungkin masih bingung, aduh nyemil apa, aduh makan apa, chill. Nanti di jam 12, Lun bakal ngasih kamu rekomendasi kuliner teman Pro 2. Jadi siapin handphone kamu, dompet kamu, catatan kamu. Kita langsung cus pergi ke mana ya? What? No man.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
2: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
1: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
2: Iya juga ya, lupa.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Di 88,5 FM ya teman Pro 2, barengan sama Lun di Santai Siang sampai nanti merapat di jam 3 sore ya. Sekarang Lun sesuai janji bakal ngajakin kamu buat ngengeng-ngengeng ke luar negeri, especially ke Nepal dulu lah ya. Aku tuh lumayan kepo karena daerah sana itu tuh kayak ada di tengah-tengah antar beberapa negara gitu kan teman Pro 2. Apalagi mereka itu punya gaya hidup yang menurut aku khas banget, yang gak bisa aku lihat di ciri-ciri negara lain, terutama kalau ngomongin tentang makanannya mereka. So far, kalau ngomongin tentang rempah, mereka itu selalu ngutamain ada wangi ketumbar, abis itu ada jahenya, plus ini merica khasnya mereka namanya telemur. Aku gak tahu cara bacanya yang benar teman Pro 2, tadi aku udah sempat searchingkan gimana cara nyebutnya, tapi ternyata lidah Indonesia ku gak sampai situ bakatnya ya, jadi kita bacanya telemur aja teman Pro 2. Dan sebenarnya ada beberapa pemilihan rempah-rempah yang mungkin juga disesuaikan sama suasana mereka di sana yang low-key lumayan dingin lah ya, makanya ada jahe, merica, ketumbar, sampai cabai juga dimakan rutin sama mereka. Kamu mungkin bakal ngelihat banyak pengaruh dari rempahnya India juga, tapi makin kamu ke arah pegunungan Himalaya, masakannya tuh udah mulai berubah, udah mulai padat energi, terutama manfaatin bahan-bahan kayak jelai dan juga daging yang diawetin. Makanya sekarang untuk pertama Lun pengen ngajak kamu kenalan sama satu kuliner mereka yang namanya Momo. Ini bukan dari sapi sih teman Pro 2, tapi dari kerbau sama ayam. Kalau dikepoin Momo itu sebenarnya apa, dia bukan makanan daging biasa, tapi lebih mirip kayak pangsit, kayak dimsum gitu loh teman Pro 2. Karena emang lokasinya ada di daerah Lembah Kathmandu. Jadi awalnya ini dari pengaruh Tibet, abis itu ya udah dimodifikasi resepnya pakai rempah lokal. Ini tuh jadi salah satu cemilan wajib di tiap pertemuan sosial, karena Momo ini ngelambangin langsung tentang proses pembuatannya yang dilakuin secara gotong royong. Ya ada nilai kebersamaannya gitu deh. Kalau diomongin tentang bahannya sendiri teman Pro 2, kayak biasa ada tepung gandum yang bakal diisiin pakai daging cincang yang tadi sempat aku spill, daging kerbau atau ayam, dan boleh juga ditambahin sayuran. Rahasianya lebih oke lagi tuh sebenarnya di bumbu isiannya sih, ada jahe, bawang putih, jintan, dan sedikit telur. Kalau misalnya kamu makan teman Pro 2, ini yang paling di highlight sama orang-orang tuh si ininya, sari dagingnya. Jadi kalau kamu makan ini teman Pro 2, wajib banget juga kamu kombinasiin sama acar alias saus pendamping yang terbuat dari tomat bakar dan juga wijen. Aduh, jujur kebayang ya kak.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya,

0: maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

Moving on, kalau tadi udah lihat cemilan-cemilan yang ada di Nepal ya teman Pro 2, sekarang aku bakal ngasih tahu kamu satu menu yang ternyata tuh gak dikonsumsi sama orang Nepal aja, tapi turis-turis lokal yang lagi itu mendaki juga ikutan makan ini. Ada yang namanya dalba teman Pro 2, karena namanya ini tuh datang dari pepatah yang isinya kayak gini, dalba power 24 hours. Jadi intinya ini tuh bukan makanan biasa, tapi jadi salah satu bahan bakar utama buat energi penduduk lokal sama trekker yang lagi mendaki di gunung. Jadi dalba ini salah satu makanan yang punya paket lengkap nutrisi yang kalau kata orang-orang sana ngelambangin keseimbangan hidup gitu. Jadi isiannya itu ada tiga hal utama teman Pro 2. Yang pertama ada dal alias sup miju-miju, terus ada bat alias nasi, plus tar kari alias kari sayuran. Ada rahasia tambahan dari kuliner ini teman Pro 2, especially penggunaan ghee alias bumbu yang bakal bikin kamu lebih oke lagi waktu lagi nyantap makanan ini. Ada tambahan jimbu alias bawang hutan kering juga yang memang ngasih kamu sign aroma asap yang lumayan unik, terutama di sup dalnya sendiri. Kalau disuruh deskripsiin untuk rasanya sendiri dari orang-orang Nepal dan trekker yang udah main kesana, katanya kalau kamu nyari menu yang earthy banget dari Nepal, ya udah ini yang wajib kamu cobain. Dan biasanya cara penyajiannya itu juga unik. Ini tuh pakai nampan logam besar alias yang mereka biasa panggil tali, terus dikasihin juga piring kecil yang isinya acar, kerupuk papadum, dan juga sayuran hijau.

0: lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

Karena emang mungkin di Nepal sana teman Pro 2, apalagi di daerah pergunungan gak sih, pegunungan Himalaya ya, itu tuh kan daerah-daerah dingin yang mungkin kalau misalnya kamu nyari seblak di situ kan gak mungkin ada ya. Jadi mereka tuh udah nyoba untuk modifikasi beberapa menu makanan gitu. Salah satunya nih ada si gundruk. Ini tuh sebenarnya salah satu fermentasi khas Himalaya yang fokusnya lebih ke sayuran hijau kayak sawi atau daun lobak juga bisa. Pokoknya difermentasinya kurang lebih kayak kimchi gitu, jadi asem. Ini jadi salah satu identitas nasionalnya Nepal teman Pro 2, karena secara sejarah katanya gundruk ini tuh jadi penyelamat waktu mereka tuh lagi ngalamin musim paceklik yang juga ngasih simbol tentang ketangguhan rakyat Nepal. Dari sini kamu bisa sedikit ngerti kayaknya untuk urusan bahan bakunya, mulai dari daun sawi yang layu, ini tuh dimasukin ke dalam lubang tanah atau toples kedap udara selama berhari-hari. Iya, dimasukin ke lubang tanah gitu aja teman Pro 2, tapi ya harus tetap dipastiin juga kondisinya di situ bersih apa enggak. Nanti bakal ada yang namanya bakteri asam laktat yang bakal nongol dan ujung-ujungnya bikin dia layu. Plus bikin daun sawi ini lebih asam rasanya. Biasanya si gundruk ini bakal dijadiin sup gitu dan ditambahin pakai bawang bombay, tomat dan juga cabai kering. Untuk rasanya sendiri ya pastinya asamnya lumayan ya. Tapi kayaknya aku yang baru belajar makan kimchi pun teman Pro 2 rada-rada PR ya. Jadi mungkin buat kita yang ada di Samarinda atau di Kaltim ya udah makan mandai aja udah cukup ya teman Pro 2.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Hai, masih di Santai Siang nih ya teman Pro 2 barengan sama Lun. Dan kalau tadi kita udah ngobrolin tentang kuliner, sekarang kita chill dulu kali ya. Siapa yang lagi nyemil sekarang, semoga kamu bisa ikutan aku temenin lewat info-info terkini. Terutama ada beberapa informasi dari dunia olahraga juga. Kayaknya lagi rame-ramenya ya. Terus juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan sekarang di kawasan M. Yamin, ini lalu lintasnya lancar aja dan juga cuaca kelihatan fine-fine aja. So make sure hari ini kamu bisa have fun barengan sama weekdays kamu. Weekend maksud aku. Sekarang di informasi pertama nih, aku pengen ngasih tahu kamu tentang timnas Indonesia yang naik 4 peringkat FIFA setelah kemarin malam sempat ngalahin Oman dengan skor 3-0. Ini tuh sebenarnya sangat membanggakan ya teman Pro 2. Karena entah kenapa tiap kali kita lagi menang itu orang-orang tuh pada nungguin untuk update-nya terkait peringkat FIFA. Dari awalnya teman Pro 2 kita itu punya poin sekitar 1145 ya teman Pro 2. Sekarang udah nambah 6,56 poin dari laga ini. Untuk peringkatnya sendiri emang sekarang udah berapa Lun? Sekarang udah ada di peringkat 118 dunia teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

Gak jauh-jauh dari olahraga ya teman Pro 2, ada seseorang yang lagi ngalamin hal-hal yang menurut aku ini pastinya spektakuler dan gak pernah dia pikirin. Ada presenter BBC teman Pro 2 sekaligus pendaki tunarungu asal Liverpool yang namanya Michael Woods, dan dia udah berhasil nyetak sejarah sebagai warga Inggris tunarungu pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Bukan dalam waktu satu hari teman Pro 2, apalagi seminggu doang, tapi ekspedisinya tuh nyampe 8 minggu. Dan Woods ini harus ngadepin banyak banget tantangan, mulai dari kesulitan untuk ngikutin briefing harian karena keterbatasan komunikasi pastinya, dan juga dia tuh kadang ngerasa sepi karena kayak aduh ini bingung ngobrolnya sama siapa gitu kan ya. Walaupun kayak gitu teman Pro 2, si Woods ternyata tetap bisa berhasil nyampe puncak Everest yang tingginya 8849 meter. Dan pendakian ini sebenarnya juga dipilih sama dia untuk jadi salah satu bagian penyelesaian untuk tantangan

Seven Summits yang lagi dia jalanin. Ini tuh juga sebenarnya didorong sama kedua anaknya pastinya yang juga tunarungu teman Pro 2 dan pengen ngebuktiin kalau enggak ada loh mimpi tuh yang mustahil buat diraih. Dan dari sini juga sebenarnya banyak banget teman Pro 2 orang-orang yang termotivasi. Jangankan Gunung Everest yang asli ya teman Pro 2, yang di Roblox aja aku enggak nyampe-nyampe tuh di puncak.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
5: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Siapa yang suka ke Bali? Ini teman Pro 2 buat kamu yang mungkin di minggu-minggu depan bakal jalan ke sana. Kayaknya kamu harus coba lihat-lihat ke Jimbaran Bay deh. Soalnya Bali sekarang udah jadi tuan rumah ajang olahraga internasional lewat penyelenggaraan 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026. Ini terbuka teman Pro 2 terutama karena diikutin sama atlet dari 17 negara Asia. Jadi buat kamu yang pengen ngelihat teman Pro 2 boleh ikutan sana nonton, gak apa-apa banget. Dari Menteri Pariwisata sendiri bilang kalau event ini tuh juga sejalan sama program pariwisata berkualitas tahun 2026. Ini tuh juga bakal jadi sarana promosi destinasi Indonesia yang ada di tingkat global. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin kepo, emang itu lombanya gimana Lun? Ini cuma untuk yang ahli-ahlinya aja ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu masih bisanya itu baru gaya batu, mending gak usah dulu ya.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh,
0: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewan yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

wish the world would end, but I know we got us.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Masih di Santai Siang ya teman Pro 2 barengan sama lu nih di weekend kita di hari Sabtu. Gimana? Kamu udah keluar rumah belum? Atau jangan-jangan ini lagi balik dari resepsian? Karena sekarang di RRI lagi ada acara resepsi nikahan gitu. Tebak-tebakan lauk kali ya kita ya. Atau nanti lu ngintil aja kali ke situ. Enggak kok, enggak boleh mucil ya. Sekarang lu bakal sharing info-info terkini dari dunia hiburan buat kamu teman Pro 2. Tapi kita mulainya ini dari beberapa event yang lagi rame banget dan ternyata mereka itu sama-sama dilakuin di tanggal yang sama alias di hari ini sampai besok tanggal 6 sampai 7 Juni especially di GBK. Dan di sini teman Pro 2 ada beberapa acara yang walaupun mungkin kamu sekarang lagi di sama Rinda dan gak enjoy acaranya juga, tapi at least kita tahu aja dulu kali ya. So, EXO sendiri teman Pro 2 bakal ngegelar konser selama 2 hari berturut-turut di Indonesia Arena. Jadi perkiraannya mulai pagi hari teman Pro 2 tadi untuk penukaran tiket sama antri masuk udah mulai rame pokoknya di situ para XOL ya. Dan juga acaranya sih sebenarnya dimulai dari jam 6:30 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata tetap ada event-event juga yang dilaksanain di jam-jam yang deketan sama itu teman Pro 2. Salah satunya ada turnamen BWF World Tour Super 1000 Indonesia Open yang udah nyampe puncaknya di Istora Senayan teman Pro 2. Katanya sih ada perkiraan sekitar ribuan supporter bakal madatin tribun untuk nyaksiin semifinal di 6 Juni dan juga finalnya di 7 Juni nanti. Ada lagi Lun? Ada. Siapa di sini fansnya Raisa nih tuan Pro 2? Karena dia bakal ngegelar konser Love and Let Go di Plenary Hall GCC di tanggal 6 sampai 7 Juni ini juga dan padat banget. Karena perkiraannya teman Pro 2 kepadatannya ini tuh bakal naik banget untuk urusan kendaraan, terutama di akses pintu jam pintu 9 dan juga pintu 10. Untuk show-nya kapan sih dimulainya Lun? Kalau EXO tadi hari ini mulainya di jam 6:30 ya teman Pro 2. Ini Raisa mulainya di jam 7:30. Literally cuma beda sejam doang. Udah sampai situ aja Lun? Enggak. Siapa nih fansnya Reality Club teman Pro 2? Aku pengen ucapin dulu selamat buat mereka yang udah nyampe usia 10 tahun. Tapi nanti mereka bakal ngerayainnya di konser tunggal di Basketball Hall Senayan di hari ini juga. Jam berapa gate-nya dibuka? Jam 5 sore, konsernya jam 7:30. Udah deh, semuanya beradu-adu suara kali ya di situ.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan

musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Gurun hujan dari Juicy Louis ini, teman Pro 2 ya, nemenin kita di sore ini, siang menuju sore kali ya. Ini langit kayaknya mut-mutan, nanti tiba-tiba abu-abu, nanti tiba-tiba cerah, ya udahlah gak apa-apa ya teman Pro 2. Namanya juga Samarinda, kayaknya masih ABG ini kota kita ya. So sekarang Lun bakal kasih informasi buat kamu yang suka nonton Ice Age. Sekarang gak kerasa teman Pro 2, dia udah di seri ke-6-nya nih. Dan awalnya aku pikir di seri ke-5 dia bakal udahan gitu. Ternyata masih berlanjut. Jadwal tayangnya sendiri sebenarnya di tahun 2027. Dan judul lengkapnya adalah Ice Age Boiling Point. Di sini kita tuh bisa ngelihat para geng ini teman Pro 2, si Manny, Sid, Diego, Scrat, dan kawanan lainnya buat jalan-jalan ke satu tempat yang kayaknya berbeze dari biasanya. Jadi petualangan kali ini mereka itu bakal ngejelajah wilayah baru di Lost World yang banyak banget dinosaurus dan lavanya. Bahkan di trailer udah nunjukin kalau mereka itu sempat terlontar keluar dari gunung berapi sebelum akhirnya lanjut tuh ngengeng-ngengeng bersama. Ada rencana penayangan sih teman Pro 2, spesifiknya di tanggal 5 Februari 2027, tapi itu masih di Amerika Serikat ya. Jadi kita tinggal tunggu aja kira-kira di Indonesia tanggal berapa sih?

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang masih ingat pergelutan duniawinya si Olivia Rodrigo barengan sama Sabrina Carpenter? Itu sih ingat lu di tahun 2021 gitu deh, waktu Olivia pertama kali ngerilis singlenya yang Driver License. Terus dari situ mulai dah pergelutannya, karena itu lagu dibales sama Sabrina pakai lagu dia yang judulnya Skin, seingat aku teman Pro 2. Abis itu lanjut dia bikin lagu lagi si Sabrina-nya. Ya by the way, dia bilang judul lagunya itu Because I Like a Boy. Iya, seingat aku itu ya lirik lagunya teman Pro 2. Judul lagunya, sorry. Dan di sini ternyata baru-baru ini Olivia Rodrigo itu lagi ngelakuin wawancara bareng sama yang namanya Days. Di situ ditanyain tuh, kamu kira-kira mungkin gak sih buat kolaborasi barengan sama Sabrina? Dan ini pertanyaan gara-gara lagi rame tuh. Kemarin seingat aku ada cuplikan mereka waktu lagi manggung gitu kan. Disatuin dah sama netizen. Terus orang-orang pada kayak, ih ini kalau mereka collab, wih pas-pas banget gitu hasilnya. Dan ternyata dari Olivia sendiri, dia ketawa dulu nih teman Pro 2 dan bilang dia open banget kok untuk semua bentuk kolaborasi. So far sih emang gak ada ya konfirmasi tentang proyek mereka bakal kerja sama bareng atau sebagainya. Tapi ini jadi salah satu lampu hijau sih teman Pro 2, terutama buat kita-kita yang suka banget sama mereka berdua. Sekarang mereka itu menurut aku udah mulai naik ke levelnya yang rada mirip kayak Taylor Swift gitu kan. Terutama lagu-lagunya yang bikin kita relate. Dan aku sebenarnya kalau ditanya lebih suka siapa, aku kayaknya kalau galau-galauan lebih doyan si Olivia ya. Tapi kalau misalnya pengen yang happy, kayak kamu pengen nunjukin kalau akulah wanita dominan, nah itu Sabrina pastinya. Ternyata sekarang udah mau mulai merapat di jam 3 sore ini teman Pro 2, yang artinya Lun udah beres nih buat nemenin kamu di santai siang. Semoga weekend kamu pastinya bisa berjalan lancar, kamu healing-healingnya seru, dan aku pastiin teman Pro 2 nanti kamu bisa nyambut Senin pokoknya dengan semangat lagi ya. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri, see you, bye-bye and stay awesome.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Tuh kali Tukang Pradua sebagai new entry kita untuk minggu ini di Top 20 Lokal Pradua Samarinda 6 Juni 2026. Bareng Lija lagi temenin kamu Tukang Pradua untuk akhir pekan Sabtu yang kayak mendung banget di Amin hari ini ya. Semangat buat kamu. Yang penting lagi pada weekendan kan Tukang Pradua. Kalau yang lagi masih aktivitas ya semangat aja deh aktivitasnya ya Tukang Pradua. FYI untuk lagu Adrian Khalif 2001 kali ini baru banget memang dirilis yang mana udah masuk ternyata di top 20-nya kita ya Tukang Pradua ya di chart kita minggu ini. Jadi lagu ini dirilis 22 Mei sama Adrian Khalif 22 Mei 2026. Yang jelas sih lagunya kayak tentang dinamika hubungan cinta benci alias love hate relationship gitu sih Tukang Pradua. Makanya ada, tadi ada liriknya kan cinta sebenci-bencinya, iya gak sih? Makanya intinya kayak sepasang kasih yang sering bertengkar, saling menyebalkan gitu, tapi tetap bertahan karena perasaan sayang yang kuat. Ece. Oke, aku mau bacain untuk top 20 lokal kita untuk minggu ini Tukang Pradua, minggu pertama bulan Juni. Kalau tadi Adrian Khalif dengan lagunya 2001 kali sebagai new entry, kita mau say goodbye dulu ke ini manca ya. Kita mau say goodbye dulu ke Semusimnya Topati featuring tadi Basa Lama yang berdua harus terpaksa keluar di chart kita untuk hari ini. Dan di peringkat 20 kita punya dia dengan lagunya EA tahun berdua, kemudian dia susul dengan For Revenge dengan judulnya Saat Ku Benci Dunia dan seisinya di peringkat 18 tahun Pradua, dan di peringkat 17 kita punya Nadiba Salmah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 20.

0: satu peringkat dari minggu lalu, di mana For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya ini ada di peringkat 17 ya, tahun per 2. Ini lagu yang cukup apik di album perayaan patah hati babak 2 nya For Revenge. Kayaknya lagu andalannya untuk album ini ya, tahun per 2 ya. Oke, next ada siapa lagi? Kalau tadi For Revenge di peringkat 18, Nadia Basalamma ada di peringkat 17 dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini juga turun cukup jauh tahun per 2, sebelumnya minggu lalu di peringkat 14 dia ya. Dan di peringkat 16 kita punya Firsa Besari dengan Tulang Punggung, masih di posisi yang sama dari minggu lalu tahun per 2. Dan di peringkat 15 kita punya Paul Aro dengan lagunya Selasa ya, dan ini juga masih sama di posisi sebelumnya, juga di peringkat 15 tetap memperdua
1: 17.

0: bertengger di chart top 20 lokalnya kita tahun 2022, dan kayak lagu Nadib yang ini masih sering juga terdengar gitu ya kalau misalkan mampir ke kafe-kafe gitu. Masih sering diputar di radio-radio juga tahun 2022 ya. Ini lagu andalannya dia juga kayaknya tahun 2022 di tahun 2026 ini. Dan FYI lagunya udah ada versi orkestranya tuh ya, yang dia kolaborasiin bareng sama Andi Rianta. Yang belum denger, yang penasaran gimana sih versi orkestranya, coba cari aja nanti ya teman Pradua. Ayo lanjut lagi, kalau di peringkat 15 tadi ada Paul Ara dengan Selasa ya teman Pradua. Di peringkat 14 kita punya Andin featuring Lava Pratamo dengan Manusia Favorit. Kemudian disusul dengan Iji Taf dengan Rutinitas teman Pradua di peringkat 13. Dan di peringkat 12 ada Nabila Takiyah dengan Cegil.
1: 14

0: Mundur-mundur gini dengerin lagu Easy Tough, dapat banget feelnya ya tahun kedua dalam kayak padahal nggak hujan tapi kayak hujan beneran di hatimu ya. Ini apa ya, Easy Tough baru aja ngerilis album keduanya yang judulnya Berusaha di Bawah Hujan ya tahun kedua. Yang menariknya album ini banyak terinspirasi dari pengalaman pribadinya pas ngerasain jatuh cinta tuh. Nah menurut dia perasaan itu tuh begitu besar ya, besar banget sampai rasanya tuh nggak cukup kalau cuma diungkapin lewat kata-kata ya, jadi dia menuangkannya tuh ke dalam karya ya, dalam musik teman Pradua. Nah di album ini Easy Tough juga menghadirkan warna baru dengan sentuhan musik country yang dipaduin dengan ciri khas pop yang selama ini melekat ke dirinya. Total tuh ada 12 lagu yang saling terhubung dan menceritakan perjalanan pendewasaan serta lika-liku hubungan romantis teman Pradua ya. Dan untuk ngebuat album ini memakan waktu lebih dari 1 tahun dari Februari 2025 hingga April 2026. Dan dia sendiri di prosesnya ini dia bekerja sama dengan sejumlah produser yang ngebantu memperkaya warna musik di album itu. Dan di albumnya itu juga dia berkolaborasi, salah satunya bareng sama Hindia tahun kedua di lagu Masih Ada Cahaya ya, sama Dere juga di lagu Setengah Langit. Oke, kalau tadi Easy Tough itu di peringkat berapa tadi? 13 ya tahun kedua ya untuk top 20 lokal kita minggu ini. Kemudian di peringkat 12 tadi ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di peringkat 11 kita punya Mahalini dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya. Di peringkat 10 ada Rizwan Fadila featuring Unboys Mahalini Seketika. Dan di peringkat 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.
1: 11

0: Mahalida tahun Pro 2 akhir-akhir ini sempat jadi sorotan publik banget atau viral ya, karena ada sebuah video gitu yang ngeliatin dia tuh kayak lari tahun Pro 2 menuju panggung tanpa alas kaki. Jadi ya itu apa penampilannya lagi. Itu apa ya, videonya tuh pas dia tampil di Tau-Tau Festival 2026 yang digelar di Triton Point Space Bandung 31 Mei 2026 tahun berdua. Dan ini sempat jadi apa, jadi perbincangan netizen gitu lah ya. Ada yang komentarnya macam-macam. Inggris sih udah diklarifikasi sama dia ya, kalau dia gak pakai alas kaki tuh bukan karena gak profesional sih, yang jelas karena dia kejebak macet gitu ya, takut telat, ya udah dia nggak pakai alas kaki deh gitu ya tahun Pro 2. Oke, Mahal ini dengan lagunya tadi untuk yang bersamanya tahun Pro 2 ada itu di peringkat ya peringkat berapa ini, peringkat 11 untuk top 20 lokal kita ya minggu ini. Kita lanjut lagi baca chartnya. Di peringkat 10 ada Rizwan Fadila featuring Unboys Malini Seketika. Dan di peringkat 9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kemudian di peringkat 8 teman Pro 2 kita punya Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Kemudian di peringkat 7 ada Gia Indrawari dengan lagunya Seribu Kali. Masih di posisi yang sama seperti minggu sebelumnya, juga di posisi 7. Dan di peringkat 6 kita punya Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: 8.

0: Kemarin banget 5 Juni 2026 akhirnya lagu Seribu Kali Gia Indrawari ini punya bungkusannya tahun berdua ya. Ya jadi dia baru aja ngerilis album terbarunya bertajuk Rasi Bintang tahun berdua Gia ya. Salah satunya lagu Seribu Kalinya ini, yang jelas ini album studio keduanya Gia. Yang mana lagu ini album ini ya isinya 9 lagu yang menyoroti sisi emosionalnya seorang Pisces zodiaknya Gia gitu lah tahun berdua ya. Untuk tracklistnya sendiri ada Seribu Kali, Penyihir, Ten Flames, Daun-daun, The White Dress, Universe Says No, Payung Bertanya-tanya, dan juga Lingkaran tuh ya tahun berdua. Wah keren sih, dari covernya aja udah cakep gitu tahun berdua, kayak astrologi banget. Sama dia juga ngerilis video musik Daun-daun tuh, yang penasaran mungkin bisa langsung cek aja ke YouTube-nya dia ya teman berdua. Oke, Seribu Kali masih bertengger cukup lama kayaknya di top chart top 10 lokalnya kita teman berdua. Ini di peringkat 7 masih sama posisinya dengan minggu kemarin, juga di peringkat 7 dan selama 11 minggu nih ya dari top 10 lokalnya kita. Lanjut di peringkat 5 kita punya Salma Salsabil dengan Hachu. Ini naik drastis ya, sebelumnya minggu lalu di peringkat 10 tahun berdua dan sekarang di peringkat 5. Kemudian di peringkat 4 kita punya Liodra dengan lagunya Pura-pura. Dan di peringkat 3 kita punya lagunya NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Peringkat 5.

0: pagi Haichu dari Salwa-Sal sambil lagu yang pas banget in this era and in this economy di mana banyak berita PHK di mana-mana, tahun 2 juga dolar yang gimana-gimana itu. Jadi bersyukur aja yang punya pekerjaan ya, walaupun harus hacu-hacu gitu ya, tahun 2 ya, ngadepin deadline-deadline atau target-targetnya. Oke, okay, well, itu tadi hacunya Salwa-Sal Sabil ada di peringkat 5 tahun 2 untuk top 20 kita. Dan aku lanjut lagi bacain untuk peringkat 3 kita punya NPD ya dengan Sempurnanya Aku. Kemudian di peringkat 2 ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Di peringkat 1 ada siapa? Stay tune dulu tahun 2 ya, kita dengerin dulu yang peringkat 3 dan peringkat 2-nya.
1: Peringkat

Mimpi di sempurnanya aku. Pas banget lagunya untuk yang narsis-narsis yang pro 2. Sebelum bacain untuk peringkat satunya, aku mau rekap dulu ya, rekap dulu untuk top 20 lokal kita di minggu pertama bulan Juni ini tahun pro 2. Tadi di peringkat 20 ada dia dengan lagunya EA. Kemudian di peringkat 19 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Di peringkat 18 ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Di peringkat 17 Nadib Baslaba dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kemudian di peringkat 16 ada Tulang Punggungnya Firsa Besari. Di susul di peringkat 15 ada Selasa dari Paul Aro. Di peringkat 14 ada Andin featuring Lava Pratomo dengan lagunya Manusia Favorit. Di peringkat 13 ada Ijitaf dengan Rutinitas. Di peringkat 12 ada Cegil dari Nabila Takiyah. Dan di peringkat 11 ada Mahalini untuk yang bersamanya. Kemudian disusul lagi di peringkat 10 ada Seketika dari Rizwan Fadila featuring Unboys. Dan di peringkat 9 ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan Teman Pro 2. Dan di peringkat 8 ada Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Di peringkat 7 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan di peringkat 5 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di peringkat 4 ada Lyodra dengan Pura-Pura. Di peringkat 3 ada NPD Sempurnanya Aku. Dan di peringkat 2 ada Bernadia Rabun Jauh. Ini di peringkat 1 yang lagi hype juga kayaknya sekarang di media sosial, banyak yang pakai lagunya tahun pra 2 buat jadi background kontennya. Ada Enau featuring Ariel Osmana, Sesi Potret.

0: kita pun berada lanjut lagi di Top 20 Internasional. Kali ini masih bareng sama Lija juga ya, untuk minggu pertama bulan Juni di Pro 2 Samarinda. Tadi barusan new entry-nya kita teman Pro 2 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Ini sebenarnya lagunya udah cukup lama ya, 2012, cuman akhir-akhir ini kayaknya di media sosial naik lagi tuh teman Pro 2 ya. Jadi dia cocok untuk masuk chart kita ya minggu ini. Aku mau langsung bacain aja, tapi mau say goodbye juga dulu ke Baby Monster dengan lagunya Psycho ya teman Pro 2. Ini terpaksa harus keluar dari chat top 20 internasional kita. Di peringkat 20 kita punya Elite dengan Not Cute Anymore. Kemudian di peringkat 18 ada Heart to Hearts dengan Focus teman Pro 2. Tadi di peringkat 19 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat ya. Dan di peringkat 17 ada Pink Panthers featuring Jara Larson dengan Stateside.
1: Number 20.

0: belakang ini Tama Pradua ada satu lagu dari Eilid yang kayaknya lagi jadi perbincangan netizen di media sosial ya, yaitu It's Me Tama Pradua. Katanya mulai dari TikTok, Instagram Reel sampai berbagai video dance challenge juga lagu ini sering muncul gitu dan gampang menarik perhatian banyak orang. Dimana lagunya sih katanya nuansanya tuh lebih berani gitu, terus percaya diri dan penuh energi ya, dan ini lagu cocok katanya, relate banget digunain untuk berbagai jenis konten Tama Pradua, dan pesan-pesan di lagu ini juga cukup dekat atau apa ya, relate aja gitu ya di kehidupan anak muda saat ini Tama Pradua. Well, itu tadi untuk Eilid di top 20 internasional kita Tama Pradua untuk minggu ini ada di peringkat 20 ya, sayang turun 2 peringkat dari minggu lalu, sebelumnya di peringkat 18 Tama Pradua. Akan lanjut di peringkat 16 kita punya Dev Thames dengan Rain Dance. Di peringkat 15 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Dan sebelumnya ini di peringkat 17 tadi ada Pink Panthers featuring Jared Larson dengan Stateside.
1: Number 17.

0: dan Sound Pro 2, lagu tentang koneksi emosional yang mendalam dan cinta. Pokoknya lirik lagunya sih katanya tuh menggambarkan rasa kekaguman, komitmen, juga keinginan untuk mendobrak norma tradisional, untuk membangun ikatan yang unik dan abadi di antara dunia individu. Well, ini lagunya rapper Inggris Dev dan penyanyi Nigeria Tem, Sound Pro 2. Yang suka lagu-lagu jenis ini nikmatin aja ya. Dan ini masuk di top 20 internasionalnya kita di peringkat 16 ya Tom Brady untuk minggu ini. Okay, ada Bruno Mars dengan IG Smike juga nih di peringkat 15. Kemudian di peringkat 14 kita punya Nona dengan Work. Dan di peringkat 13 Tom Brady 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Naik jauh ya lumayan, di minggu lalu dia di peringkat 19, sekarang di peringkat 13 untuk minggu ini Tom Brady 2. Dan di peringkat 12 kita punya Lovey dengan Mad Woman.
1: Number 14.

dengar dah dengan Work Sounds Radio, lagu yang pas banget untuk nemenin semangat, nyemangatin kerja kamu ya, kerja lagi kan belum meninggal gitu kalau nggak salah ya, liriknya ada maknanya gitu teman berdua. Tapi ya pokoknya tau nggak sih kalau Nona ini jadi girl group pertama asal Indonesia teman berdua yang masuk dalam daftar bergengsi Forbes 30 Under 30 Asia 2026 ya. Jadi apa, selain Nona ini ada Tiara Andini ya, keduanya tuh terpilih dari hampir 4.000 nominasi yang diseleksi ketat sama reporter editor Forbes Asia tahun 2002, juga panel ahli dari berbagai sektor industri, yang mana pencapaian ini sekaligus ngejadi Indonesia sebagai salah satu negara yang cukup diperhitungkan ya dalam edisi ke-11 daftar bergengsi tersebut, dengan total 18 nama muda asal Indonesia yang berhasil masuk ya, salah satunya Nona tahun 2002. Oke, lanjut di peringkat 13 kita punya Olivia Rodrigo The Cure, kemudian di peringkat 12 ada Luffy dengan Mad Woman, di peringkat 11 ada BTS dengan Swim, di peringkat 10 kita punya Heart to Hearts dengan Reed, dan di peringkat 9 ada Bella Kay dengan I Love It Love It Love It. Number 11.

0: Heart to Hearts dengan Dread to Wombra 2. Ini single yang cukup booming dari Heart to Hearts yang kayaknya gak bakal single lagi. Single yang gak bakal single lagi tuh berada, karena dia bakal dibungkus sama album barunya Heart to Hearts yang kabarnya bakal rilis ya bentar lagi. Yang mana ini di album mini kedua mereka ya, di mana ini bernuansa musim panas. Judulnya nanti Lemon Tang to Wombra 2 ya. Dan untuk album mini album Lemon Tang ini sendiri akan meluncur pada 22 Juni 2026, masih cukup lama sih ya. Yang jelas katanya sih ada sederet hits catchy-nya Heart to Hearts yang udah disiapin sama komposer langganannya mereka ya. Ada total 5 lagu baru yang akan disajikan di Lemon Tang ini. Album ini juga dideskripsikan sebagai suguhan yang penuh rasa keceriaan dan pesona segernya Heart to Hearts. Ya semacam lemon gitu tahun kedua ya. Judulnya sendiri terinspirasi dari rasa segar dan asam khas lemon yang menggigit, yang mana mengisyaratkan kalau lagu ini mini album ini tahun kedua bakal berimagery yang gembira gitu ya, dan energi yang meletup-letup di musim panas. So tunggu aja. Lanjut lagi, kalau tadi si Heart to Hearts Riot ada di peringkat 10 tahun kedua, ini sayang banget turun ya. Kalau minggu lalu dia di peringkat 5, tapi sekarang turun di peringkat 10. Kemudian di peringkat 9 ada Bella K dengan Love It, Love It, Love It. Kemudian di peringkat 8 kita punya Hwasa dengan Goodbye teman kedua. Di peringkat 7 ada Bruno Mars dengan Risical. Dan di peringkat 6 ada Hwasa dengan So Cute.
1: Number 8.

0: Pro 2, salah satu lagu pembuka dan single kedua di album studio tahun 2026-nya ya, The Romantic tahun Pro 2. Lagu ini bisa dibilang bolero romantis gitu ya, yang mana dari instrumennya tuh instrumen-instrumen tradisional ala-ala 90-an gitu gak sih tahun Pro 2, yang mana terinspirasi dari mariachi dan menonjolkan trompet. Iya, nuansa trompet gitu tahun Pro 2. Well, lanjut lagi deh untuk top 20 internasional kita minggu ini. Kalau Bruno Mars tadi di peringkat 7, ini turun cukup jauh tahun Pro 2. Untuk minggu lalu dia di peringkat 2 ya, dan minggu ini di peringkat 7. Di peringkat 6 ada Huasa dengan So Cute. Di peringkat 5 kita punya Blackpink dengan Go. Di peringkat 4 ada Catsey dengan Pinky Up.
1: Number 5.

0: lagi ada Blackpink dengan Good Old Bradua. Kabarnya nih, tahu nggak sih kalau Lisa ya ini bakal turut terlibat nantinya tahun Pradua di album resmi untuk Piala Dunia 2026. Dan sebenarnya udah dirilis sama FIFA ya tahun Pradua. FIFA udah ngerilis album resmi untuk Piala Dunia 2026 yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ada nama-nama besar gitu yang terlibat di proyek tersebut. Salah satunya Shakira yang lagi-lagi bakal menyanyikan lagu-lagu di Piala Dunia ya tahun Pradua, anthem-anthemnya gitu. Dan selain Shakira, ini juga ada Lisa, kemudian Anita, Rema, Dedi, Yanki, Future, Tila, sampai ISO Speed juga katanya tahun Pradua ya. Padahal dia seorang content creator tuh, tapi gabung di album ini ya. Yang jelas sih katanya proyek ini jadi salah satu kolaborasi budaya dan musik terbesar yang pernah dihadirkan dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia tahun Pradua ya, yang melibatkan banyak budaya. Oke, okay, kalau Blackpink tadi ada di peringkat 5 untuk top 20 internasionalnya kita tahun berdua. Aku mau lanjut lagi bacain peringkat 3. Kita punya Harry Styles dengan American Girls, masih sama posisinya di minggu lalu. Dan di peringkat 2 ada Lady Gaga featuring Jay-Z dengan Runway. Dan peringkat 1-nya ada siapa? Nanti dulu ya tahun berdua. Kita dengerin dulu untuk peringkat 2 dan 3-nya.
1: Number 3.

Sisters dengan American Girls. Sayangnya aku Asian Girls ya, tahun berdua kita Asian Girls. Ya, sebelum lanjut ke peringkat pertama untuk top 20 internasional kita di minggu ini, aku mau recap lagi ya tahun berdua. Aku bacain dari peringkat 20 ya. Kalau di peringkat 20 tadi kita punya Elite dengan Not Cute Anymore. Kemudian di peringkat 19 ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Kemudian di peringkat 18 ada Heart to Heart dengan Focus, teman berdua. Di peringkat 17 ada Pink Panthers dengan featuring Jared Larson dengan lagunya Stateside. Di peringkat 16 ada Dev and Thames dengan Rain Dance. Di peringkat 15 ada Bruno Mars dengan lagunya I Just Might. Kemudian di peringkat 14 kita punya Work dari Nuna. Di peringkat 13 ada The Cure, Olivia Rodrigo. Di peringkat 12 ada Luffy dari dengan lagunya Mad Woman. Dan di peringkat 11 ada Swim dari BTS, teman berdua. Dan di peringkat 10 ada Heart to Hearts dengan lagunya Ryut. Di peringkat 9 ada Belle K dengan I Love It, Love It, Love It. Di peringkat 8 ada Hwasa dengan Goodbye. Di peringkat 7 ada Recital dari Bruno Mars. Di peringkat 6 ada Hwasa, So Cute. Di peringkat 5 ada Blackpink dengan lagunya Go. Di peringkat 4 ada Katy dengan Pink Up. Di peringkat 3 ada Harry Styles dengan American Girls. Di peringkat 2 ada Lady Gaga featuring Doechii Runway. Dan di peringkat 1 itu lagu yang cocok banget untuk kamu yang lagi falling in love, yang ngerasain dakdikduk sore, teman berdua, Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 1.

0: lampunya. Mak, mati lampu kah?
1: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Hai, 88.5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, 6 Juni 2026 masih bareng sama Lija pastinya di sore ceria kali ini ya, di akhir pekannya kamu Sabtu. Oh iya, teman Pro 2 ini by the way hari yang Sabtunya ngabisin akhir pekan ngapain nih teman Pro 2? Jangan bilang kamu lagi kerja. Ha, kayak aku dong. Kayak semangat aja yang mungkin lagi pada jogging. Kayaknya ini cuacanya tadi mendung doang gitu teman Pro 2, tapi enggak hujan ya. So untuk kamu yang mungkin lagi ngabisin aktivitasnya di luar ruangan, entah jalan-jalan santai atau ya sekadar jogging-jogging doang sambil dengerin Pro 2 atau cari-cari angin ya teman Pro 2, semangat aja. Tapi jangan kelamaan, takutnya masuk angin, ntar sakit, pusing, gak ada yang ngobatin, kan repot ya teman Pro 2. BPJS murah sih, mahal gak sih? FYI, kebanyakan dari kamu ini juga gak sih teman Pro 2, kalau misalkan lagi pergi jogging atau ya entah apa ya, kayak jalan aja lah, sekedar jalan gitu keluar rumah gitu teman Pro 2, banyak gak sih dari kamu itu yang suka pakai sneakers ya, atau pakai sepatu ya gak sih? Atau kadang-kadang tuh juga gini ya teman Pro 2 ya, aku kadang kalau suka jalan gitu ya sama teman-teman aku tuh kita suka agak berdebat gitu perihal mau pakai sepatu apa. Karena kan ini ya teman Pro 2, ada banyak namanya cewek ya, fashion itemnya banyak teman Pro 2. Ada yang inilah sepatu sneakers gitu, tapi ada juga yang sepatu biasa, ada yang sepatu flat shoes gitu kan. Nah, ada juga yang pakai sendal aja. Nah, ini kamu itu tim yang pakai apa nih teman Pro 2? Dan kamu fungsiin buat apa tuh ya? Karena kan kadang kayak kalau mau mix and match ya itu bisa banyak banget ya variannya gitu teman Pro 2, kalau mau apa ya, ibaratnya mau tampil ya atau sekedar jalan-jalan doang. Nah, itu boleh banget deh kita ngomongin ini ya teman Pro 2, kamu tim yang ini enggak sih, tim yang pakai sneakers atau tim yang ya udah sepatu biasa atau malah sandal jepit tuh kalau mau keluar rumah. Boleh banget kamu gabungan bareng sama kita di 08125848785 atau boleh ke Instagramnya kita aja di @rri pro 2 samarinda, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital ya. Kita ngobrolin ini di sore ceria sampai jam 7 malam nanti teman-teman.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Teman terbaik kamu.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Kalau berdua alas kaki, sepatu, sneakers, ya sendal, ya atau apapun itulah sebutnya sebutannya atau berada ini jadi salah satu penunjang penampilan ya kalau kita keluar rumah ya enggak sih. Tapi kadang ini jadi bisa jadi perdebatan juga ya teman berdua untuk mungkin berapa dari kamu yang harus wajib banget all out kalau setiap kali keluar rumah gitu. Misalkan mau jalan, nah itu kadang-kadang bingung nih mau pakai yang mana ya kira-kira nih, apalagi yang memang lengkap banget tuh koleksinya ya dari semua jenis alas kaki punya. Itu selain milih baju yang lama ya tahun berdua, milih sepatu tuh juga bisa lama banget ya, ibaratnya apa dia tuh kayak punya apa ya, semuanya tuh ada kelebihannya masing-masing, semua alas kaki itu tuh berbeda, tapi cuma satu yang akhirnya turun ke lapangan hari itu gitu ya kan. Ibaratnya kayak line up inti tapi cuma satu yang harus dipilih hari itu juga. Nah itu akhirnya bingung nih yang mana makainya ya tuh berbeda. Nah ada nggak sih dari kamu yang kalau udah mau jalan tuh kadang stuck milih alas kakinya ya nggak sih tuh berbeda? Jujur Li, aku kadang-kadang iya begitu ya, apalagi kadang milih-milih sepatu atau alas kaki itu mengutamakan cantik atau tidaknya daripada fungsinya. Cuman aku mungkin enggak selama teman-teman aku ya teman berdua. Kadang kalau udah mau jalan keluar tuh kalau udah ngajakin yuk jalan yuk gitu ya. Aku agak lama, soal lamanya tuh bukan lama milih-milih sepatunya atau lama milih bajunya sih. Malas nunggunya ya teman-teman aku yang rada lambat kalau udah dandan gitu teman berdua, atau kadang juga kalau sama saudara aku sendiri juga sama tuh kayak gitu ya. Memang orang-orangnya kalau udah diajak jalan padahal mereka yang ngajakin, "Yuk kita keluar ini ya segini." Okay, gitu kan, nungguin apa maksudnya ya, biar dia ini dulu aja duluan gitu ya kan, pakai baju duluan atau apa. Soalnya aku tahu sekali tabiatnya mereka ya teman berdua, kalau udah ngajakin kitanya harus sudah selesai baru mereka, akhirnya kita nunggu. Nah aku malas banget nunggu tuh ya kan, dan karena malas nunggu akhirnya aku lambat-lambat, tapi udah milih duluan gitu ya. Maksudnya nggak pusing lah milih yang mana, ternyata setelah aku udah selesai gitu kan, mereka masih milih mau pakai sepatu yang mana, ya Allah mau pakai baju yang mana. Kadang gitu ya, namanya juga wanita teman berdua, tapi ya udah it's okay ya, itu juga teman-teman kita, maka harus diterima teman berdua. Tapi yang jelas ini gak sih, pernah gak sih dari kamu yang kadang-kadang suka salah kostum, salah kostum atau salah pakai sepatu gitu ya teman berdua? Pernah banget, kayaknya aku sering. Jadi aku pernah teman berdua, temanku ngajak jogging, terus aku pakai ini, pakai itu loh yang sepatu kodok tinggi. apa sih namanya tuh, lupa, ntar aku cari dulu ya teman berdua. Jadi tuh bener gak bisa lari kan akhirnya, padahal kita tujuannya jogging kayak lari-lari kecil gitu, tapi karena sepatu aku tinggi banget ya udah gak bisa. Terus diketawain deh tuh ya, ya itu soalnya entah kenapa kayak kelihatannya cantik aja gitu tuh berarti, jadi milihnya gitu tuh. Kamu pernah juga nggak kayak salah kostum atau salah milih outfit gitu tuh berarti, atau salah milih fashion itemnya kamu ya, jadinya ya lucu aja.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
3: Halo, aku botol A.
6: Diambil lagi tuh, yang pink pastel,
3: yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

berdua milih alas kaki buat mix and match outfit kita itu sebenarnya tergantung kesan yang mau kita tampilin nggak sih ya. Kayak kebanyakan teman aku ya, teman berdua, dia tuh pakai dress yang apa ya, kayak roknya tuh lebar gitu ke bawah, tapi di bawahnya tuh bisa pakai sepatu kanvas ya, atau kayak sneakers gitu ya teman berdua. Dan itu ternyata apa, ngasihin tampilan yang jauh lebih beda dibandingin sama kalau yang kita tahu kan biasanya kalau cewek pakai dress ya, pakai dress gitu yang apa, yang lebar roknya bawahnya, atau yang pokoknya yang bagus banget lah bajunya gitu teman berdua, itu kalau dikasihin heels atau di apa dipakein ya flat shoes aja tuh kayak feminim banget kan ya. Tapi bakal beda kalau dipaduin sama itu, sama sneakers atau sepatu-sepatu kanvas atau sepatu Levi. Nah, itu kesan kasualnya tuh jauh lebih ngena gitu ya teman berdua. Nah, itu juga akhirnya nih kalau kita memilih outfit itu sebenarnya ngelihat tujuannya sih nggak, iya juga nggak sih teman berdua, kesan yang pengen kita tunjukin ke orang-orang tuh apa gitu ya, dari outfitnya kita kan teman berdua ya. Karena sepatu ini kan dia tuh nggak cuma pelengkap aja, tapi juga kayak elemen yang menentukan keseluruhan looks-nya ya. Aku kadang kayak sempat komen juga ke komen lagi bukan komen dalam hati aja sih kayak ke beberapa teman aku atau kayak ke saudara aku juga yang lumayan banyak alas kakinya ya, koleksi alas kakinya tuh. Kadang-kadang dia maduin sepatu celana jeans terus dipakein sepatu yang menurut aku lupa nama sepatunya apa teman berdua, dan itu kok kelihatannya bagus ya padahal tuh aneh gitu ya. Nah, tergantung orangnya lagi nggak sih ya, ada yang cocok sama dia tapi ada juga yang enggak gitu ya teman berdua. Nah, itu makanya akhirnya harus menemukan ini sendiri sih, gaya khasnya kita itu apa, tipe orang yang cocok dengan gaya kasual kah, gaya formal yang ya kan, atau emang gaya-gaya yang streetwear gitu teman berdua, gaya-gaya yang anak jalanan gitu kan. Nah, lebih cocok yang mana tuh, di situ harus menemukan dulu kesannya gimana baru bisa menentukan nih, kayak cocoknya pakai fashion item yang mana gitu teman berdua, atau alas kaki yang mana.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

Tapi setuju gak setuju teman berdua kalau semua dari semua alas kaki yang paling nyaman dipakai itu adalah sandal jepit, ya gak sih? Sandal jepit khasnya orang Indonesia teman berdua, paling santai, paling praktis, yang paling nyaman juga sih kalau menurut aku. Dia kan cepat dipakai, cepat dilepas, gak perlu repot-repot ya ngikat tali sepatu dulu lah atau kayak nyesuain apa dulu gitu teman berdua supaya bagus gitu ya kan. Cepat dilepas, cepat dipasang juga, gak bikin kaki sesak juga gitu teman berdua, dan cocok buat kayak semua cuaca ya enggak sih, mau hujan mau panas, kalau panas enggak juga sih ya, kayaknya tetap harus pakai kaos kaki enggak sih kalau pakai sandal jepit. Takut belang kakimu teman berdua. Tapi kalau buat jalan sebentar aja keluar memang sandal jepit paling nyaman sih, apalagi untuk kayak kalau sekadar kayak ya mau beli ke warung depan bentar lah gitu ya, atau mau jalan kemana bentar habis itu balik, ya udah sandal jepit aja nggak sih. Ada yang ke bank pakai sandal jepit ya, asik-asik aja. Dan aku juga sebenarnya tipe yang nggak gitu mikirin sepatu sih teman-teman, soalnya pun kalau jalan keluar kadang-kadang tuh nggak gitu merhatiin sepatu orang gitu ya. Jadi kadang pernah tuh kayak satu momen ya di mana sama siapa ya aku jalannya, sama kakakku apa sama teman-temanku, pokoknya dia kayak protes kan kita mau jalan ke mall gitu teman-teman, terus aku mikir aku mau pakai sandal jepit aja, terus dia protes, jangan dong masa ke mall pakai sandal jepit, lah kenapa, ya malu dilihat orang katanya kayak gitu kan. Terus aku mikir aku kayaknya kalau lagi jalan kemanapun itu tuh nggak ngeliatin sandal orang tau, pasti yang kuliatin tuh ya muka dia gitu. Makanya kadang emang orang ngeliatin sendal kita ya. Itu kan teman berdua. Tapi ternyata ada beberapa orang yang memang merhatiin banget gitu ya, pada tampilan dari atas sampai bawah, bahkan sampai sesendal-sendalnya gitu diperhatiin gitu teman berdua. Iya. Dan lagi sebenarnya mataku buram ya, jadi enggak gitu merhatiin ini siapa gitu kan. Jadi enggak gitu merhatiin outfitnya gitu teman berdua. Taunya ya orang aja lewat gitu. Ya memang agak beda lah teman berdua. Tapi ya yang jelas kalau menurut aku dari semua alas kaki yang paling nyaman dipakai emang sandal jepit sih ya, enggak sih teman berdua ya. Atau kalaupun kadang malu misalnya mau pakai sandal jepit doang, itu pakai masker sih, jadi enggak ada yang lihat nih siapa yang pakai sandal jepit kan, bodo amat juga ya enggak sih.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
5: Detik berharga.
6: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

88,5 FM, teman terbaik kamu dalam radio. Masih di sore ceria juga nih ya. Dan aku mau ucapin selamat menaikkan ibadah salat maghrib dulu untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Lanjut lagi ngobrolin seputar apa tim pakai sepatu, sendal atau sneakers atau apa nih teman berdua kalau keluar rumah. Tapi terlepas dari apapun alas kakinya ya, kayaknya yang patut dipertanyakan dulu adalah kamu kalau tiap keluar rumah itu apakah harus all out teman berdua? Kamu tipe yang harus banget nih apa ya, memadupadankan pakaian kamu atau outfitnya kamu atau enggak? Atau kamu tipe yang udah ya, yang penting berpakaian dengan nyaman, terserah orang mau lihat kayak gimana. Ini sebenarnya tergantung sih teman berdua ya, tergantung orangnya ya. Mungkin untuk kamu-kamu yang ini ya, yang apa, yang seneng kalau tiap keluar rumah tuh all out adalah mungkin untuk orang-orang yang memang ya suka aja gitu ya, enggak sih teman berdua untuk tampil cakep atau tampil rapi, karena mungkin kayaknya untuk beberapa dari kita tuh merasa lebih percaya diri aja enggak sih kalau misalkan selalu tampil all out ya. Dan ini bentuk mungkin self love juga ya, untuk mengekspresikan apa ya, identitasnya kita bahwa kita orang yang suka tampil seperti ini gayanya kita gitu teman berdua, atau tipe yang memang ya udah suka aja gitu ya untuk menghormati orang yang ngelihat kita dan kitanya sendiri ya, enggak sih teman berdua ya. Karena untuk kamu-kamu yang memang suka all out kalau sudah keluar rumah tuh ya penampilan nomor satu ya, enggak sih teman berdua ya. Karena kadang-kadang gitu juga enggak sih, kita tuh kadang bisa diperlakukan dari bagaimana kita menampilkan diri teman berdua ya. Karena beauty privilege itu nyata gitu ya teman berdua. Atau kamu tipe yang satunya nih, boleh banget ya, kamu masih boleh gabungan juga bareng sama kita di sore-sore kali ini.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. RRI.co.id, berita yang relate, update dan

Oke, tahun berdua untuk kamu yang memang apa ya udah jadi stylenya aja atau lifestylenya nggak sih yang kalau tiap hari ya udah wajib banget all out atau selalu tampil matching OOTD gitu tahun berdua ya harus wajib banget karena ya memang suka aja atau memang bentuk menghargai diri sendiri dan menghargai orang lainnya ngelihat kita gitu ya kan nggak enak juga ya orang ngelihat sakit mata aku ngelihat kamu romes banget sih udah mandi belum oke tapi ada juga yang mungkin dari kamu yaudah deh yang penting bersih aja nggak sih sopan nyaman gitu ya nggak mesti yang harus gimana banget nggak mesti harus outfitnya mahal atau merek terkenal atau ngikutin tren yang kayak gimana banget gitu ya tahun berdua ya. Ini balik ke diri sendiri aja sih ya. Kadang-kadang kita memang apa ya terlalu sibuk ngikutin tren gitu sampai lupa ini aku nyaman enggak sih pakainya gitu ya tempur dua. Karena ya ada yang memang percaya diri mungkin pakai sneakers, ada yang percaya diri pakai sepatu biasa, ada yang percaya diri bahkan pakai sendal doang gitu ya tempur dua. Yang penting kan kamu sukanya apa gitu. Kamu bahagianya pakai apa? Bahagia pakai sendal, ada yang suka tampil tiap hari, ada yang ya udah yang penting nyaman aja semuanya sah-sah aja gitu ya tempur dua ya. Semua kembali ke nyamannya diri kita aja gitu. Karena akhirnya yang penting yang ngebuat apa ya seorang menarik itu kan bukan cuma apa yang dipakai ya tapi gimana ngebawa dirinya juga nggak sih ya tahun berdua yang penting yang dipakai itu sesuatu yang nggak sampai apa ya kayak di luar norma gitu aja kan nggak mungkin ya kamu ke jalanan pakai bikini kan tahun berdua ya gitu aja sih sesimpel itu sih prinsipnya ya oke itu aja untuk sare ceria kali ini tahun berdua tadi dan jangan kemana-mana habis ini kita mau ngobrol-ngobrol ya bareng sama komunitas lagi di Tunai Corner komunitas tahun berdua untuk spesial Sabtu malam Minggu kali ini ya so keep stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Oke, itu Wolfred 2 dan Lizard Fam dengan Celebration Radio yang udah hadir di ruang dengar kamu ya. Dan masih bareng sama Hija lagi kali ini Wolfred 2 di sore ceria untuk 6 Juni 2026 Wolfred 2. Spesial banget Sabtu malam minggu kayak biasa kita bakal ngobrol-ngobrol ya bareng komunitas-komunitas yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Dan untuk kamu yang mungkin bingung nih malam minggu kemana, dengerin Wolfred 2 aja nih. Malam ini kita kedatangan tamu untuk kamu-kamu yang cocok banget disebut badut tongkrongan kayaknya. Iya, ini komunitas yang se-Indonesia terkenal di Samarinda juga ada di teman berdua. Stand up Indo Samarinda. Hey. Iya, udah hadir depan aku. Ini ada kakak-kakaknya, Kak Kulai sama Kak Kemal. Uhuy, benar gitu ya sebutan. Kak Kulai agak ke kanan. Ke kanan di ini kanan apa kiri sih?
1: Kirinya dia.
0: Oh, kanan iya kirinya dia ya, supaya masuk kamera gitu kan. Biar ikut
2: potong kita.
0: On point juga. Boleh deh dikenalin dulu nih kakak-kakaknya. Kalau Kak Kulai sama Kak Kemal, uhuy, ini beneran uhuy ini.
1: Benar.
2: Spontan ya.
0: Spontan ya. Betul. Jadi ya, kayak gitu. Dari namanya udah lucu teman Prodi.
2: Asik ini kok orangnya lucu banget ini.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Iya, di komunitas ini nih sebagai apa aja nih Kak?
3: Ya saya sebagai apa ya Mal? Sebagai ketua.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, siap ketua.
3: Siap ketua. Malam dindaku.
1: Malam dindaku.
0: Kalau Kak Kemal apa nih Kak?
1: Kalau aku wakilnya.
0: Wakilnya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ketuanya.
0: Ketua dan wakil ketua
3: ini iya, spesial Pro buat RRI Pro 2 kita hadirkan ketua sama wakil ketua Stand Up Indo Samarinda.
1: Keren. Asik. Sekarang apa tolong lagi? Dari RRI Pro 2 hadirkan wakil sama ketuanya juga.
0: yang mana ya? Kayak di rumah nih Kak.
1: Ketinggian ya. Bercanda barusan.
3: Kan komunitas sama
1: beda sama departemen beda ya. Oke.
0: Enggak juga. Semua kan ada perannya masing-masing tuh Kak. Iya, ini ngimbangin lucunya susah ya teman-teman.
1: Kakak kan jam terbangnya tinggi.
0: Kayak tinggian kita ya Kak ya, sering tampil deh kayaknya ya.
1: Enggak ketinggian Allah.
3: Ya, tiba-tiba
1: religi.
0: Oke, siap.
1: Oke, apa tadi?
0: Baik.
1: Ya.
0: Ya udah deh Kak, ini boleh dijelasin dulu enggak? Ini gimana sih Stand Up Indo Samarinda? Kalau setahu saya sih adanya memang satu Indonesia ya. Kalau di Samarinda nih juga bagian dari itu enggak sih Kak?
3: Bagian
1: betul.
3: Kita memang komunitasnya besar di seluruh Indonesia termasuk salah satunya di Stand Up Indo Samarinda gitu. Nah, awal mulanya itu pada zaman kapan?
1: Di tahun 2011.
0: Iya. Wih, lama ya Kak, 2011 ya.
1: Di bulan
0: ya.
1: Juli waktu itu.
3: Bulan Juli. Enggak ada yang tahu dulu mal ya Stand Up Indo Samarinda pada awalnya 2011 baru memulai kayaknya.
1: Iya, 2011 di Agustus kita mulainya kalau Stand Up Samarinda.
0: Itu pencetusnya siapa Kak?
1: Setiawan Yogi.
0: Setiawan Yogi. Iya. Oh iya.
3: Dia yang memulai menciptakan haha di Kalimantan Timur.
1: Ngeri banget. Pokoknya dulu sebelum ada dia enggak ada orang hahaha ya.
3: Ada orangnya hihihi dulunya. Sekarang udah hahaha.
1: Iya, okay. Gitu Kak. Dia waktu itu nge-DM akun Twitternya Stand Up Indo Pusat.
0: Oke, okay.
1: Halo, aku dari sini, nama aku ini, aku mau bikin komunitas kayak gini juga dong di kotaku. Caranya gimana ya? Oh, caranya gini aja, kumpulin teman-teman kamu, habis itu kalian mulai open mic di sana gitu. Tentuin logo, tentuin nama, bikin akun Twitter gitu.
3: Jadi dia disuruh ajak 2 orang, kalau dapat 10 orang dia dapat kapal pesiar.
1: MLM. Barusan MLM tuh. MLM mah.
0: Oh, serius itu Kak?
3: Enggak.
0: Percaya lagi aku.
1: Pembannya ini korban-korban itu.
0: Tapi sekarang Kak Setiawan Yoginya di mana nih sekarang? Di
3: istirahat,
0: Jakarta.
3: Istirahat.
0: Lagi rehat.
1: Udah jam segini.
3: Udah istirahat. Ya. Tapi dia tetap aktif di ngebantuin kita di komunitas.
1: Wah, dia mah MC konser Kak, banyak banget.
0: Oh, banyak jobnya.
1: Konser-konser gede.
3: Banyak jobnya.
0: Ya, setahu saya juga kayak komunitas ini yang juga jadi jadi wadah untuk mereka-mereka yang udah terkenal sekarang gak sih Kak sebagai komika ya gak sih kayak nama-nama
1: sempat
0: besar
1: memulainya, maksudnya?
0: Sempat mulainya gitu.
1: Oh, bener.
0: Dari sini.
1: Bener. Ada Yono Bakri, ada Andit Erwanda, ada Rizky Prasetya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau banyak orang nanya, oke, Kemal Falif itu Samarinda ya gini-gini. Iya, tapi dia mulainya karena dia kuliah di Surabaya sebelumnya. Dia kuliah di Surabaya. Habis itu dia pindah kuliah tiba-tiba, jangan ditiru ya teman-teman. Terus dia masuk IKJ dia tanpa ngomong orang tuanya. Bener ini, dia masuk IKJ, seni peran teater. Nah, ada ombak stand up. Oh, kayaknya bagus nih buat aku latihan karena monolog segala macam kan. Stand up lah dia gitu, tapi bawa asal Samarinda gitu, Kak.
3: Tapi poinnya, poin mbaknya tuh sebenarnya stand up Indo tuh komika-komika sekarang tuh menjarah hampir di setiap sisi entertain.
1: Oh, benar.
3: Dari podcaster, betul, dari makan sampai sekarang perfilman.
1: Betul.
3: Dan Kemal akan buat film ya nanti.
1: Oh, jelas. Tentang apa? Komunitas juga, lebih ke ini, paguyuban pecel.
3: Iya.
1: Ada banyak pecel di Samarinda yang tidak terakomodir sebetulnya. Saya akan mendeklarasikan aku ketumnya pokoknya.
3: Oh iya, nanti kita akan
1: pokoknya paling kacang dah.
0: Oke. Gitu. Bahkan sampai kenal Kak Kemal ya dua-duanya ya. Kenapa? Aduh, saya jadi insecure.
1: Hah? Kenapa, Kak?
0: Santai aja. Beneran kenal Kak Kemal jadinya, Kak?
1: Enggak, itu kan aku nonton-nonton aja Kak, podcast. Kalau teman-teman,
0: sumpah.
1: Nggak, karena range gapnya lumayan jauh. Okay. Karena dia kan 2011, kalau aku baru 2016 mulai stand up-nya.
0: Oke. Okay.
1: Dan di momen-momen dia pulang kampung nongkrong itu aku biasanya nggak kebetulan ada di situ gitu.
3: Iya, kalau dia nongkrong sama Kemal Palepi, Kemal yang bagian beli rokok biasanya kalau.
1: Bah, itu dia, I am that guy. Aku lah lelaki itu.
0: Sumpah yang udah jam terbangnya tinggi banget ini dalam dunia perlawakan ya teman-teman dua, nggak bisa kita bedain dia bercanda apa serius nih. Tapi bercanda ya kak ya. Oke oke.
3: Aku dia aja nih pok.
0: Oke, siap. Ini kalau boleh di dari kakak-kakaknya sendiri deh, mungkin dari Kak Kulai dulu. Nih ya. Apa yang ngebuat kakak tertarik untuk mungkin gabung ke dunia stand up komedi nih kak?
3: Pertanyaannya cukup serius, bismillahirrahmanirrahim.
0: Enggak, di bawah lucu aja enggak apa-apa.
1: Ketua banget jawab sih. Ketua banget.
3: Enggak, memulainya sebenarnya aku tuh baru juga lebih lama Kemal sebenarnya. Aku udah baru mulai stand up serius ikut dalam seni ini tuh dari 2022 akhir. Karena memang ngelihat bahwa oh ini kayaknya enak nih buat cerita gitu, ceritain. Karena stand up itu kan awalnya memang menceritakan tentang keresahan gitu kan. Banyak kan kayak gitu, kita punya keresahan, ada wadahnya, ya udah kita pakai wadah itu. Sebenarnya buat senang-senang aja. Tapi makin kesininya kok bisa dapat duit ya dari dunia ini gitu. Gitu. Akhirnya memang awalnya memang bersenang-senang ya, Mal. Masalah duit mah nanti gitu. Gak ada yang gimana-gimana. Tapi sebenarnya aku udah pernah coba. Kan dulu aku di Berau dulu, sebenarnya aku aslinya Berau. Waktu SMA tuh ada lomba lenong seluruh SMA Berau.
0: Oke, okay,
3: dan aku di SMK Muhammadiyah tuh akulah perwakilannya dua orang untuk lenong ngelawak. Dan berhasil. 2011 kenal stand up, 2012 nyoba. Ternyata beda dunia stand up.
0: Iya, kebanyakan kan kalau dunia perlawakan kan dua orang. Nah, kalau stand up ini kan beda ya, monolog gitu ya, Kak.
3: Iya, hitungannya bunuh diri itu. Kalau enggak tahu apa-apa. Jadi aku 2012 nyoba dan oh, ternyata enggak bisa. Dan alhamdulillah kenal sama Setiawan Yogi itu 2019. Beliau orang stand up Samarinda, perlahan-lahan aku coba ikut di tahun 2022 dan alhamdulillah sampai sekarang tetap aktif dan menjadi ketua stand up.
1: Bayangin Kak, 2000 nyobain stand upnya 2012. 10 tahun setelahnya baru dia nyobain stand up lagi 2022. Selang 4 tahun jadi ketua. Ini orang hidup abad 18 jadi VOC orang ini ya. Menguasai dia.
3: Dan memang waktu pertama 2022 aku memutuskan untuk aktif, aku udah memang ngincar ketua mal.
0: Oke, udah diincar dan ditandai ya.
1: Oh, ambisinya ya, ambisinya punya wewenang sih.
3: Ya lucu ya jabatan ini
0: mah. Oke. Kalau dari Kak Kewal gimana Kak Kewal?
1: Aku dari kecil suka komedi.
0: Oke.
1: Dari kecil, kecil betul.
0: Tontonannya udah warkop di KI kayaknya.
1: Pori-pori.
3: Kecil banget.
1: Dari kecil Kak, jadi aku dari SD itu sering dibelikan sama mamaku majalah Bobo.
0: Oke.
1: Nah di majalah Bobo tuh gak tau ya, itu waktu itu ada rubrik yang kayak isinya tuh cuma plesetan-plesetan gitu. Nah dari situ tuh kayak waktu itu apa plesetannya ya, kabel-kabel apa yang masuk WC.
3: Apa tuh?
1: Kabel tipis.
3: Iya. Yeah.
1: Itu core memoriku soal humor tuh. Aku pas baca pertama kali langsung terbelalak. Setiap tongkrongan ku sambangi tuh jokesnya. Kabel-kabel apa? Ke kampung sebelah, kabel-kabel apa? Sorry bang, kita belum masuk kabel sini, enggak ada listrik. Pokoknya semua tempat aku kecil main kelereng, main bola, pasti aku bercanda gitu terus. Jadi aku suka emang. Jadi pas udah tahu ada stand up, aku masih SMA udah nyobain stand up. Dari 2014 sebenarnya aku nyobain ada stand up komedi Tenggarong. Aku dari Tenggarong masalahnya sebenarnya. Habis itu mereka ke sekolah, Gostu, Habis itu aku nyobain stand up, habis itu nyobain di kelas gitu. Habis itu baru pas di Samarinda nyambil kuliah baru aku nyobain stand up lagi juga gitu. Jadi emang aku suka komedi banget sih sebetulnya.
3: Iya, dia memang lucu banget di komedi.
0: Oh, yeah.
1: Wah, aku ngikutin komedi betul aku, sumpah.
3: Yeah.
1: Arahan bapak mamaku udah aku ikutin. Ngikutin komedi banget aku
3: kok. Kurang ajar itu.
1: Oh, sorry. Sorry.
0: Oke. Okay. Kalau yang ngebuat kakak-kakak ini suka banget sama komedi apa kalau boleh?
1: Bang, boleh dulu kali.
3: Eh, kamu aja gantian dong, jangan sama aku terus nih, yang marah aku nih. Lanjut aku pulang aku nih.
1: Lanjut banget merajuknya. Suka komedinya karena apa ya? Karena komedi itu universal dan semua orang bisa, Kak, sebenarnya. Jadi, misal nih, ada kaya sama miskin. Kan kalau ngobrolin soal uang males ya, pasti berasa nih kayak oh dia lebih oke, aku enggak gitu, atau lo soal style atau soal apa. Yeah, tapi kalau soal kamu cuma bercanda aja, misal di sekitar kita lagi apa gitu, kita lagi nongkrong di ini kali depan Indomaret yang ada kursi-kursi orang sedih tuh.
0: Iya.
1: Kursi-kursi bersih orang termenung gitu.
0: Siap.
1: Dilengkapi lapisan depan gitu kan. Terus tiba-tiba kita enggak sengaja kenal, baru kita bercanda, itu kan pasti
0: okay.
1: Mau nggak lihat standar gitu loh, nggak lihat kasta gitu loh. Komedi tuh bisa komedi menyatukan satukan kita gitu.
0: Okay.
3: Dalam ini kayak Malin. Okay,
0: justru bisa berteman lewat.
1: Iya, aku banyak banget ya. Akrab sama orang first impressionnya karena bercanda aja gitu.
0: Karena kesannya kayak ini orang asik nih,
1: iya, seru.
0: Temenin gitu.
1: Iya,
0: kan, ya?
1: Betul.
3: Tapi kadang jangan, kalau terlalu berlebihan jadinya so asik ya, Mal.
1: Iya.
3: Memang
0: asik, kamu kenapa? Iya enggak sih?
3: Itu
1: ada juga caranya, Kak. Ada juga kayak wah so asik nih.
0: Iya. Kalau Kak Gulai gimana kalau Gulai?
3: Kalau kita tuh kan sebenarnya banyak fenomena yang sebenarnya kita enggak mau terima dalam hidup gitu kan. Kadang kita tuh dalam hidup itu ada pilihan baik, mana pilihan buruk. Banyak hal-hal yang kita mau ceritakan gimana ya. Makanya ada beberapa hal dalam hidup kita tuh pengennya kalau nggak bisa diapa-apain, ya diketawain gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Ya, itu kan lebih asik. Misalnya motor rusak nih, motor rusak, uang tinggal 12.000, mau ngapain? Teriak-teriak makin gila. Ya udah ketawain aja gitu.
1: Iya.
3: Banyak insiden-insiden yang harusnya emosinya tuh larinya ke harusnya marah, jadi larinya ke bercanda. Jadi energinya tuh balik ke positif lagi sebenarnya. Makanya dunia stand up itu banyak orang keresahannya tuh emosinya pada negatif sebenarnya. Tapi emosi negatif itu diciptakan gimana caranya mengubah vibes-nya itu untuk bisa ditertawakan bareng. Nah, itu kan menyenangkan akhirnya kan.
0: Betul.
3: Jadi bukan tiba-tiba datang cuman ngeluh doang. Misalnya ke tempat teman-teman ngeluh. Nah, kan enggak asik, jadi vibes-nya turun. Tapi kalau dibawa komedi, ya pulang-pulang emang tanjal sih, tapi kan tadi ketawa aja. Iya kan, masa habis putus nih ketawa, ini nih cewek gue kemarin gitu. Enggak, pulang-pulang tetap nangis gak apa-apa. Yang penting nongkrongnya asik.
1: Udah diketawain soalnya.
0: Siap-siap. Ya ibaratnya teman berdua nih, kayak kalau sebutannya kakak-kakak ini, pokoknya semua pelawak ataupun orang-orang yang suka komedi ini termasuk orang-orang yang positive vibes gitu kak ya.
3: Alhamdulillah iya.
0: Kayak lebih fokus
1: banyaknya pada iya sih kayaknya.
0: Hal-hal positifnya gitu, diketawain aja lah hidup aja gitu. Gitu ya.
3: Karena kan banyak hal-hal yang memang kita resahkan kan, dalam misalnya naik mobil rame-ramean, tiba-tiba ada aroma jeruk, itu kan resah kan kita. Kalau kita cuman marah nih kayaknya nggak jadi apa-apa.
0: Betul,
3: gitu. Ya udah dibangun aja komedinya. Ini boleh nggak ganti jeruk purut gitu kan? Kan biasa sakit jeruk gitu, gitu. Jadi ditertawakan aja. Kalau emosinya marah terus capek, Mbak.
0: Benar.
3: Sebenarnya kita ini adalah orang gila yang bisa mengalokasikan emosi aja.
1: Asik.
3: Iya, kita orang gila kita nih. Ini kalau kita kalau nggak di stand up, jalan-jalan dijemput Tenopi kita.
0: Iya, bisa dibilang komedi itu seni juga, seni mentertawakan hidup.
1: Iya sih. Kan nggak melakukan komedi aja udah berkesenian sebetulnya.
0: Iya benar.
1: Bisa berkomedi aja udah berkesenian sebetulnya.
0: Tapi aku pernah dengar gini kak, katanya sebenarnya orang-orang yang punya sense of humor yang tinggi itu termasuk orang-orang cerdas, karena mereka bisa menemukan celah-celah apa ya, kayak ini bisa dikomediin.
3: Oh iya, itu benar banget, karena IQ-nya Kemal tuh ngalahin Albert Einstein ya kemarin.
1: Wah, jelas. Aku lah satu-satunya lelaki yang tahu waktu kiamat matahari itu terbitnya dari mana.
0: Dari mana kak?
1: Ada dua, kalau nggak terbitan Gramedia sama Erlangga.
0: Ya mereka disebut lagi.
1: Oh nggak boleh ya?
0: Nggak boleh.
1: Ah, ketahuan banget nih, jarang masuk yang beginian.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi memang pada dasarnya keresahan.
0: Iya, iya.
3: Keresahan, kita ciptain emosinya yang tadinya marah, tapi orang tuh bisa ketawa kalau kita marah, bukan marah balik biasanya kan.
0: Nah, makanya iya,
3: iya, menyenangkan berada di dunia stand up itu, aku selama 3 tahun cukup menjadi tempatku healing sebenarnya. Kan seminggu nih capek. Kita kalau kita anak stand up tuh ada fenomena, ada keresahan, biasanya kita tulis aja dulu. Secara garis besar kita sebutnya itu premis ya, Mal. Premis, sebuah keresahan, nanti kita ciptain tuh jokes-jokesnya gitu. Jadi banyak tuh orang-orang di luar sana kenapa akhirnya terlalu banyak stres dan segala macam ya, karena terlalu dalam dengan masalahnya, nggak punya solusi, nggak jadi apa-apa. Nah kalau kita punya masalah, ya udah dijadikan jokes, jadikan candaan gitu.
1: Tapi emang bener sih Bang, rata-rata sensitivitas humor orang yang bagus itu biasanya emang kebetulan cerdas. Kayak Gus Dur tuh kan, Gus Dur tuh kan kalau di interview lucu-lucu terus gitu kan. Memang cerdas memang, rata-rata sih ya. Umumnya gitu sih Kak.
0: Oke, okay, oke, okay, siap. Iya. Yeah.
1: Valid lah gitu kalau mau bilang gitu.
0: Valid.
1: Aduh.
0: Dan sebenarnya juga apa ya, kayak bisa akhirnya mengalihkan satu hal yang negatif itu jadi lebih positif. Jadi apa, satu kebanggaan juga enggak sih untuk akhirnya bisa ngebuat orang tertawa, Kak?
3: Oh, itu satu pencapaian ya, malah maksudnya kalau orang bisa dari materi kita orang ketawa tuh kayak itu bagian dari healing kita, Mbak.
0: Iya, satu bentuk apresiasi juga.
1: Iya. Bayangin Kak, kata seniorku nih ya, katanya Bang Rizky, cuma komunitas stand up di Indonesia nih, si stand up Indo ini se-Indonesia, cuma komunitas ini yang ngasih kamu waktu ngomong 5 menit. Syaratnya cuma lucu aja, tapi kamu terserah deh mau ngomong apa.
0: Oke.
1: Iya kan? Coba kamu bayangin nih, komunitas lain apa coba? Kalau stand up tuh patokannya cuma disuruh lucu, tapi terserah kamu mau ngomong apa sebenarnya. Dikasih 5 menit. Suka-suka mudah, panggung punyamu gitu.
0: Oke.
1: Jadi ketika itu berhasil, wah gila.
0: Wah gila.
3: Tapi kalau tidak berhasil,
1: waduh.
0: Oke,
1: muka siap. Rasanya udah membentuk
3: malu
1: menanggung nama, kayak enggak mau punya nama belakang, kasihan keluargaku ya gitu.
3: Kayak kalau di acara-acara kan, kalau misalnya kita di acara diundang di corporate gitu kan.
0: Iya.
3: Ya kalau lucu enak, Mbak, makannya, Mbak. Ngambil aja. Kalau enggak lucu kayaknya pulang aja. Honornya mah nanti aja.
0: Langsung mau pindah kakak, ganti KTP juga. Kalo ya.
3: Kalau langsung di deportasi
1: gitu. Langsung pengen jadi Tom Cruise, Kak, yang buka leher nih.
0: Teng teng
3: teng. Bukan aku loh itu.
1: Bukan aku itu, bukan aku.

0: kan negara mulai goyah, kita mau buat negara sendiri sebenarnya.
1: Udah bisa bentuk negara sendiri.
2: Jangan ngobrolin ini rencana internal kita.
0: Kita kebetulan minion.
1: Ada mau bikin konspirasi?
0: Iya, konspirasi besar sebenarnya. Ya,
2: ingat-ingat mal ini media pemerintah.
1: Oke. Jadi dari yang datang tuh bisa sampai 25 sampai 40 orang, itu kalau dari dalam satu kali stand up atau open mic ya kak biasanya ya sebutannya, itu biasanya yang tampil berapa orang kak?
0: Wah kalau minggu-minggu berapa bulan ini lagi kencang ya?
2: Iya bisa sampai 7 sampai 13 orang.
1: Berarti 5 menit kali 13 orang berapa jam?
0: Aduh matematika
2: berapa,
0: saya
2: kira berapa duit?
1: Maksudnya kalau tampil berbayar?
2: Enggak berbayar. Tapi kita biasa kita dapat fee dari setiap kayak coffee shop tuh yang misalnya kita dibayar.
0: Jatuhnya kayak reguleran ngeband kak jatuhnya.
2: Cuman kita nggak bawa gitar sama kajon.
1: Oke. Jadi yang tampil itu bisa ada kesempatan untuk dibayar juga sama coffee shopnya gitu.
2: Iya. Nah, itu biasanya dibayar ke komunitas, uangnya kita kumpulin di kas kita dan bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya adalah berlibur. Positif.
1: Wow. Oke. Seseru itu ternyata gabung komunitas ini, tapi harus wajib lucu kak.
0: Wah wajib.
1: Kalau nggak lucu gimana?
0: Kak, gabung komunitas Harley aja harus punya Harley kan?
2: Iya, maksudnya komunitas. Tapi boleh kalau kamu nggak lucu di komunitas, kamu bagian yang setting mic aja. Yang penting punya kontribusi.
0: Betul.
1: Jadi orang di balik layar.
2: Gitu. Ada banyak,
0: banyak.
2: Teman-teman kita yang memang cinta dengan dunia stand up tapi tidak hebat di panggung. Saking cintanya dia di belakang layar tuh kayak ngebantuin masalah kebendaharaan kita, bahkan edit flyer, bisa ngedesain juga.
0: Betul.
1: Kok yang jadi penonton aja? Orang
2: ada,
1: luar.
2: Ada
1: bukan
2: jadi penonton.
1: Bukan inti ya.
2: Semua gabung komunitas. Ya semua orang bicara itu lucu. Kalau mbaknya ini kan senyum aja sudah lucu.
1: Asli.
0: Iya.
1: Makasih pujiannya ya. Iya, tapi sebenarnya memang kalau perihal lucu enggak lucunya tuh ini enggak sih bakat juga enggak sih kayak misalkan kayak siapa ya kalau saya kenal Dodit. Itu sebenarnya dia belum ngomong aja udah lucu memang enggak sih?
0: Iya.
1: Itu
0: apakah itu gift
1: yang,
0: gitu?
1: Iya, sesuatu yang bisa diasahkah atau gimana tuh?
0: Bisa sih harusnya diasah, Kak.
1: Bisa.
2: Itu kan bicara tentang persona kan. Maksudnya persona tuh terlahir dua dia. Ada yang memang wataknya sendiri, ada yang diciptakan. Ada yang memang udah tercipta. Nah, kalau Dodit itu memang udah budayanya udah oke. Historinya udah Jawa, Kemayu. Nah, itu tinggal ditebelin aja udah dapet gitu loh. Udah kayak Jawa tapi lemes gitu kan. Itu udah dapet tuh, udah enak dia mainannya. Makanya kalau punya pesona kayak gitu tuh enak banget untuk di stand up. Karena setiap stand up itu orang tuh pengen tahu siapa diri kita dan apa yang kita lakukan dan siapa orang-orang sekitar kita dan apa yang kita lakukan hari-hari. Nah kan orang pengen dapat cerita kita aja.
1: Oke.
2: Gitu. Jadi Bang Dodit itu termasuk orang yang luar biasa lah di dunia stand up. Hebat menciptakan karakter. Bahkan kalau memang karakternya itu adalah karakter dari awal, wah malah lebih oke kan mal.
1: Itu sesuatu yang bisa diasah. Jadi jangan ragu teman Prado kalau mau datang ke sini. Iya. Nah itu kalau di sini juga ada kesempatan buat belajar gitu nggak sih kak? Maksudnya kita diajarin untuk nulis materi dari awal.
0: Nggak diajarin sih kesannya kayak ini pertapa banget kesannya diajarin. Okay. Sharing.
1: Oh saling sharing.
0: Iya. Yeah.
1: Maksudnya tuh gimana kak? Maksudnya ada,
2: apa
1: nanti kita datang.
2: Kalau sharing tuh?
0: Kombut, comedy buddy.
1: Oh.
0: Iya.
1: Itu ngapain di situ kak?
0: Jadi misalkan. Bang Kulai ada ide, aku juga ada ide. Nah nanti kita misal kayak sama Bang Kulai sesinya 30 menit dulu dia ceritain punyanya apa, terus kita pikirin, oh mungkin ini bisa kesini gitu, bisa
2: dilarikan kemana?
0: Iya gitu, bisa di create jadi apa nih materinya gitu dengan keresahan ini gitu. Nanti sebaliknya aku juga gitu.
2: Ya tapi aku coba nambahin Kemal tadi, kalau buat teman-teman yang mungkin awam tentang stand up. Pengen nyoba, ya udah nyoba dulu di open mic. Biasanya kita itu kasih waktu dia 3 kali rutin untuk open mic baru bisa masuk ke komunitas. Syaratnya cuma itu.
1: Oke.
2: Nanti dia bisa ikut gathering, di mana gathering itu ya tadi kegiatannya kombut tadi, sharing materi. Karena pada dasarnya semua orang pasti punya keresahan, semua orang pasti punya cerita, tapi gimana nyiptain lucu dari ceritanya itu kan? Nah, itu kita tuh udah belajar aja, bukan kita yang pintar tapi setiap orang tuh punya POV. Kita pasti minta tanggapan misalnya, Mbak, apa nih saya punya materi ini enaknya larikan kemana ya?
0: Iya, betul.
2: Itu. Jadi memang semua orang punya kesempatan sebenarnya untuk di komunitas, bahkan nggak ada persyaratan tertentu

0: ya Mal?
1: Iya, harusnya nggak ada sih.
0: Nggak ada, semua kita terima. Yang penting ya dia mau aktif aja di komunitas gitu.
2: Untuk apa ya, ngebuat storyline-nya gitu ya Kak ya? Dari awal, tengah, sampai akhir gitu.
1: Oh iya, kalau bahasa ini storyline sih. Bahasa storyline. Apa? Bahasa anak film kayaknya ya.
2: Salah.
1: Bahasa anak film atau bahasa anak konten. Bahasa stand up materi aja.
2: Materi, oke.
1: Okay. Runutannya beda-beda tuh. Ada yang nganggap premis setup punchline, ada yang nganggap setup premis punchline. Beda-beda.
2: Oh, siap-siap.
0: Sebenarnya dia punya garis besar apa yang mau diceritakannya.
1: Iya, itu aja sebenarnya.
0: Jadi makanya kalau mau stand up itu pertama yang paling kita tuh kenali diri kita dulu, nama kita siapa, apa yang kita lakukan. Makanya pesonanya tuh beda-beda. Misalnya kalau saya stand up, saya kulai, saya pedagang lalapan, dan saya ini orang Bugis. Udah main tuh di ranah itu gitu. Apa masalahnya jadi pedagang lalapan tapi orang Bugis kan banyak tuh. Itu mainan. Sedangkan lalapan kan banyak kan, rata-rata kan teman-teman dari Jawa. Nah tiba-tiba orang Bugis jualan makanan Jawa. Nah ini kan ada sebuah masalah yang bisa lucu dimaininnya gitu.
2: Bukannya jualan emas biasanya gitu Kak?
0: Maunya gitu. Maunya gitu, tapi modalnya cuma bisa beli ayam, Mbak. itu pun kalau diolah cuma kuning, enggak emas.
2: Oke. Ntar kita lanjut
1: asik
2: lagi.
1: Barusan keren kakaknya loh.
0: POV yang sangat
1: dia menarik. Dia serutar gitu dah.
0: Iya, oke, menarik
1: ya kan?
2: Oh, ya cocok sudah ya gabung.
1: Bisa Kak, boleh banget, boleh
0: tinggal
1: banget.
0: Tinggal berdiri aja, tadi ngelucunya duduk soalnya.
2: Oke. Ntar kita lanjut lagi sama berdua. Ini komunitas pernah enggak sih mungkin selain kegiatan-kegiatan tadi ya yang udah di spill sama kakak-kakaknya kayak open mic sama juga gathering dan apa tadi
1: kombut
2: itu apakah ada event-event lain atau bahkan kompetisi mungkin nggak? Nah nanti ya kita spill kita kepoin lebih jauh teman berada, tapi kita jeda dulu. So keep stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula bagian atas.

di bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: dengan Courage to Change teman berdua. Masih di Tonight Corner Komunitas malam hari ini. Spesial banget malam minggunya ya. Kita masih barengan sama teman-teman dari Stand Up Indonesia, Stand Up Comedy Indonesia Samarinda.
1: Stand Up Indo Samarinda sebenarnya.
0: Iya, Stand Up Indo ya kak ya. Oke, okay, ada Kak Kulai sama Kak Kemal masih di sini teman berdua. Nah aku mau lanjut tanya-tanya lagi nih kak, seputar ini event-eventnya kan tadi selain berapa yang udah di spill ini, pernah gak sih ada kesempatan mungkin satu event di mana mungkin anak-anak muda Samarinda tuh bisa unjuk gigi untuk ikut kompetisi gitu kak?
1: Kompetisi di Samarindanya? Oh, itu mah kita ada, tapi biasanya kalau udah gabung komunitas kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita biasanya ada kompetisi internal di anak-anak komunitasnya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak kemarin pas ini kan ada turnya Bang Yono tuh yang di sini yang Lauful Mahfuz namanya.
0: Harus banget ngelihatnya gitu kayak kayak mesra banget lihat.
1: Lauful Mahfuz namanya.
0: Oke.
1: Okay. Habis itu kita anak-anak internalnya audisi masing-masing. Jadi kayak berapa belas orang tuh yeah, lucu-lucuan yeah. Nanti dipilih sama Bang Yono. Tapi satu yang dipilih buat ngebuka gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya momentum lah kalau kita lagi pengen bertarung gitu. Kalau kita lagi pengen semuanya yang main buat seru-seruan, main seru-seruan nge-geeks istilahnya. Jadi kita ada segmen namanya namanya open mic hangout namanya. Nah, open mic hangout itu yang mengakomodir kita buat seru-seruan. Tapi biasanya kita karena namanya open mic hangout, jadi kita jalan-jalan ke kafe yang tidak reguler kita open mic di situ. Gitu.
0: Okay.
2: Tapi ada juga kompetisi-kompetisi di luar itu biasanya diadain sama stakeholder lain lah, tapi tetap melibatkan teman-teman komunitas stand up biasanya.
1: Anjay, bahasanya stakeholder kacau.
2: Keren.
1: Bahasa orang ada. Bahasa orang ada. Bahasa orang ada.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Enggak boleh kasar.
1: Kok kasar sih? Kan kaget aja kita tiba-tiba stakeholder. Bahasa orang ring satu.
0: Oh ya, jadi apa itu ada kok ya kesempatannya, tapi harus gabung komunitas dulu.
1: Iya umumnya
0: bisa,
1: sih.
0: Kita akhirnya bisa tahu tuh info-infonya tahun terakhir kalau pengen ikutan lomba-lomba stand up mungkin ya dari sini bisa dikasih infonya gitu kak ya.
1: Iya dan biasanya kalau ada komunitas stand up Samarinda yang ikut lomba itu biasanya kita semuanya ikut dan ada orang yang dari umum juga biasanya. Gitu kayak waktu itu di Big Mall itu ada dari Kesbangpol bikin event gitu. Anak-anak stand up ikut lomba, jurinya anak-anak stand up plus satu perwakilan dari Kesbangpolnya gitu.
2: Dan yang menang anak stand up.
0: Yang menang pasti Kak Kemal atau Kak Kulai aja kan.
1: Aku sih waktu itu.
0: Oh iya benar enggak?
3: Karena aku enggak ikut.
1: Wih, keren.
0: Oh, dia ikut, dia yang menang gitu.
3: Kalau aku udah sama hancur acara.
1: Ngeri banget kok hancur acara. Murka langsung.
0: Tapi kalau boleh tahu Kak, kebanyakan materi-materi yang selalu dibawain kalau tiap open mic itu kebanyakan materi seputar apa tuh Kak?
1: Aduh, kalau aku enggak bisa sih jawab ini nih.
2: Kehidupan biasanya kan.
0: Kehidupan,
2: maksudnya
0: ya?
2: Balik lagi kita stand up itu kadang ngenalin diri kita juga apa sekitar kita, kegiatan kita gitu-gitu aja atau ada insiden-insiden yang mungkin minggu lalu terjadi, bahkan topikal-topikal yang isu-isu yang hangat itu bahkan dibuatin materi sama anak-anak yang kayak entah politik atau apapun.
0: Kalau fenomena-fenomena terkini ya kayak gitu.
2: Oh, itu, saya tidak mau
1: MI6 Inggris MI6.
2: Maaf, saya tidak mau terlibat atau, ini terlalu beresiko.
0: Fenomena-fenomena terkini gitulah itu juga sering dibawain gitu enggak sih?
2: Sering.
1: Betul.
2: Malah kita kan biasanya kalau yang topikal kayak gitu orang tuh dengerin lebih relate, apalagi mereka merasakan hal yang sama, keresahan yang sama gitu kan. Jadi enak tuh ngebawain materinya gitu.
1: Tapi sebenarnya sesangat random itu sebenarnya Kak. Jadi ada orang yang bisa jadi dia ngebahasin dirinya aja, bisa jadi orang itu ngebahas suasana yang terjadi yang lagi hangat di luar, current situation, atau bisa jadi dia cuma ngebahas sesuatu yang tidak current situation, nggak lagi hangat, tapi semua orang pernah ngalamin itu gitu. Kayak misalkan ini apa sendal keselip waktu naik motor terus jatuh gitu-gitu kah, atau misal kayak lama nggak cuci gayung tiba-tiba gayungnya agak belumut tuh bawahnya gitu-gitu,
2: menggunakan sabun batang dan licin,
1: nah gitu-gitu kan, itu tidak current situation kan. Maksudnya bukan isu hangat gitu,
0: tapi bisa tetap
1: dibahas ya, gitu.
2: Misalnya menggunakan WC umum ketika udah berkegiatan tiba-tiba airnya mati,
1: nah gitu-gitu.
2: Itu kan pasti kayaknya hampir semua orang pernah mengalami gitu
1: Kak. Jadi nggak yang bisa dikategorikan juga, eh anak stand up bahas isu hangat dong, nggak sebenarnya agak berat-berat beda orang soalnya,
2: nggak harus politik-politik juga gitu kan.
1: Ya isu hangat kan nggak semua politik ya kan.
2: Apem hangat, apem
1: macam. Juanda, ada di Juanda
2: di seberang lebih enak.
1: Asik.
0: Tapi kan yang ditakutkan ini juga kak, misalkan ternyata ada yang ngebawain tuh fenomena-fenomena terkini, ya itu apakah materinya sebelum dibawakan oleh teman-teman ya itu tuh ada dicek dulu nggak sih kak, ini ada materi
1: di antara kita?
0: Iya, yang sebenarnya nggak boleh nih.
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada. Oke.
1: Okay. Resiko ditanggung pemenang kak.
2: Nah, kalau dia sharing nih, gini, bahaya nih materinya. Kita berdua biarin aja, biar ketangkap.
1: Nggak. Maksudnya nggak. Gini loh kak, kan.
0: Iya iya.
1: Apapun kita tuh semuanya punya hak yang sama untuk ngomongin apa yang kita mau.
0: Iya iya iya.
1: Ya jelas kan, orang udah diatur di UUD kita, ya kan, dijamin hak untuk berekspresi itu. Nah, tinggal sebatasnya kalau karena ini lingkupnya stand up, ya lucu aja. Indikatornya lucu aja, ya udah indikatornya lucu aja. Mau kamu kayak merasa beda pendapat, maksudnya mungkin opininya tuh unpopular opinion gitu ya kesannya.
2: Nah itu.
0: Tapi kalau sampai misalkan.
2: Tadi aku stakeholder nggak boleh, nah, itu boleh. Samain.
1: Unpopular opinion, opini yang nggak umum misalkan gitu kan.
0: Oke.
1: Dia kalau nggak apa-apa dibawa aja, yang penting lucu.
0: Contoh kak, misalnya kan
1: apa
0: ngebuat negara baru. Itu boleh
1: ngebuat gak? Negara baru itu jangan dianggap itu sesuatu yang kayak kelam, jahat, jauh. Itu biasa aja kak.
2: Itu main monopoli.
1: Itu main monopoli tuh bener.
2: Iya, itu biasa dari dana umum.
1: Hal kecil itu.
2: Dan di penjara.
1: Ya Allah kak.
0: Oh, jadi kalau di ranah stand up semuanya adalah bercandaan.
1: Oh udah jelas, semua orang yang ngelakuin stand up utamanya fokus ya pasti bikin orang ketawa lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang MM tadi tuh Kemal serius itu.
1: Yang MM apa gila?
2: MI6.
1: Enggak ada MI6 kan Inggris sana. Oke. MI6 katanya anu enggak diplesetin.
2: Iya. Mau ngejebak kita.
1: Mau ngejebak kita.
2: Jangan dong.
1: Kita yang ngenyapuin.
0: Oke, ya Allah ketawa terus aku sama bro dua. Nah sama juga ini kak, kadang-kadang juga kayak saya ada beberapa kali nonton stand up komedi
1: di YouTube? Itu
0: tuh, iya, di TV juga pernah kayaknya. Ada kayak materi-materi itu ternyata yang kayak ngebawa, maksudnya nyinggung-nyinggung fisik lah atau apa gitu kan. Nah itu gimana tuh kak?
1: Nyinggung fisik tuh gimana?
0: Misalnya ya kayak ya pendek lah atau apa ya ternyata.
1: Umumnya itu, biasanya dilakukan terhadap dirinya sendiri sih. Oh, kalau kakak perhatiin. Misal kayak ada misal aku nih apa kulitnya hitam atau apa gitu tapi cerita jadi orang hitam nih capek ya apalagi kalau di bagian leher soalnya sering dianggap ini diabetes. Misal gitu. Aku loh cuma sering nggak pakai kerah ke atas aja ini misalkan gitu. Nah itu kan inferior terhadap diri dan karena itu kesepakatan terhadap diri sendiri harusnya nggak apa-apa sih. Yang jadi masalah kalau ngebahas sesuatu yang tidak ada kaitannya sama dia sebenarnya.
2: Ya makanya kalau bikin materi itu apapun fenomenanya kita tuh kadang ngelibatin diri kita terhadap fenomena itu. Jadi ceritanya misalnya keresahan tentang MM itu, kita tuh terlibat nggak? Ada keresahan nggak terhadap itu? Takutnya nggak pernah ada dalam hidupnya ngebahas itu kayaknya kurang valid untuk ngebahasnya gitu loh. Memang harus ada, kitanya tuh harus ada dalam cerita itu.
1: Entah peran besar atau peran kecil gitu ya.
2: Iya, entah keresahannya, pokoknya keresahannya tuh ada dalam situ dan memang terjadi, itu kayaknya lebih enak untuk diobrolin.
1: Betul, misalkan.
2: Jadi gak tendensius ngobrolnya.
1: Betul, misalkan kayak aku pengen yang gitu-gitu tapi yang versi Spider-Man. Kan ada tuh di film Spider-Man 1 yang nangkep ini pakai prank tik gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu, macam-macam.
0: Sebenarnya saya mau tanya banyak hal masih ya Kak, tapi enggak kerasa ini saya di
2: panjangin aja durasinya.
0: Dikasih limit Kak 3 menitan atau 4 menitan. Oke. Okay. Nih, kalau nih jadi satu fenomena juga Kak. Nah, tadi kan sempat kakak ngomongin juga kalau ternyata kalau materi kita itu ternyata berhasil ngebuat orang ketawa itu satu hal pencapaian yang bagus lah ya. Tapi kalau sampai ada yang nggak ketawa itu gimana kak?
1: Risiko ditanggung pemenang nggak?
0: Iya. Nah itu apakah nanti bakal ada evaluasi kak?
1: Oh jelas. Gimana? Jelas.
2: Itu akan dibully.
0: Serius kak?
1: Serius.
2: Kalau di komunitas kita bully.
1: Iya kak.
0: Okay.
1: Pokoknya
2: mentalnya jadi.
1: Pokoknya nggak boleh ada di paling bawah.
2: Tapi memang bentuknya untuk ngajarin aja ya, Mas.
1: Iya.
2: Tetap positif, jangan sampai ya kita nyadarin bahwa itu nggak lucu. Mm-mm. Ya memang kenyataannya begitu, ya udah dibaikin materinya.
1: Apa kita ngolokin karena dia kecelek gitu loh. Mm-mm. Kan maksudnya dia melakukan itu harapannya kan oke, okay, kan berhasil kan, tapi karena tidak berhasil kan tidak sesuai yeah. dengan ekspektasi, maka ih kecelek deh gitu aja sebenarnya.
0: Diketawain tapi nggak sampai ngedown lah kayak.
1: Sampai.
2: Padahal aku udah menutupin nih, menutupin internal kita jangan begitu.
0: Jadi takut kalau datang ya. Orang takut mau gabung.
1: Enggak, itu yang enggak.
2: Biasa kita kalau udah maksudnya udah akrab, udah udah
1: bener.
2: Lama, kita tahu
1: concern kalau kata anak sekarang atas dasar concern.
2: Iya, kita pengen dia lucu aja makanya
1: gitu. Kalau kita tahu orangnya, wah ini enggak bisa nih yang keras-keras banget ya, kita enggak yang ngolok-ngolok juga, biasa aja.
2: Kita langsung kick dia dari.
0: Oke. Nah, ini boleh di-spill dong Kak, ini dalam waktu dekat stand up Indo yang Samarinda ini ada agenda apa?
1: Oh, ini urusan ketum sih ini.
2: Ya, jadi kalau untuk sekarang sih kita kan ada
1: beberapa ya. IP ya.
2: Ah, yang pertama ada yang tanggal 13 Juni kan ada Panji Pragiwaksono ya.
1: Betul, ini main dia.
0: Seru tuh.
1: Dia ngebuka Panji ntar.
2: Ya, termasuk saya openernya, jadi nanti kerjaan saya open gate. Itu satu. Terus nanti dalam waktu bulan ini ya, insya Allah kita akan ada open mic hangout yang dimana kita biasa ke kafe-kafe itu main biasa itu acara rutin kita setiap bulan. Tapi kalau mau acara rutin kita setiap minggu, kita tuh ada di malam Sabtu setiap hari Jumat ya, tepatnya setiap jam 8 malam itu ada di dua kafe, boleh disebutin nggak?
1: Boleh dong, harusnya
0: boleh
1: kan, informasi
0: iya, iya, boleh.
1: Atau mau cek IG kita aja nih, kita bilangin,
2: atau cek IG kita di Stand Up Indo Samarinda. Disitu kalian bisa dapatkan informasi apapun tentang event, tentang kegiatan-kegiatan kita. Dan buat teman-teman yang mungkin gak tahu stand up sama sekali, jangan pernah merasa berkecil hati.
1: Betul,
2: kita terima kok. Tapi kalau nggak lucu kita buang.
1: Kita apa tadi?
2: Iya. Terlalu kecil ya. Enggak. Jahat kecil tadi itu mau.
0: Oke, siap.
2: Ya, pokoknya jahat pengen kecil. Tahu informasinya Stand Up Indo Samarinda, teman-teman bagi yang pengen mencoba stand up, ini terbuka untuk umum, siapapun boleh ikut. Enggak ada mikirin jabatan, kasta dan suku tertentu, gabung, pengen seru-seruan bareng, ya atas bergabung di Stand Up Indo Samarinda dengan atas dasar komedi tadi.
0: Oke.
1: Seru-seruan.
2: Iya.
0: Ya udah deh, itu aja kayak udah kesampaikan semuanya. Atau ada mau pesan lagi semacam closing statement gitu
2: enggak? Ini boleh enggak? Dada-dada orang tua ini.
1: Keri banget dada-dada orang tua. Setara ini aja acara TV.
2: Kayak masuk TV ya.
1: Iya, kayak masuk TV ya. Kasian banget dong tiap hari kerja tiap hari dada-dada.
0: Oke, makasih Kak.
1: Makasih Kaliza.
0: Ya, sharing-sharing seputar komunitas teman berada tadi, yang mau datang atau mau gabung sama komunitasnya langsung cek Instagramnya aja ya teman berada. Kalau gitu aku mau pamit juga, abis ini jangan kemana-mana, kamu masih bakal temenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain programnya Pradua sampai tutup acara jam 12. Aku Lija pamit, see you, bye bye Kak,
1: dadah.

2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

teman-teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Sierra Bibi. Informasi pertama, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie memastikan tempat di final Indonesia Open 2026 setelah meraih kemenangan pada babak semifinal yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Jonathan mengalahkan wakil Thailand melalui pertandingan 3 game dengan skor 16-21, 21-10, dan 21-12. Hasil tersebut menjaga peluang Indonesia untuk meraih gelar juara di turnamen WWF World Tour Super Duf 1000 tersebut. Informasi selanjutnya, anggota grup K-pop Le Sserafim Kim Chaewon dipastikan tidak akan tampil dalam Weverse Con Festival 2026 yang akan digelar pada 7 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah Chaewon menjalani perawatan akibat sakit leher dan mendapat saran dari dokter untuk beristirahat selama beberapa waktu. Meski demikian, kegiatan grup tetap berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Informasi terakhir, Timnas Bola Basket U18 Putri Indonesia memastikan tiket ke FIBA U18 Women's Asian Cup Division B setelah meraih kemenangan atas Thailand pada ajang kualifikasi Asia Tenggara 2026, di mana Indonesia menang dengan skor 67-53. Hasil tersebut menjadi kemenangan ketiga beruntun yang memastikan langkah Indonesia ke turnamen tingkat Asia meski masih menyisakan satu pertandingan. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

0: Dari kawasan siar Emiomin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi nih ya bareng aku Habibi. Kita masuk ke Music Planner nih teman Pro 2. Dan aku gak bakal sendirian nih karena di studio lagi rame banget nih teman Pro 2. Kita kedatangan tamu spesial. Ada dari kakak-kakak New Secret. Halo kak.
1: Halo. Halo.
0: Apa kabar nih?
1: Baik.
0: Ini kita di malam minggu nih ya teman Pro 2. Kita bakal ngebahas musik-musikan nih ya. Asik banget. Dan mungkin boleh kenalan satu persatu. Dari kanan atau dari kiri?
2: Dari kanan.
3: Dari sini dulu.
0: Boleh.
4: Ya, perkenalkan nama saya Reza.
0: Halo Kak Reza.
5: Saya Padlan.
6: Perkenalkan saya Rizky selaku leader New Secret.
3: Perkenalkan saya Viva selaku manajernya Mas Rizky.
0: Jadi sini ada manajer. Nah, kalau dari Kak Rizky, Kak Padlan dan Kak Reza, ini kalau di bandnya sebagai apa nih Kak?
6: Kebetulan saya kenalkan ya. Jadi Fadlan ini adalah bassist dan kemudian di Reza, Mas Reza adalah sebagai gitaris edisional. Saya selaku gitaris aslinya, tapi karena vokalis berhubung ada kendala, jadi saya juga merangkup sebagai vokalis juga.
0: Jadi vokalis juga nih ya. Nah, mungkin teman Pro 2 ya, karena tadi dari Kak Rizky sendiri sudah cerita, dan kalau aku mau nanya, kalau mundur ke awal terbentuknya band ini, itu gimana ceritanya sampai akhirnya New Secret ini lahir?
6: New Secret itu awalnya terbentuk baru-baru aja sih, 2025. Sebenarnya dari 2017 kalau mau flashback New Secret itu aslinya namanya Secret Project. Itu berakar dari sebuah pertemanan yang ada di kebetulan di lingkungan kantor dan memiliki satu mimpi yang sama untuk bermusik begitu loh. Jadi awalnya tuh sebenarnya project iseng-iseng aja. Karena kebetulan saya suka musik dan suka nyiptakan lagu. Jadi saya kasih dengarkan lah lagu saya itu kepada teman saya, itu belum terbentuk band itu ya. Jadi katanya gini, "Ki, bagus lagumu nih Ki. Jadi coba kita bikin bentuk band aja deh," gitu loh. Jadi saling ini rekrut gitu, siapa teman-teman yang bisa main musik gitu.
0: Dan kalau boleh tahu ini bandnya genrenya apa nih?
6: Kalau genre saya mengambil pop rock alternatif.
0: Plus
6: emo juga sih.
0: Emo juga. Nah, kalau boleh tanya nih, kenapa kakak-kakak tetap nyaman nih bawain genre pop rock alternatif? Sedangkan kalau dilihat zaman sekarang nih ya, kan orang-orang larinya sudah pada ke indie nih biasanya. Sekarang malah lebih
3: balet-balet gitu ya.
0: Iya, bahkan sekarang malah lagi rame apa? Hip-hop. Nah, gimana kalau kakak, kenapa bisa nyaman banget sama?
6: Karena identitas band aja sih. Karena sebenarnya aslinya ingin melanjutkan karya-karya yang belum selesai gitu loh. Jadi untuk mau beralih ke genre alternatif mungkin bisa aja suatu saat nanti next kan. Tapi sebenarnya ini untuk melanjutkan langkah yang terhenti kemarin itu aja sih. Di 2017.
0: Nah, dalam perjalanan band kan pasti ada perubahan dan penyesuaian nih. Dari waktu ada pergantian personil gitu. Apa tantangan yang paling terasa buat kakak-kakak sendiri?
6: Tantangannya adalah ya salah satunya kecocokan ya. Kecocokan dari karakter vokal misalnya. Kan ini saya lagi mencari vokalis ya. Vokalis perempuan khususnya. Jadi tantangannya salah satunya ini sih. Kecocokan genre ya. Genre dan juga masalah waktu, mungkin ada lagi yang lain-lain.
3: Mungkin lebih ke warna suara kali ya juga carinya. Warna suara yang pas di bandnya Mas Rizky ini.
0: Kira-kira warna suara yang gimana nih yang dicari? Siapa tahu teman Pro 2.
3: Siapa tahu ada ini yang cocok.
0: Kayaknya aku mau ikut deh.
4: Mau audisi gitu ya.
0: Siapa tahu mau audisi tuh setelah nonton ini.
6: Yang penting masuk aja di lagunya sih menurut saya.
0: Yang
6: penting suaranya juga nyaman. Dan pas agak suaranya agak rock.
0: Yang berasa gitu ya. Antri, gitu.
3: Itu kayaknya terlalu rock deh.
0: Dan kalau mungkin tahun lalu kan mulai nggunain nama New Secret ini ya. Nah, apa yang melatar belakangi keputusan itu sampai akhirnya namanya New Secret deh?
6: New Secret itu kan karena baru 2025 ya. Mm-hmm. 2017 terbentuknya Secret Project.
0: Oke. Okay.
6: New Secret, Secret Project. Cuma beda ada projectnya aja gitu loh. Okay. Di 2019, 2020 antara rentang waktu 2019 dan 2020 itu Secret Project itu sudah vakum cukup lama mm-hmm. gitu loh. Jadi kupikir personilnya juga lain-lain kan, mm-hmm. sudah berganti. Jadi nama band juga harus baru.
0: Oke. Okay.
6: Cuma tidak menghilangkan secretnya saja.
0: Biar fresh gitu ya.
6: Ditambahin new aja sih.
0: Iya, oke. Okay. Dan mungkin nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita bakal ngebahas soal karya-karya ini. Mungkin teman Pro 2 ada yang kepo nih ya, lagu-lagunya gimana? Bisa nanti kita obrolin ya teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Okay, teman pro 2 kita lanjut lagi nih ya, bareng-bareng kakak-kakak dari The New Secret nih. Nah, di awal perjalanan nih kak, kan sempat merilis lagu yang judulnya Cinta Yang Telah Mati dan Kasih Dengarkan. Nah, itu lagu-lagu itu lahir dari cerita apa tuh kak?
1: Aduh, itu lagu udah jadi fosil sebenarnya.
0: Okay. Udah gak pernah dibawain?
1: Oh pernah, okay. 2018 ya, pas diundang ke sini juga gitu loh, pas promo-promonya itu kan, Cinta Telah Mati, itu season 0. Jadi sebenarnya New Secret itu saya bagi lagu itu per season, season 1, 2, 3 gitu loh, tergantung anunya kan. Kalau Cinta Telah Mati itu sebenarnya season 0, season 0 di Secret Project.
0: Oke. Okay.
1: Lagu itu bercerita tentang... aku jadi gak enak ini di samping ini.
0: Oh. Nah itu menceritakan
1: sama saya yang silam kan. Jadi
2: Gak apa-apa. Jadi, semua orang punya masa lalu.
0: Bener itu.
2: Gak apa-apa. Tunggu aja di rumah. Enggak. Supportive.
1: Profesional. Jadi sebelum kenal dia lagunya. Lebih tua lagunya daripada hubungan.
0: Iya. Oke. Berarti kita skip ke Kasih Dengarkan sama?
1: Oh, kalau Kasih Dengarkan sebenarnya lagu itu, lagu kan di personil Secret Project juga ada yang ciptakan lagu juga.
0: Oke.
1: Jadi itu bukan ciptaan saya.
0: Oh.
1: Ciptaannya basis, tapi bukan basis ini.
0: Oh, bukan Mas Badlan.
1: Karena personil kan baru semua.
0: Oke.
1: Kecuali drummer.
0: Nah, kalau drummer?
1: Drummer sama saya sama. Ya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalau ngomongin, berarti kita lanjut ke lagu.
1: Ya, lagu yang terbaru.
0: Cuma kamu kali ya. Jadi kalau ngomongin salah satu lagu yang kembali dirilis lagi nih. Ya, cuma kamu tadi

0: Ini lagu, kenapa lagu ini dipilih untuk dibawa kembali?
1: Ya awalnya kan karena inginnya bermusik lagi sih saya kan. Mm-hmm. Ingin bermusik lagi setelah lama vakum tahun 2020. Akhirnya ya saya dengan drummer saya itu memutuskan untuk melanjutkan lagi kan. Dengan membawakan lagu Cuma Kamu, Only You, new version. Mm-hmm. Lagu Cuma Kamu yang ini itu sebenarnya lagu lama, lagu saya pribadi.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk hadiah, lagi-lagi kan. Ini lagi sebuah
2: aman.
1: Lagi. Jadi lagu
2: aman.
1: Untuk ulang tahun.
0: Oh, gitu.
1: Lagu aman. Untuk ulang tahun pasangan yang kemarin.
0: Gitu. Oh gitu. Hmm. Jadi berawal dari kisah sendiri.
1: Iya, cuma ini yang new version berbeda nada, berbeda lirik. Cuma saya modifikasi saja gitu.
0: Oke, okay. Nah untuk aransemen sendiri nih, berarti apakah Kak Rizky ada bantuan dari Kak Fadlan juga untuk lagu yang new version ini?
1: Oh iya, jelas. Iya Dlan ya,
0: ada,
1: kemarin
0: iya.
1: Tag kita di Agustus tahun 2025.
0: Mm-hmm. Dan pengalaman yang paling diingat nih pada saat membuat ulang lagi nih. Mm-hmm. Apakah ada hal-hal yang mungkin hal lucu atau yang bikin kayak ingat banget, ih susah banget ya kemarin itu?
1: Ya paling tantangannya cuma ini aja sih. Cuma ngesesuaikan waktu kapan jadwal kita rekaman aja gitu.
0: Mm-hmm.
1: Aja sih.
0: Okay.
1: Sama juga kan kalau mempelajari lagu kan lagu baru nih, kita kemarin kan merekrut vokalis, bisa nggak sih membawakan lagu kami gitu kan.
0: Okay.
1: Butuh waktu lama aja gitu untuk mendengarkan dulu sampai dia dapat feel-nya banget gitu baru. Okay. Dia itu aja sih tantangannya.
0: Dan kalau untuk Kak Fadlan dan Kak Reza sendiri baru bergabung kapan?
1: Kalau Fadlan awal terbentuknya New Secret.
0: Oke. Okay. Yeah. Dan kalau Kak Reza?
3: Baru beberapa hari ya. Masih lebih tepatnya masih edisional aja.
0: Oke, okay. Dan untuk ini yang Cuma Kamu ini, apakah Kak Fadlan ikut dalam maksudnya kayak mengeluarkan ide-ide dan yang lain-lainnya?
4: Semua ide sebenarnya dari Abang Rizky.
0: Oke. Okay.
4: Jadi saya cuma ikut di alurnya aja. Maunya apa gimana?
0: Oke, okay, masterclass dari Kak Rizky. Nah kalau dari Kak Viva sendiri nih, kalau ngeliat kan berarti perjalanan The New Secret ini, apakah dari kakak sendiri sebagai manajer, apakah ada kesulitan atau gimana untuk mengumpulkan kakak-kakak yang mungkin sibuk ke dalam kerjaan masing-masing?
2: Ya sebenarnya memang benar sih yang disampaikan dari awal tuh, agak sulitnya tuh ngatur waktu ngumpulnya ya kan, karena masing-masing tuh mereka juga ada kegiatan juga. Pegawai juga gitu. Mm-hmm. Jadi agak susah ngatur waktu yang pas. Kadang ada yang udah siap ready waktunya, yang lainnya juga ada kesibukan sendiri. Okay. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua juga saat ini kita masih cari vokalis yang emang benar-benar dia tuh emang siap banget buat masuk di New Secret ini. Mm-hmm. Gitu. Jadi tantangannya kemarin masih gonta-ganti vokalis, belum ada vokalis permanennya yang emang udah identitinya New Secret ini. Okay. Gitu. Jadi semoga dengan dari RR Pro 2 nih, siapa tahu ada ya yang mau coba gitu kan. Apalagi yang suaranya mungkin cocok di genre apa tadi?
1: Pop rock
2: alternatif.
0: Bisa tuh teman Pro 2 ya, langsung aja kepoin IG ya. Langsung, Kak aku mau ikut Kak gitu.
2: Kita buka pendaftaran online aja kali
0: ya. Boleh tuh Kak. Nah kita lanjut nih, untuk sekarang kan katanya sedang nyiapin lagu baru nih. Mm-hmm. Salah Memilih dan Aku Adalah Kamu.
1: Iya itu baru di saya rekam lewat aja HP aja dulu.
0: Oke, okay. Berarti belum boleh dibocorkan sedikit.
1: Aku
2: boleh
1: lompat,
2: dong, kisi-kisinya aja.
0: Kisi-kisi, ceritanya deh. Cerita lagu ini bercerita tentang apa deh?
1: Lagu yang mana nih, yang Salah Memilih nih?
0: Boleh, Salah Memilih.
1: Kalau Salah Memilih jelas hubungan ya, percintaan. Mm-hmm. Ya percintaan.
2: Lagi dan lagi,
0: lagi
2: ya
0: dan lagi.
1: Kalau Aku Adalah Kamu, sebenarnya lagu itu adalah history aja sih gitu loh.
0: Okay.
1: History tentang pribadi gitu. Mm-hmm. Loh. Sebuah hubungan yang aku menganggap kamu adalah aku gitu.
0: Baiklah. Dan mungkin ada teman Pro 2 yang penasaran gitu ya. Kan dari tadi ada cinta yang telah mati, ada kasih dengarkan, terus Cuma Kamu. Kalau Cuma Kamu nanti kita bakal dengerin nih. Setelah ini kita bakal dengerin teman Pro 2. Terus ada Salah Memilih dan Aku Adalah Kamu. Nah, boleh enggak Kak spill dikit aja ref-nya?
2: Nyanyi dong.
0: Boleh dong.
1: Kalau Aku Adalah Kamu.

0: bagus loh teman Prodo, jujur. Jadi kalau kamu kepoin ya, kepoin Kak New Secret. Di mana Kak kepoinnya? Di Instagram?
1: Instagram bisa at secret, New Secret sama Rinda.
0: Oke, itu di situ teman Prodo. Sekalian kalau mau jadi vokalis tadi kata Kak Abipa.
2: Kita terbuka kok.
0: Kita
2: gitu.
0: Terbuka. Nah mungkin kita bakal lanjut lagi nih teman Prodo setelah ini, tapi kita akan mendengarkan lagu nih ya. Cuma kamu yang ini yang sudah diperbarui nih Kak.
1: Ya.
0: Ini yang sudah yang terbaru di teman Prodo. Buat kamu nih langsung spesial.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: plus, isi bensin, 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Jadi setelah melewati berbagai perubahan, apa yang menurut kakak-kakak sendiri masih menjadi ciri khas dari New Secret sampai hari ini?
1: Terutama aliran musiknya sih, masih mempertahankan awal terbentuk dan sampai sekarang.
0: Oke.
1: Itu salah satunya. Terus juga apa ya Dylan? Mimpi kali ya. Mimpinya masih tetap sama sih.
0: Apa tuh?
1: Tetap berkarya.
0: Oke.
1: Dan karya itu harus didengarkan senasional kalau bisa, mimpi setinggi mungkin aja sih.
0: Internasional dong.
1: Iya. Ya pokoknya gitu.
0: Langsung gitu loh.
2: Mungkin Fadlan ada pengen juga nih ngucapin apa sih? Ngomong juga nih mungkin buat New Secret.
3: Sama sih. Impiannya sama juga sama kayak Bang Rizky. Selalu kalau bisa sampai umur 30 ke atas lah.
0: Oke.
3: Okay. Terus sama-sama terus.
0: Kalau sekarang kan 17 ya kak ya?
3: Ya.
2: Masa sih? Benar? Sumpah serius? Ya. Masa sih?
0: Gimana ini?
1: Akhir 29 belum?
3: Enggak. Oh enggak,
1: belum ya?
2: 29, 30 udah mau selesai dong.
0: 29 besoknya yang belum tahun. Kalau harus rekomendasiin satu lagu dari New Secret untuk teman Pro 2 nih, dari masing-masing coba.
1: Karena saya penciptanya nih ya.
0: Iya, kan kalau Kak Rizky sendiri kan pasti Kak Rizky punya pendapat sendiri. Okay. Kalau yang lain kan pasti punya yang kayaknya aku lebih suka ini deh. Okay. Gitu.
1: Kalau selera musik kan orang beda-beda ya. Tapi yang saya andalan banget gitu ya di album season 1 itu, karena album season 1 itu judulnya Masih di Hati.
0: Oke.
1: Okay. Masih di Hati, tapi kalau yang paling mengena banget saya saat saya menciptakan Terlintas dan Kata Terakhir.
0: Oke, okay, Terlintas dan Kata Terakhir. Itu lagunya tentang apa tuh?
1: Terlintas ya menceritakan tentang orang itu ya masih sampai sekarang misalnya gitu loh. Terlintas aja namanya, terlintas gitu. Oh, okay. Loh, tentang apa gitu.
2: Gak apa-apa. Oh, iya. Gak tau ya, dia ada nyiptain lagu gak buat aku gitu. Kayaknya belum gitu
1: ada,
2: ya kan.
1: Ada juga requestan orang gitu loh, requestan.
0: Benar. Ya, kan requestan. Cerita dari orang lain.
1: Iya,
0: gitu. Atau cerita dari karyanya atau dari Kak Adlan mungkin.
2: Ya.
1: Jadi inspirasi kan?
0: Iya.
1: Lagunya aja, kamu adalah inspirasiku. Bisa ya, I love you.
0: Bisa. Kalau dari Kak Abi, Pak?
2: Terlintas sih. Itu sampai aku pengen ngeklaim lagunya dia kayak.
0: Okay.
2: Dia kan gak ada dapat vokalis gitu kan. Terus aku sampai menawarkan diri kayak, kenapa sih gak aku aja vokalisnya, karena pede dong kak, suara aku kan bisa lah, kalau disuruhnya bisa lah gitu kan. Kenapa sih gak aku aja yang nyanyi, udah aku nyanyi yang Terlintas aja deh gitu, karena aku suka lagunya. Nah ini boleh gak sih di spill sedikit?
0: Ih, boleh dong, coba dong di spill.
2: Boleh.
1: Nyanyi langsung nih.
0: Boleh. Okay. Mau pakai gitar?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
2: Kan sama boleh, nih, sama suka lagu Terlintas, coba deh.
0: Mari kita nih coba ya.

0: Okay.
1: Keren banget. Keren,
0: bagus kan? Loh, suara Kak Afifah.
2: Walaupun jadi backsound aja.
0: Bisa loh.
2: Kita mau open vokal di sini.
0: Kita untuk ini kali ya, dari kan untuk teman-teman yang mungkin sudah ngikutin perjalanan kakak-kakak nih ya dari awal, ada pesan enggak yang pengen disampaikan ke mereka?
3: Terutama untuk generasi muda ya, jangan pernah berhenti bermimpi, berkarya, terus melakukan hal-hal yang positif, dan jauhi narkoba.
0: Bener,
3: lakukan hal yang positif aja sih. Dan suatu saat Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang mau berjuang. Itu aja sih.
0: Dan dari kapan lo? Ada teman?
4: Untuk anak-anak muda juga yang mau berkarya apa, sering-sering aja latihan biar semua lagu, bikin lagu apa, kecapai semua. Itu aja sih.
0: Kerja?
5: Sama sih kayak Madan, apa yang ibaratnya yang masih untuk generasi muda, jangan takut lah istilahnya untuk mau belajar dan berkembang, karena untuk generasi selanjutnya tuh ya buat istilahnya kayak band, istilahnya buat di musik Samarinda tuh biar ada regenerasi aja. Okay. Biar makin seru aja sih, biar nggak anu, nggak apa, gak itu-itu aja. Gitu aja sih.
0: Oke, kalau dari Kak Afifa?
2: Intinya untuk generasi muda juga, jangan pernah takut untuk bermimpi, carilah peluang-peluang di luar sana, karena ya itu tadi, regenerasi ini ya. Band-band ya, walaupun genrenya udah beda banget nih, kayaknya pop alternatif tuh di tahun 2013-an gitu ya zamannya. Tapi jangan salah loh, bisa juga di era digital yang lebih digitalisasi ini bisa dibangkitkan lagi genre-genre yang kayak tahun 2013 tuh. Bener. Gitu.
0: Karena genre kan berjalan, berputar, selalu berputar gitu teman Pro 2. So, mungkin kalau mau teman Pro 2 ngikutin aktivitas atau update terbaru dari New Secret, mereka bisa nemuin di mana?
3: Di Instagram bisa. Dan kami juga mau upload lagu yang cuma kamu tuh di YouTube.
0: Oke.
3: Okay. Dan ini on the way juga mau masuk ke Spotify.
0: Bisa tuh ya teman Pro 2. Dan mungkin sebelum kita tutup nih, boleh kasih sedikit gambaran soal rilisan yang sedang disiapkan dan kapan kira-kira bisa dinikmatin?
3: Karena saat ini sedang mencari vokalis perempuan, jadi sebenarnya kalau target inginnya sih di Juni ini sudah mulai rekaman. Okay. Di lagu kedua Aku Adalah Kamu dan Salah Memilih. Cuma karena masih proses mencari vokalis perempuan itu aja sih, jadi waktunya nggak bisa ditentukan gitu.
0: Okay.
3: Tapi karya itu sudah siap.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja sih,
0: tinggal penyanyinya aja nih.
3: Yes.
0: Kapi paham bisa?
2: Jangan. Agak
0: lirikannya Kak Fadul
2: soalnya kayak gini,
0: kayak
2: takut.
0: Nggak mau akhirnya.
2: Jangan, tidak ada kekeluargaan ya di sini.
0: Terima kasih banget buat kakak-kakak yang sudah datang, Kak Pipa, Kak Rizky, Kak Berlan, Kak Reja ya. Terima kasih sudah sharing-sharing juga nih tentang New Secret. Mungkin teman Pro 2 ada yang dulu tahu New Secret dan ternyata kayak, ih baru lagi nih gitu kan, mereka mungkin mau menunggu. Dan katanya dari Kak Rizky tadi menyiapkan satu lagu lagi nih.
3: Oke, judulnya Kata Terakhir.
0: Oh, Kata Terakhir. Yeah. Oke, nanti Kak Rizky akan menyanyikan lagu itu. Yes. Dan setelah ini teman Pro 2, aku bakal lanjut lagi nanti di Jaga Malam. Kita bakal deep talk teman Pro 2. So, langsung aja kali ya dipersiapkan kakak-kakak. Silahkan, kita akan mendengarkan live dari Kak Rizky.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Mas, isi bensin, 25.000 ya?
4: Sudah lu aplikasinya, Bu.
3: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kental.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
5: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
6: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

98,5 FM, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi nih masih barengan sama aku Habibi. Dan hari ini, malam ini di malam minggu kali ya teman Pro 2, aku bakal ngebahas apa ya? Kita bakal ngobrolin apa ya teman Pro 2? Serunya kali kalau kita ngebahas tentang tentang percintaan aja kali ya teman Pro 2. Kita masih terbawa dengan dari kakak-kakaknya si Krita tadi, ya kan? Kita masih ngobrolin soal musik gitu loh ya. Dan mungkin di hari ini teman Pro 2 aku bakal ngebahas soal percintaan, yang dimana kalau kita ngomongin soal cinta, cinta itu harus harus menjadi sebuah motivasi buat kita untuk kedepannya ya. Dan mungkin ketika kita ngomongin soal cinta, ya ada beberapa orang yang merasa kayak, apa sih cinta, kenapa sih cinta gitu ya, ada apa dengan cinta, bukan itu film ya. Tapi teman berdua, intinya ya kalau kita ngomongin soal cinta, artinya cinta itu bukan sebuah halangan untuk kita kayak bermalas-malasan, untuk kita tidak produktif. Justru dengan cinta tersebut kita akan lebih rajin lagi ke depannya. Kita harus lebih semangat lagi karena ada orang yang kita cintai gitu loh teman Pro 2. Jadi jadikanlah sebuah motivasi. Kadang beberapa orang juga ketika mencintai seseorang gitu ya, tapi rasa malasnya atau rasa apapun yang membuat dia rasa yang menghambat dia untuk sukses tuh kayak ya udahlah, senang-senang aja dulu, nanti aja. Justru ketika kita punya pasangan, justru kita harus bisa menjadi pasangan yang yang saling support untuk masa depan gitu loh. Jadi enggak harus yang kita tuh kayak ya udah senang-senang aja, enggak, tapi justru dengan produktif bersama pasangan itu akan lebih menyenangkan teman Pro 2. So, kalau kamu mau request enggak tuh. Kalau kamu mau sharing-sharing nih teman Pro 2 tentang pasanganmu gitu ya. Nah, bisa banget teman Pro 2 langsung di WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau langsung di Instagram @rriprodo_samarinda teman Pro 2, aku tungguin di situ, atau langsung ke aplikasi RRI Digital, ada fitur live chatnya di situ. Kamu bisa banget teman Pro 2 langsung tulis di situ kayak, "Bi, pengalamanku begini loh."

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu? Trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Okay, teman pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin soal cinta ya, kalau bisa sih cinta itu bikin kita tuh menjadi manusia yang bersemangat gitu ya, untuk bangun pagi, untuk lebih rajin dan punya tujuan yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalau ngomongin soal cinta kan, yang pasti cinta itu bukan soal perasaan aja teman pro 2, tapi itu jadikan sebuah bahan bakar produktivitas. Kenapa? Karena yang dulunya kamu sendirian ngerjain sesuatu, sekarang kamu sudah ditemenin. Asik, apalagi nih di malam minggu nih ya teman pro 2, happy-happy lah kilin jalan-jalan ya. Gak apa-apa teman pro 2, aku temenin dari sini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita jalan-jalan kan, kalau kita misalnya mau produktif gitu, punya pasangan, terus kita jadi lebih produktif, itu berarti pasangannya yang tepat teman berdua. Jujur, ketika kamu mendapatkan pasangan yang tepat, percaya sama aku, kamu bakal lebih kamu akan lebih rajin, kamu akan lebih menjadi orang yang mungkin kalau dilihat kayak, ih kok aku bisa ya berubah jadi kayak gini, dulu aku gak gini loh gitu. Karena ketika kamu mendapatkan cinta yang tepat, kamu akan mendapatkan kasih sayang luar biasa, dan dengan kasih sayang itu kamu akan menjadi orang yang kayak, ih kasihan kalau misalnya aku tidak mencintai diriku dan tidak mau mengusahakan apa yang ada di hidupku, ya bukan aku aja sekarang yang merugi, tapi pasangan aku juga rugi gitu teman-teman.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Okay, teman perdua, kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin soal percintaan, tapi by the way nih teman perdua ya, ada yang mau gabungan nih teman perdua. Kita langsung aja kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa ya. Mana nih kali ini?
1: Dengan siapa ya?
0: Jarjit.
1: Jadi 2-3 kucing berlari.
0: Waduh, berarti sudah siap pantun dong.
1: Enggak juga.
0: Kira jamin pantun malam minggu gitu loh Kak Wahyu.
1: Oh, mau pantun.
0: Boleh.
1: Oh, ya, pantun di malam pantunnya.
0: Bebas.
1: Pantunnya kayu jati di atas papan.
0: Cakep.
1: Diikat kuat dengan tali.
0: Cakep.
1: Jaga selalu tutur ucapan.
0: Cakep.
1: Agar dihargai kemanapun kamu pergi.
0: Asik banget tuh malam minggu tuh ya, kita ngomongin tutur kata. Jadi benar sih Kak, memang kalau kita tuh tutur katanya baik, itu pasti dihargai gitu kan Kak?
1: Betul. Ada lagi nih?
0: Apa tuh?
1: Tajam pisau memotong kain.
0: Cakep.
1: Kain sutra buatan Jerman.
0: Cakep.
1: Jika dia memilih yang lain,
0: uh-huh,
1: putar balik kejar masa depan.
0: Waduh, cocok banget nih kita untuk malam ini ya, kita malam. Itu cuma Fajar sad boy.
1: Jadi sad boy.
0: Kan bukan Wahyu sad boy kan?
1: Bukan. Galau doang, cuma enggak sad sih.
0: Iya, enggak sampai yang nangis gitu kan, Kak?
1: Enggak lah.
0: Eh, BTW nih, Kak. Karena Kakak tadi sudah pantunnya seperti itu ya. Berarti kan cocok banget nih sama aku bakal ngobrolin soal percintaan itu sebagai motivasi gitu. Nah, dari Kak Wahyu sendiri setuju enggak kalau cinta itu harus motivasi? Waduh, kenapa nih?
1: Kenapa tadi temanya?
0: Temanya adalah cinta sebagai motivasi.
1: Iya, motivasi apa dulu nih?
0: Motivasi buat mungkin itu produktif gitu-gitu Kak.
1: Oh gitu. Ya salah satunya cinta membuat kita itu lebih bisa menghargai seseorang, bisa membuat seseorang itu menjadi lebih berharga, lebih bisa terlihat lebih berharga lah daripada yang dipikirkan. Misalnya dia merasa diri dia biasa aja, mungkin dengan kita cintai dia akan lebih merasa kalau dia itu, wah aku ternyata enggak sebegitu kurangnya ya.
0: Okay.
1: Ternyata aku orangnya seluar biasa itu ya bagi dia gitu. Iya, sebenarnya aku tadi ada puisi nih Abang.
0: Aduh, siap puisi nih sudah nih.
1: Iya, tadi ada puisi. Kemarin itu kan sempat ada di Pro 1 itu yang bahas soal cinta juga.
0: Oke.
1: Okay. Cukup lama sih sudah. Terus aku bikin puisi itu, cuma aku enggak kirim ke Pro 1, cuma aku simpan aja. Nah, okay. Sekarang kalau bisa aku bacain sih.
0: Boleh. Boleh banget. Langsung bacain nih buat teman Pro 2. Boleh, silakan Kak Wahyu.
1: Cinta bukan tentang aksara yang mengeja rindu, bukan pula damba yang pasrah pada tunggu. Ia adalah ruang sunyi di antara dua detak dada, tempat bising dunia luruh menjadi tiada. Arti cinta tak ditemukan dalam kamus tua. Ia lahir saat ego runtuh dan melebur berdua. Bukan rantai yang mengikat sayapmu untuk terbang, melainkan rumah yang kau tahu arahnya saat pulang. Ia adalah sauh saat badai menghantam saujana, sekaligus sayap yang membawamu menembus cakrawala, menyembuhkan tanpa perlu menyentuh luka, memahami tanpa harus ada kata yang duka. Pada akhirnya cinta adalah kepasrahan yang perkasa, ketika kau tahu rapuhnya aman di genggamannya. Itu aja deh.
0: Waduh, itu aja deh kak.
1: Iya itu aja, aku gugup juga.
0: Gak usah gugup kak.
1: Aku grogi.
0: Tapi bagus loh kak, puisinya.
1: Ya lumayan lah.
0: Lumayan lah, buat menemani teman pro 2 nih ya di malam minggu
1: puisinya. Iya, selamat malam minggu aja.
0: Kawannya nggak malam minggu?
1: Hah?
0: Nggak malam mingguan?
1: Enggak lah, di rumah aja nonton.
0: Nonton apa tuh?
1: Nonton film-film terbaru ini. Aku suka nonton film horor kebetulan.
0: Serius?
1: Iya.
0: Kenapa suka film horor?
1: Iya, menantang aja sih.
0: Waduh. Sekarang tuh
1: ada jam-jam screennya gitu.
0: Aha, benar.
1: Jadi ya menantang aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan suka yang adrenalin aja sih. Mm-hmm. Kayak action gitu.
0: Oke.
1: Okay. Atau thriller gitulah.
0: Suka nonton Avengers enggak, Kak?
1: Kalau dari Marvel sendiri nggak ngikutin sih aku.
0: Kenapa?
1: Nggak ngikutin.
0: Sukanya Superman.
1: Nggak juga sih. Okay. Ya kalau dari Marvel itu ngikutin, cuma nggak dari Avengers-nya. Mungkin dari filmnya tersendiri seperti Deadpool ataupun Spider-Man. Untuk lain-lainnya.
0: Oke, berarti kalau Ayu lebih suka apa ya? Kalau bisa dibilang favoritnya tuh yang action-action, mungkin kayak Fast and Furious gitu ya?
1: Iya betul, seperti itulah kurang lebih.
0: Oke.
1: Iya ini abang siapa ya, lupa.
0: Habibie dong.
1: Hah?
0: Habibie.
1: Habibie, astagfirullah. Kukira siapa? Suaramu berubah, astaga.
0: Kebetulan aku lagi flu.
1: Oh begitu, aku kira siapa tadi. Astagfirullah Habibie, aku mohon maaf, aku gak tahu sama suaramu.
0: Aman kak, soalnya memang lagi gak enak anu kan, tenggorokan, jadi kayak kayaknya memang berubah nih suaraku ini.
1: Oke, ini untuk penutup aja ada pantun.
0: Boleh, apa tuh?
1: Riuh ombak di tengah lautan.
0: Cakep.
1: Kapal berlayar ke ujung benua.
0: Cakep.
1: Putus cinta bukan hambatan. Itu cara hidup mendewasakan kita.
0: Asik. Thank you banget Kak Wahyu sudah sharing-sharing nih ya buat teman pro 2 nih. Karena kalau kita dengerin pantunnya Kak Wahyu ini kayak apa ya? Bagus banget gitu.
1: Enggak juga. Menurut Anda aja mungkin.
0: Menurutku aja enggak lah. Karena susah loh Kak bikin pantun, jujur aku enggak bisa tahu.
1: Gampang loh pantun itu sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Gampang.
0: Nanti kalo ajarin deh, boleh.
1: Ibaratnya gini loh. Kalau orang bisa naik sepeda, otomatis bisa naik motor gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa sih?
0: Oh, jadi begitu ya.
1: Kalau Anda sudah tahu rima akhirnya, pantun itu nggak perlu indah kata-katanya, seperti puisi, cukup akhiran katanya sama ya udah gitu.
0: Paham. Boleh deh.
1: Coba bikin deh. Aku kasih tantangan untuk diri aku sendiri. Jadi Anda sebutkan satu apa aja dah, terserah di dunia ini. Sebutkan satu hal, benda ke atau apakah gitu kan. Coba aku spontan bikinkan pantun untuk sesuatu.
0: Boleh. Karena ini mungkin karena malam minggu kali ya, jadi kita apa ya, pacar
1: ya. Oke, Jadi kalau dari kata pacar itu kan bisa kita ambil misalnya jadi gini. Misalnya gini, 1 tambah 2 sama dengan 3. Mm-hmm. 1 tambah 2 sama dengan 3. Beli mie karena rasanya lapar. Untuk kalian yang punya pacar, harap dijaga. Yang gak punya pacar, ya cukup bersabar.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti yang penting apa tadi namanya? Yang di belakang hurufnya sama gitu ya?
1: Iya, hurufnya sama. Hmm. Itu spontan betul aku bikin itu.
0: Tapi bagus kak.
1: Iya, jadi kalau misalnya pacar ya mikir, wah apa ya kira-kira ya kata-kata yang bagus untuk pacar. Aku pengen bikin kata-kata untuk orang yang gak punya pacar sama yang punya pacar deh gitu. Langsung mikir cepet gitu loh.
0: Okay. Jadi walaupun huruf belakangnya harus sama, dan yang penting adalah bahasanya juga yang dibahas harus sama gitu ya.
1: Iya, tadi sebenarnya harusnya lebih bagus daripada itu awalannya. Misalnya mengambil air di telaga.
0: Cakep.
1: Air di telaga warnanya memudar.
0: Cakep.
1: Yang punya pacar harap dijaga, yang enggak punya pacar harap bersabar.
0: Waduh.
1: Nah, gitu, kayak gitu.
0: Oke.
1: Iya, kurang lebih kayak gitu. Gampang loh.
0: Okay. Nanti aku pelajarin deh, Kak.
1: Enggak nyampe 20 detik kan tadi?
0: Benar.
1: Udah jadi gitu.
0: Nanti aku akan ajarin semua penyiar di sini.
1: langsung mengguri gitu ya.
0: Langsung pro gitu.
1: Iya dah. Untuk Habibinya selamat bertugas saja.
0: Terima kasih Kak Wahyu.
1: Jarjit turun dulu dan pamit.
0: Terima kasih Kak Jarjit.
1: Terima kasih juga pesopunya. Mambles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke teman bro 2, kita bakal lanjut lagi nanti ya di Marapat di jam 10. Dan stay tune terus aja pokoknya di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
2: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
1: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
2: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hey teman berdua, kita lanjut merapat di jam 10 nih ya. Masih barengan sama aku Habibi dan kita masuk teman berdua di WhatsApp nih ya. Ada cerita nih teman berdua, asik ceritanya nih ya. Aku bacain kali ya. Jadi aku Kim, gak pernah nyangka kalau orang yang sekarang jadi pacarku ternyata adalah mantan pacar SD. Gimana nih? Yang cuma sempet sekelas nih teman berdua selama 3 bulan. Jadi waktu di bangku SD ya teman berdua, kebetulan waktu itu dia memang udah kelihatan atraktif di mataku, asik. Jadi pas SD sempet tuh dicomblangin teman berdua ya, terus harus pindah sekolah dan itu mendadak. Anehnya di saat itu juga udah gak pernah nih papasan teman berdua, bahkan gak pernah ketemu sama sekali, terus kelupa aja gitu. Singkat cerita katanya mereka ketemu nih ya pas lulus SMA. Terus Kak Kim ini ngarep dia join reunian SD soalnya gak pernah nongol kan. Ternyata beneran dateng dong teman berdua. Lucunya dia ini ya sepemalu itu teman berdua. Jadi buat jawab pertanyaan Kak Kim aja, si cowok ini grogi banget. Terus tiba-tiba dari situ mereka jadi intens teman berdua, chat sampai PDKT 6 bulan gitu ya, dan resmi jadian, asik. Jadi pas dekat, karena kebetulan lagi waktu itu posisinya lolos SNBP teman berdua di univ yang diincar sama Kak Kim. Di sini perannya dia benar-benar berdampak baik buat Kak Kim, karena dia support aku mulai dari bangunin buat TO, ingetin latsol dan lain-lain buat lolos SNBT di univ yang sama kayak dia nih. Dia juga mengiyakan aku kalau aku pasti lolos, dan lucunya beneran lolos teman pro 2, alhamdulillah gitu ya. Sekarang udah hampir setahun nih teman pro 2 ya, Kak Kim, dan karena sama-sama merantau juga kuliah di univ yang sama, jadi mereka suka libur pulang kampung bareng gitu ya, naik travelnya juga bareng buat pulang bareng. Bahkan pernah mereka tuh nemenin tugas terus makan bareng selama sebulan penuh tuh. Dan tiap hari tuh teman pro 2 mereka juga sahur bareng, puasa bareng gitu ya. Dia ngenalin Kak Kim ke orang tuanya, keluarganya, dan temannya. Dan begitu juga sebaliknya teman pro 2. Jadi semua orang tuh ngomong kalau mereka tuh cocok teman pro 2, apalagi humornya gitu ya, kayak mirip banget mereka itu. Nah, jadi semua kecocokan dan kesamaan itu teman pro 2, itu yang bikin mereka berdua jadi seklop itu. Sampai pada akhirnya mereka sadar ada satu yang menjadi penghalang mereka, yaitu perbedaan agama. Ya kok endingnya gini Kak Kim? Jujur ya, tadi aku cerita sudah kayak wih keren ketemu pas SD yang cowok pindah gitu, kayak kayak keren gitu ketemu red string. Ya temboknya tinggi teman pro 2. Ya mau gimana ya kalau kita ngomongin kayak gini teman pro 2. Memang gak jauh-jauh ya dari lagunya Ziva, asik. Tuhan memang satu. Jadi memang intinya begitu sih teman pro 2, kayak ya ketika memang temboknya sudah terlalu tinggi teman pro 2, ya kita gak bisa memaksakan hal itu. Ya semoga Kak Kim dan si cowok ini yang kita tidak tahu namanya siapa, yang dikasih tahu Kak Kim, semoga mendapatkan kebahagiaannya masing-masing gitu ya teman pro 2. Dan mungkin ada satu buah lagu kali ya buat Kak Kim nih aku setelin yang cocok banget kayaknya sama ceritanya teman berdua. Langsung aja ini Fajar Nur ya, Fajar, dengan judulnya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: penduduk yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Lanjut lagi teman pro 2 ya, kita masih dijaga malam barengan sama aku Habibie nih. Dan kita masih ngobrolin soal percintaan nih teman pro 2. Sudah semakin malam semakin turun tahun daunnya ya ke teman pro 2. Jadi kayak kita masih ngebahas soal percintaan, yang dimana cinta itu produktif ya. Walaupun tadi kita cerita tentang Kak Kim yang mungkin ceritanya sedih sekali nih teman pro 2, karena tidak bisa bersatu tuh ya, karena temboknya terlalu tinggi nih teman pro 2. Tapi back to topic ya, kalau kita ngomongin soal percintaan, cinta itu harusnya bikin kita lebih fokus ya, dan lebih semangat. Yang pasti harus bisa lebih disiplin, karena pasangan saling support gitu ya, mungkin untuk kuliah, untuk kerja, atau mimpi masing-masing, itu sangat-sangat membantu gitu loh teman pro 2. Karena beberapa hal gitu ya, kayak kamu tuh kalau sendirian aja biasanya kurang motivasi gitu teman pro 2. Kecuali kamu memang tipe yang punya target gitu ya. Kalau punya target gitu gak apa-apa sih teman pro 2. Atau kalau misalnya kamu tipe yang mungkin lebih ke arah suka angin-anginan kali ya, nanti tiba-tiba kamu tipe yang apa, males, atau kamu tipe yang tiba-tiba kayak rajin. Nah, itulah kamu membutuhkan pasangan yang suportif teman pro 2. Karena aku pun punya apa ya, punya kenalan yang seperti itu juga. Sebelum dia punya pasangan teman pro 2, dia orangnya sangat malas. Tapi akhirnya dengan seperti itu teman pro 2, dia punya pasangan, dan dengan pasangannya itulah dia mendapatkan kayak akhirnya nih dia bisa langsung kayak suportif gitu teman pro 2. Jadi memang ketika hal itu terjadi ya teman pro 2, kita harus ngerti nih kalau yang namanya cinta itu bukan hanya senang-senang aja, tapi justru itu harus menjadi produktif gitu loh.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Teman Pro 2 ya, kita sudah di penghujung jaga malam nih Teman Pro 2. Yang dimana kalau kita ngomongin percintaan nih Teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin cinta produktif, gimana ya, kita tuh punya alasan gitu ya untuk terus maju, untuk terus semangat, untuk menghadapi masa depan kita nih ya sebagai Gen Z Teman Pro 2. Kenapa tiba-tiba nangis? Nah, jadi Teman Pro 2, intinya ketika kita punya pasangan gitu ya, itu tuh dijadikan sebuah motivasi aja ke depannya gimana. Karena pasangan itu ibaratkan hal yang apa ya? Ini kita hal yang absurd aja deh. Ibaratkan sebagai cheerleader. Sebagai support system gitu loh Teman Pro 2. Jadi kayak ketika kita mau menyerah gitu ya. Kadang tuh kita kalau kita aja yang merasakan dan kita tidak apa ya, misalnya nih kita sendirian terus kita lagi menghadapi sebuah konflik atau apapun itulah, di kerjaan atau di kuliah atau di mana, terus kita gak ada pasangan tuh biasanya kita bakal susah banget untuk gimana cara menyelesaikannya. Terus kita kalaupun kita tahu, kita magernya itu luar biasa Teman Pro 2. Bahkan kita kayak merasa gak usah lah, nanti aja lah, itulah. Nah, ketika kita punya pasangan, kita akan merasa kayak, ih gimana ya nanti kalau pasanganku begini, kalau aku terlalu banyak menyerahnya. Jadi kayak, ya, gimana ya, intinya pokoknya ketika kita punya pasangan Teman Pro 2, jadi kita tuh harus lebih lebih semangat gitu. Jadi jangan membawa diri kita sendiri gitu Teman Pro 2. Intinya jangan cari cinta yang bikin capek ya. Karena mau cowok mau cewek sama, yang dicari itu apa ya, tenang. Biasanya tuh gitu sih. Karena cinta yang sehat itu Teman Pro 2, itu yang bikin kita lebih produktif dan lebih bahagia. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang malam mingguan ini, lagi malam mingguan sama pacarmu Teman Pro 2 ya, di malam minggu ini, semoga kamu happy-happy di luar sana. Jangan macam-macam, intinya hidup, sayangin pasanganmu gitu ya. Dan ketika pasanganmu sudah rela berkorban, kamu juga harus rela berkorban. Pasanganmu sudah bisa menurunkan ego, kamu juga turunkan ego temanmu. Egomu ya Teman Pro 2. Jadi intinya kalau ngomongin cinta itu bukan soal rasa aja Teman Pro 2. Karena kalau cinta itu pasti bikin kita lebih produktif. Berarti itu cinta yang sehat buat kita. So, waktunya aku Abi pamit undur diri nih Teman Pro 2. Karena setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Just Music. Jadi kamu akan ditemenin sama lagu-lagu ya Teman Pro 2, sampai nanti merapat di jam 12 malam. So, aku Abi pamit undur diri. See you and bye-bye.

emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: FM。
1: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang dapat membantu individu menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dalam esensi buku ini, diuraikan 7 kebiasaan utama yang dijelaskan oleh Covey dan bagaimana mereka bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan pertama adalah berpikir proaktif. Covey berbicara tentang pentingnya mengambil inisiatif dalam hidup kita. Ini berarti mengambil kendali atas reaksi dan tindakan, bukan hanya merespon peristiwa. Seorang individu proaktif mengenali bahwa mereka memiliki pilihan dalam setiap situasi. Dan mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka, bukan hanya emosi. Kebiasaan kedua adalah memulai dengan akhir dalam pemikiran. Ini mengacu pada pentingnya memiliki visi yang jelas tentang tujuan jangka panjang kita dalam hidup. Covey mendorong kita untuk menentukan apa yang benar-benar penting bagi kita dan memahami nilai-nilai yang akan membimbing kita dalam mencapainya. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat merencanakan tindakan kita agar sesuai dengan tujuan tersebut. Kebiasaan ketiga adalah menempatkan hal-hal yang paling penting di urutan pertama. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas dan menghabiskan waktu dan energi pada tugas-tugas yang memiliki dampak nyata terhadap pencapaian tujuan. Covey juga mendorong konsep Time Management Matrix yang membantu kita membedakan antara tugas-tugas yang penting dan mendesak dari yang hanya mendesak. Kebiasaan keempat adalah berpikir win-win, yang berarti mencari solusi yang menguntungkan semua pihak dalam interaksi. Covey menekankan pentingnya memahami kebutuhan, tujuan, dan keinginan orang lain dalam berbagai situasi. Ini menciptakan kerjasama yang lebih baik dalam hubungan yang lebih seimbang. Kebiasaan kelima adalah berusaha untuk memahami sebelum berusaha untuk dipahami. Covey menyoroti pentingnya mendengarkan dengan empati sebelum mencoba menyampaikan pendapat dan pandangan kita sendiri. Ini menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan lebih baik dalam memecahkan masalah. Kebiasaan keenam adalah menciptakan sinergi. Covey menjelaskan bahwa ketika individu bekerja sama secara kolaboratif, mereka bisa mencapai hasil yang lebih besar daripada yang bisa dicapai sendirian. Ini melibatkan memanfaatkan kekuatan dan perspektif berbeda yang dimiliki oleh orang-orang dalam tim atau dalam interaksi sosial. Kebiasaan ketujuh adalah mengasah gergaji yang melambangkan perawatan diri. Covey mendorong kita untuk menjaga keseimbangan dalam 4 aspek kehidupan kita: fisik, spiritual, mental, dan sosial. Ini mencakup menjaga kesehatan tubuh, mengasah keterampilan dan pengetahuan kita, serta mengembangkan hubungan yang positif. Dalam esensi, The Seven Habits of Highly Effective People adalah tentang mengubah cara kita berpikir dan berperilaku, sehingga kita dapat mencapai keefektifan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Buku ini menekankan bahwa efektivitas sejati berasal dari dalam, dari pemahaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip pribadi kita, kemudian menerapkannya dalam tindakan sehari-hari. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, individu dapat menjadi lebih proaktif, lebih terfokus pada tujuan, dan lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Mereka dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih bermakna, serta mencapai kesuksesan yang lebih tahan lama. Demikian esensi buku The Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey dari RRI untuk Indonesia.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
1: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 6 Juni 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 7 Juni 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 7 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, teman Pro 2. Saat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Siar Lijay yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu, kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulla ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhurriyatihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kita ingin mengetahui bagaimana seorang hamba Allah itu dikatakan sebagai hamba yang baik, hamba yang taat, maka bisa kita lihat bagaimana kemudian

0: kemudian dari dirinya itu sendiri. Salah satu hal yang bisa mencirikan orang itu adalah orang yang baik adalah ia senantiasa menjaga kebersihan dan juga keindahan daripada dirinya. Sejatinya, kebersihan di dalam Islam merupakan bagian daripada iman itu sendiri. Sebagaimana di dalam hadis At-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian atau setengah daripada keimanan seorang muslim. Apabila kita sering menemukan orang-orang yang dia tidak menjaga kebersihan dirinya, maka dia pun juga pastinya tidak menjaga kebersihan hatinya. Sebab salah satu ciri seorang muslim itu menjaga kebersihannya, kebersihan hatinya, adalah dia senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya. Dia senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Kalau dia adalah hamba yang beriman, maka ketika dia melihat ada satu sampah atau ada hal-hal yang ketika dipandang itu tidaklah baik, maka dia pasti akan menyingkirkannya. Bahkan salah satu bentuk keimanan dari seorang muslim itu adalah menyingkirkan halangan atau menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Maka ketika ada seorang muslim yang ia biasa melihat hal-hal yang kurang bersih dan dia terbiasa dengannya, maka bisa dipastikan keimanannya belumlah tentu baik. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang dia menyukai keindahan, dan Allah adalah Maha Indah. Bahkan ketika kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, kita diminta untuk menjaga kebersihan diri kita, baik kebersihan secara fisik kita maupun juga secara ruhaniah kita. Dan lalu kita juga diminta untuk menggunakan pakaian-pakaian terindah kita, pakaian-pakaian terbaik kita. Maka apabila di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menjaga kebersihan, kita senantiasa menjaga keindahan kita, maka ini merupakan ciri daripada keimanan seorang muslim. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Islam di atas dasar kebersihan, dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 7 menit di pagi hari.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
4: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
5: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktu Info Produ Update pukul 6 waktu Indonesia tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama teman Produ. Kementerian Perhubungan Kemenhub memperkuat regulasi penerbangan sebagai bagian dari persiapan menghadapi audit organisasi penerbangan sivil internasional International Civil Aviation Organization ICAO. Kementerian Perhubungan mematangkan regulasi penerbangan nasional guna memperkuat kepatuhan terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan internasional secara berkelanjutan. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan operasional penerbangan Indonesia memenuhi standar keselamatan dan keamanan penerbangan global yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Informasi lainnya teman Pro 2, pasangan selebritas Taylor Swift dan Travis Scott dikabarkan akan mengadakan upacara pernikahan pada 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat. Seorang sumber yang menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift dan Travis berkisar 1.100 hingga 1.200 orang, termasuk di antaranya penyanyi Benson Boone dan model Karlie Kloss.

0: Informasi terakhir, Taman Produa Kriket Indonesia jadi juara dalam 3 kategori regional pada ICC Development Awards 2025 dan melaju ke 4 kategori penghargaan tingkat global. Pencapaian menempatkan Indonesia kini setara Uni Emirat Arab UAE sebagai negara dengan representasi global terbanyak dalam penghargaan pengembangan kriket yang diselenggarakan oleh International Cricket Council ICC. Penghargaan ini menyoroti berbagai program luar biasa yang dijalankan oleh anggota ICC untuk memperluas jangkauan kriket, menciptakan peluang baru, dan menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian info Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

88.5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 di Sepadan, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini bareng lagi sama Liji bakal nemenin kamu untuk akhir pekan Minggu 7 Juni 2026. Kayak masih berembun banget teman Pro 2 di sekitaran M Yamin ya. Pagi ini kamu yang mungkin baru aja bangun dari tempat tidurnya, mau siap-siap untuk ya melakukan kegiatannya teman Pro 2, entah mau pergi jogging kah di akhir pekannya atau masih harus ada aktivitas lagi. Semangat aja buat kamu ya untuk hari ini, mudah-mudahan cuaca mendukung ya untuk segala kegiatannya kita teman Pro 2. Karena kayaknya akhir-akhir ini ya semuanya balance aja sih, kadang hujan, kadang panas, kadang rindu, kadang sendu gitu ya. Oke, okay. Dan pagi ini juga kayak biasa aku membagi informasi-informasi terupdate pastinya buat kamu teman Pro 2 ya. Dan ini ada yang unik nih, ini kan kita mau Road to Pildun 2026 Juli ya kalau nggak salah teman Pro 2, Piala Dunianya. Nah ini jadi ada beberapa timnas dari negara-negara yang ikut Piala Dunia udah ngerilis foto gitu teman Pro 2, atau potret timnya kan ya. Dan ini ada yang lagi viral di media sosial di mana timnas Norwegia teman Pro 2 milih cara yang agak beda nih untuk nyambut momen besar ini. Kalau biasanya tuh banyak negara kan ya ngerilis foto tim dengan pose formal, dengan seragam resmi, dengan jersey resmi mereka gitu ya. Nah, skuad yang diperkuat sama Erling Haaland dan Martin Ødegaard ini justru tampil total teman Pro 2, mereka pakai kostum Viking di tengah megahnya lanskap Fjord khasnya Norwegia tuh ya. Jadi untuk yang belum familiar, sebenarnya Viking ya kita sering dengar ya teman Pro 2, atau bahkan mungkin kamu sering nonton film-film bertemakan Viking ini. Jadi Viking ini ternyata sebutan untuk bangsa pelaut dan pejuang dari kawasan Skandinavia termasuk Norwegia juga teman Pro 2, yang memang terkenal banget di abad ke-8 hingga ke-11 ya. Mereka dikenal sebagai penjelajah tangguh yang berlayar sampai ke berbagai penjuru Eropa tuh. Ciri khasnya mereka punya pakaian yang bahan nya tuh dari kulit wool, jubahnya tebal gitu ya. Terus pakai perisai, kapak, juga kapal panjang atau long ship yang ikonik banget. Walaupun helmnya tuh bertanduk, sering muncul di film dan ilustrasi modern gitu. Sebenarnya nggak ada bukti kuat sih kalau bangsa Viking ini menggunakan helm bertanduk dalam pertempuran, tapi kayaknya memang digambarkan seperti itu aja gitu teman Pro 2. Dan konsep yang dipakai sama tim Norwegia ini nggak cuma nyentrik jadinya tuh ya, kelihatannya lewat kostum Viking sama latar alam Norwegia yang dramatis, timnya mereka ini teman Pro 2 sebenarnya pengen menunjukkan akar budaya dan identitas nasional mereka kepada dunia ya. Dan pemotretan yang digarap sama fotografer ternama David Yarrow ini merupakan hasil kolaborasi dengan Norwegian Football Federation sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan Norwegia kembali tampil di panggung sepak bola dunia. Jadi kelihatannya tuh foto-fotonya daripada daripada foto-foto timnas pada umumnya gitu, ini lebih kelihatan kayak sesi potret ini teman Pro 2, sesi potret film-film gitulah. Ya, yang nunjukin banget kekhasannya Viking ya dari bangsa ini Norwegia sih teman Pro 2. Ini kira-kira kalau Indonesia masuk Pildun ntar kita gimana kalau fotonya pakai kebaya, bukan, masa ya cowok-cowok pakai kebaya ya teman Pro 2. Ya pokoknya ciri khas kita lah ya apapun itu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

ini Juni ya, di pertengahan antara Mei sampai Juli nih teman Produa. Kayaknya kita mesti ke Vietnam nih teman Produa. Wah, ternyata di sana lagi panen. Panen apa tuh? Ya, jadi di Vietnam ini lagi panen leci. Dan benar-benar seleci itu teman Produa ya, semerah leci itu di mana apa ya? Wilayah utaranya lah ya, wilayah utaranya Vietnam ini berubah banget jadi lautan merah karena musim panen leci yang lagi berlangsung. Provinsi Bắc Giang dan Hải Dương ya tepatnya tahun berada ini, jadi dua daerah utama yang menghasilkan buah manis ini yang dikenal dengan kulit merah cerah dan daging buah yang juicy-nya tahun berada. Dan leci biasanya dipanen sejak dini hari sebelum dijual segar di pasar tradisional ya, sampai pinggir-pinggir jalan juga. Dan untuk masyarakat setempat, musim leci ini bagian dari tradisi yang udah dijalani turun-temurun ya sama petani-petani di sana. Buah-buahnya benar-benar sebesar itu tahun berdua lecinya, dan entah rasanya gimana. Kamu tipe yang suka leci juga gak sih? Kalau aku sih agak kurang ya tahun berdua, kalau sirup lebih suka jeruk atau anggur daripada leci ya. Tapi untuk penikmat leci ini kayaknya bakal jadi momen diskon besar-besaran karena biasanya musim panen kan membludak ya teman Pradua, jadi harga pasar pasti bisa turun tuh karena banyak yang jual ya teman Pradua ya. Dan kalau di Indonesia lagi musim apa ya kira-kira untuk saat ini? Nunggu musim rambutan aja kayaknya kita.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
4: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Pro 2, kabar bahagia ini ya, datang dari dunia konservasi satwa Indonesia. Kemarin banget KBRI Tokyo itu menghadiri teman Pro 2 orang utan Jennifer and Hayato unveiling ceremony di Tobe Zoo Jepang. Yang mana nih, acara apa sih orang utan ya teman Pro 2 ya. Jadi sebagai bagian dari upaya kerja sama internasional dalam pelestarian orang utan Kalimantan, yang mana ini acaranya diperkenalkan gitu ke publik Jepang teman Pro 2 Jennifer, orangutan betina asal Indonesia, yang mana dia itu asalnya dari Taman Safari Indonesia yang dikirim lewat program internasional kolaboratif Breeding Loan ya, untuk mendukung konservasi serta keberlanjutan populasi orang utan di luar habitat aslinya. Jadi dia ini dikawinkan teman Pro 2 ya, dikawinkan dengan atau dipasangkan dengan Hayato, orang utan asal Kalimantan tapi namanya Hayato teman Pro 2. Oh ya, lahirnya di Jepang makanya namanya Hayato ya. Tapi dia rasnya ras orang utan Kalimantan gitu teman Pro 2. Ya, dan ini sebagai bagian dari program pengembangbiakan yang bertujuan menjaga kelestarian spesies yang kini berstatus terancam di alam liar. Wah, luar biasa banget. Jadi nikahan mereka itu dirayain di Jepang sana teman Pro 2 ya. Sebagai bentuk kerjasama gitu lah ya teman Pro 2, dan dukungan publik pun banyak mengalir ya ke program penggalangan dana yang dibuat sama Tobe Zoo untuk Jennifer dan Hayato ini. Sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 19 juta yen teman Pro 2, atau sekitar 2,1 miliar melampaui target yang ditetapkan. Dan FYI, tahu enggak sih kalau mereka enggak cuman dirayakan atau pernikahannya tuh di pernikahan, perkawinan ya teman Pro 2, kan hewan ya. Nah, ini di Jepang teman Pro 2, tapi juga dua orang utannya ini, Jennifer sama Hayato ini, bahkan jadi bintang nih di perangko edisi khusus yang diterbitkan oleh Japan Post cabang Shikoku di Jepang. Jadi kedua orang utan Kalimantan yang dipelihara di kebun binatang Tobe Prefektur Ehime ini diabadikan juga tuh ya sebagai desain utama perangko yang mulai dipasarkan dari 2 Juni kemarin. Dan kehadiran mereka ini gak cuma menarik perhatian masyarakat Jepang aja ya, tapi juga jadi simbol kerjasama Indonesia dan Jepang dalam upaya konservasi satwa liar juga pelestarian lingkungan tahun berdua ya. Baru kali ini ya kita iri, tapi bukan sama manusia, sama orangutan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Tahun berada ada fakta menarik dari survei global terbaru yang dilakuin sama Pew Research Center. Hasilnya itu menunjukin kalau sekitar 92% warga Indonesia mengaku belum pernah bepergian ke luar negeri, teman berdua. Jadi survei yang melibatkan lebih dari 30.000 responden dari 24 negara ini memperlihatkan gimana sih akses terhadap perjalanan internasional itu masih sangat berbeda dari di berbagai belahan dunia ya. Di banyak negara maju, liburan atau perjalanan ke luar negeri ini udah jadi hal yang cukup umum. Bahkan banyak orang yang udah mengunjungi berapa negara sepanjang hidup mereka. Nah, sementara itu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bepergian ke luar negeri ini masih jadi impian yang belum mudah diwujudkan ya. Faktor biaya yang gak murah, kondisi geografis sebagai negara kepulauan juga sampai berbagai kendala administratif dan ekonomi yang jadi alasan kenapa ngebuat banyak dari warga negara Indonesia yang belum bisa gitu ya untuk menikmati perjalanan internasional, teman berdua. Yang mana temuan ini sekaligus jadi pengingat kalau kesempatan untuk menjelajahi dunia itu masih belum merata ya, di saat sebagian orang menganggap bepergian ke negara lain sebagai hal yang biasa. Nah, untuk banyak orang lainnya pengalaman ini masih merupakan satu kemewahan yang membutuhkan perjuangan dan perencanaan yang gak sedikit. Sebenarnya ini tergantung juga sih ya, teman berdua. Memang dari faktor apa nilai tukar rupiah yang sangat jomplang sekali ya dari dolar, jadi kalau kita pergi luar negeri biayanya bakal jauh lebih mahal juga nggak sih, teman berdua. Beda mungkin kalau orang luar negeri yang kesini ya murah aja ya kalau buat mereka ya, teman berdua. Sama juga mungkin karena ngapain kita ke luar negeri, yang dalam negeri aja belum ditelusurin semua ya nggak. Kamu bagian yang 92% atau 8% nih ya, mudah-mudahan kapan-kapan bisalah kita 8% nya ya, teman berdua.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Oke, sepada masih di Pro 2 Samarinda tahun Pro 2 ya, untuk hari ini 7 Juni 2026 masih bareng sama Lija juga di sini ya di pagi ini, dan kayak biasa kita mau ngobrolin topik-topik menarik juga pastinya tahun Pro 2 untuk hari ini. Tapi aku mau ngucapin selamat pagi dulu buat kamu ya, kayak udah mulai agak panas-panas terik di sekitaran Miamin teman Pro 2 ya, walaupun jalanan cukup lengang. Mungkin banyak dari kamu yang masih di rumah ya, mungkin lagi pada weekend ya teman Pro 2, lagi pada liburan juga ini. Apakah ada yang masih belum bangun nih? Kalau aku juga biasanya kalau udah minggu-minggu kayak ini lagi dapat libur juga bangunnya jam 10 ya. Nyaman gitu kan di ruangan ber-AC ya teman Pro 2. Ya, tapi buat kamu yang mungkin ya minggunya produktif, biasanya ini ada yang ngabisin waktu paginya ke ini gak sih, ke gor sempaja mungkin teman Pro 2 ya, sekadar jogging-jogging atau jalan-jalan santai juga sambil menikmati Wisbel di sana, wisata belanja ya, hari ini juga masih ada mungkin ya. Atau ke biasa di mana lagi sih orang kalau mau ngabisin waktu untuk olahraga pagi ya, sepedaan mungkin di teras Samarinda ya, teras Samarinda tahun berdua, di situ juga bisa kayaknya ya. Memang ada jadi spot favorit yang mana kamu biasanya spot favorit untuk ngabisin minggu paginya tahun berdua. Tapi mungkin selain ngebawa kayak outfit yang memang biasanya kita pakai gitu ya kan, di olahraga paginya kita ya, entah sepatu atau memang ada yang secara khusus ngebeli outfit joggingnya gitu. Teman Pro 2 kan banyak yang jual ya sekarang. Aku kayaknya kalau sudah pergi ke gor itu kalau jogging pagi, wih, kadang ada yang stylenya tuh keren-keren banget ya, walaupun ada juga sih yang biasa aja ya tuh. yang penting tujuannya kan mau bakar keringat gitu ya, bukan mau eksis. Tapi ada juga yang pengen eksis tuh, akhirnya joggingnya selain mungkin ya tujuan untuk apa sehat ya, tapi ada juga yang pengen ngebuat konten mungkin ya teman Pro 2. Satu hal yang wajib kayaknya zaman sekarang, iya gak sih, hidup di zaman sekarang itu apa-apa dikontenin gitu ya teman Pro 2. Nah, kamu juga tipe yang gitu gak sih? Kalau lagi ngelakuin aktivitas ya udah apapun itu wajib banget dikontenin, terus live update update ke media sosial gitu, pokoknya dunia harus tahu aku lagi gini. Gitu gak sih teman Pro 2 ya? Ayo boleh banget kita ngomongin itu ya. Nih ngebuat konten ya, apa kamu juga tipe yang wajib banget mengkontenin sesuatu gak sih teman Pro 2? Ke WhatsApp kita aja 08125848785, atau boleh juga ke Instagramnya Etarari Produser Merinda, atau boleh juga gunain Fitur Lab Chat aplikasi Etarari Digital.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira, kamu udah tahu kenapa masih ngantuk?

Kayaknya tahun kedua ini kayaknya apa ya, apa-apa dikontenin. Itu memang udah jadi bagian dari kemajuan zaman juga gak sih, tren-tren media sosial sekarang ya. Tahun kedua banyak akhirnya dari kita tuh yang suka mengabadikan momen ya lewat ya entah ngeposting doang atau bahkan ada yang dikontenin gitu tahun kedua. Karena kayaknya kalau aku sendiri itu termasuk yang lumayan suka mengkontenkan sesuatu, tapi sesuatu yang ibaratnya itu satu yang baru ya tahun kedua, baru aku lakuin atau baru apa ya, baru bisa aku apa, bisa aku posting atau aku kontenin lah ibaratnya ya. Kalau udah sering biasanya ya enggak juga sih. Ya enggak sih. Mana sekarang ini kan di aplikasi-aplikasi khusus di media sosial tuh bahkan kita bisa ngedit-ngedit video sendiri gitu ya tahun kedua. Jadi kayak daya kreativitas juga terasah di situ, ngelihat mungkin banyak teman-teman yang kayak ngebuat sinematik atau apa ya, video-video ya sekadar konten-konten yang lagi ngetren sekarang kan akhirnya keikut juga gitu ya, pengaruh FOMO dan sebagainya. Ih, ini kalau kita buat gini bagus ya, yuk buat yuk gitu tuh. Berdua tergantung temennya lagi. Ada yang teman-teman enggak suka dikontenin, ada juga yang suka gitu ya teman berdua ya. Kok biasa kalau sama bareng-bareng yang suka eksis juga atau suka tampil juga mungkin di media sosial ya mudah buat kita ngebuat kontennya. Tapi kalau teman-teman yang enggak suka, aku lebih suka nikmatin momen daripada ngebuat satu konten.

review kopi di coffee shop yang ini lebih enak ternyata daripada yang di sini. Ini kopinya dari kopi ala robusta yang gimana banget gitu ya teman berdua. Ini matchanya matcha yang rasanya gimana, akhirnya jadi bahan gitu untuk di posting gitu ya teman berdua ya. Dan sebenarnya juga mungkin berpengaruh dari ini ya, dari memang sejak dulu kan kita tuh suka banget yang namanya cerita ya teman berdua ya. Sejak dulu manusia tuh emang suka banget bercerita. Bedanya dulu mungkin kita ceritanya tuh lewat buku harian ya, atau lewat surat gitu, atau lewat ya udah foto aja ntar di belakangnya ditulisin ya, momen tanggal segini ini perpisahan sekolah aku dulu gitu ya tahun berdua ya. Kalau sekarang ada media sosial, jadi mengabadikan momennya tuh bisa jauh lebih estetik lah ya, bahkan bisa diedit sedemikian rupa sampai hasilnya benar-benar sebagus itu untuk dinikmati bersama ya, dilihat bersama oleh orang-orang lain yang biasanya kalau dulu mungkin momennya ya kita nikmatin bareng sama teman-teman doang ya, sendirian bahkan ya, kalau sekarang udah bisa dinikmatin bareng gitu ya teman-teman berdua.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 2.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: udah kalau dipikir-pikir juga sebenarnya ada sisi positifnya nggak sih, fenomena apa-apa dikontenin sekarang ya, semua serba dikontenin. Kalau dulu cuman foto atau video tuh ya udah kita simpan sendiri atau buat kenangan-kenangan aja lah, nggak ngarapin gimana-gimana gitu tahun berdua. Sekarang dari kebiasaan itu bisa lahir satu profesi baru yang bisa bahkan jadi sumber penghasilan. Ya contohnya kayak sekarang bertebaran di mana-mana gitu ya, teman produk, content creator, influencer, YouTuber, streamer, sampai kayak pekerjaan-pekerjaan pendukung kayak editor video, desain-desain thumbnail gitu ya, atau pengelola media sosial juga. Dan banyak orang yang awalnya cuma iseng bagi-bagi aktivitas sehari-hari, lama-lama bisa ngebangun audiens dan bahkan jadiin pekerjaan utama juga tuh teman produk ya. Bahkan tukang ambil-ambil footage juga ada sekarang. Dan selain itu juga teman-teman kayaknya untuk usaha-usaha kecil ya, ini juga kebantu banget. Sekarang orang jualan gak harus punya modal besar untuk kayak pasang-pasang iklan di media-media mainstream ya, di TV gitu teman-teman atau di mana. Nah ya, cukup bikin konten aja, produknya sekarang udah bisa dikenal banyak orang ya teman-teman. Wah, ada yang gabungan nih sama aku ya, ada Wahyu. Aku mau sapa dulu deh si Wahyu ya, ini kayaknya dia mau ikut menimbrung ya, aku coba sapa. Halo, selamat pagi Wahyu. Oke, Wahyu, apa kabar Wahyu?
1: Kabar baik aja nih.
0: Ah ya, pagi-pagi gini, gimana nih Wahyu? Kamu juga ngikut nggak sih? Kalau ada kan sekarang namanya fenomena apa-apa dikontenin. Kamu juga kalau misalkan lagi ada di momen-momen tertentu yang spesial banget, suka nggak sih bikin konten atau apa gitu?
1: Iya, ini setiap hari aku juga bikin konten.
0: Lu serius? Konten apa, puisi?
1: Enggak, puisi aku bikin juga sih, konten puisi, cuma ada platformnya tersendiri gitu.
0: Oke.
1: Jadi aktivitas keseharian aja sih. Mm-mm. Yang aku lakuin di sini, aku kan kerja ya, jadi tiap hari itu kalau bersih-bersih itu aku kontenin gitu.
0: Oh gitu, kalau bersih-bersih ngontenin ini ya, kerjaannya ya.
1: Iya, pekerjaannya. Kalau ada apa-apa, kalau ada yang menarik aku videoin, kayak misalnya menu kucing kah,
0: ya.
1: Atau ada ngeliat kucing-kucing yang lucu, atau ada kejadian apa, pasti aku masukin ke video gitu.
0: Di-upload di media sosial ya?
1: Iya, sebenarnya bukan cuma untuk konten sih, cuma untuk iseng-iseng aja, untuk apa ya, dokumentasi diri sendiri aja. Mm-mm. Supaya ada kenangan gitu.
0: Mm-mm.
1: Di tempat kerja.
0: Okay.
1: Karena dari dulu itu kan nggak punya handphone ya, di masa-masa dulu.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau mau mengabadikan sesuatu itu nggak bisa, jadi cuma diingatkan aja. Sekarang sudah semua kenangan itu.
0: Okay.
1: Jadi sekarang kalau ada fasilitasnya, kenapa nggak diabadikan gitu?
0: Betul. Ada kamera bagus, fungsinya buat apa digunain sebaik mungkin ya, Wahyu ya.
1: Iya. Jadi di media sosial ini salah satunya tempat aku nyimpan gitu. Kalau disimpan di galeri aja kan gampang penuh ya.
0: Betul jadi, banget ya.
1: Ya jadi akhirnya ya udahlah, media sosial aja lah sekalian jadi ya. Konten sebenarnya kontennya nggak menarik sih, cuma vlog biasa aja.
0: Okay, tapi sebenarnya semua konten tuh ada pasarnya tersendiri enggak sih? Kalau kayak Wahyu suka ngontenin kucing, mungkin kan nanti yang nonton yang suka kucing juga, ih lucu ya kucingnya gitu.
1: enggak kucing juga sih ya, vlog keseharian lah. Aktivitas gitu.
0: Terus dikasihin ini nggak, kayak tulisan-tulisan quotes of the day gitu yuk?
1: Enggak juga sih.
0: Kadang kan gitu ya, kita sambil merenung aja, andai dunia tidak segini-gininya gitu.
1: Ya bisa jadi nanti tuh, aku nggak kepikiran juga bikin kayak gitu. Cuma ada di konten lain, ada channel aku yang lain tuh ya, spesial untuk puisi, pantun gitu.
0: Betul.
1: Ya walaupun penontonnya nggak banyak, ya mungkin kurang baru juga mungkin ya, jadi penontonnya itu kurang tahu juga.
0: Okay.
1: Orang banyak yang minat juga sama karya tulis kayak gitu kan.
0: Oh iya, ini ada untungnya juga ya, media sosial sekarang kita nggak perlu nunggu panggung itu ya untuk menampilkan suatu potensi yang kita miliki ya, yuk ya bikin sendiri.
1: Iya, aku okay. Belum apa-apa sih, nonton aja belum ada ya, nggak berharap apa-apa juga. Aku ngupload itu
0: sekedar sharing ya,
1: sekedar untuk menyimpan kenangan aku aja di situ. Kalau jadi apa-apa, alhamdulillah suatu saat nanti kan. Kita nggak pernah tahu konten mana yang bisa viral.
0: Iya.
1: Dari 1000 konten mungkin ada satu yang viral kan lumayan gitu.
0: Ya, jadi niatnya bikin konten ya udah sekadar sharing ya, nggak ngarepin iya. apa-apa gitu ya. Ya.
1: Okay. Iya, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya.
0: Ya udah, lagi medsos-medsos saya gitu ya.
1: Iya itu karena kan kita di media sosial kita ya terserah kita mau berkarya apa, bukan karya orang lain.
0: Betul.
1: Ya, asal jangan ngambil hak orang lain.
0: Bener.
1: Aja.
0: Betul.
1: Iya, ini dengan Teteh siapa nih?
0: Tebak siapa saya?
1: Aduh,
0: gak kenal lagi dia.
1: Aduh, tak lagi.
0: Udah 2 tahun saya di Produan, tahu dia. Sama Lija. Cukup ini yuk. Sama Lija.
1: Oh, Liza.
0: Iya, benar.
1: Oke dah. Ya. Salam sehat aja. Semoga sehat selalu. Makasih juga atas waktunya. LBS cerah ini.
0: Oke, sama di sini terik juga nih.
1: Oke, makasih banyak fotonya. Oke, ini ada pantun satu, boleh nggak ya?
0: Boleh, kasih, cakep.
1: Pantunnya kayak gini. Pergi ke sawah mencari ketam. Hari mendung, hujan pun turun. Biarlah putus cinta yang kelam. Semangat hidup tak boleh turun.
0: Cakep. Tuh. Ya, lagi putus cinta ini dia ternyata.
1: Udah lama, cuma okay. Itu kan
0: cuma pantun ini, ya.
1: Cuma pantun, iya.
0: Terima kasih
1: untuk Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wahyu. Ya udah ikut-ikut nimbrung nih Tuan Prado ngomongin apa-apa di kontenin sekarang. Dan ternyata dia juga suka tuh bikin-bikin konten seputar kegiatan sehari-harinya ya. Di pekerjaan sehari-harinya. Bahkan bikin channel buat nge-upload itu karya-karya tulisnya kayak puisi, pantun gitu ya Tuan Prado. Kamu juga boleh banget yang mau gabungan bareng sama kita di pagi hari ini di Sepada juga ya, ikutan berkomentar boleh Tuan Prado ke WhatsApp 0812-5848-7885 atau boleh ke aplikasi RRI Digital atau juga boleh ke Instagram @RRIPro2Samarinda.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.